Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh Bu.
2: Loh Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu Bu Wayan?
2: Telur Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul Bu, harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
4: Suara Budaya Bali.

0: Inggera Klan Trai Perempat RRI Denpasar Surabaya Bali, kami nyaringin tering acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali, sarang titiang gongge Cynthia. Raklan Trai, sana gongge sambun metakan wau, sana cen, gih, ka angin untuk sarapan telur ayam ka, atau telur bebek ka, sekadi sana sampul lintang wau, kentengi satu butir telur setiap hari berjuta harapan, salah satu mencegah anak dari stunting. Ini ngemosang keunggulan dari telur ayam atau telur bebek untuk sarapan. Sani makin fokus dumun keunggulan dari telur ayam untuk sarapan. Keunggulannya ini adalah rasa ringan, ya, lebih ramah di lidah saat di pagi hari. Kalori lebih rendah sekitar 149 kalori per 100 gram, ya. Dan juga cepat diolah, cocok untuk menu praktis seperti diorak-arik atau direbus. Ya, ini keunggulan telur bebek untuk sarapan, iki protein lebih tinggi mencapai sekitar 9 gram per butir nih kira kelan raing ya. Nutrisi padat ya, kayak vitamin B12, zat besi dan folat, mengenyangkan lebih lama karena kandungan lemak dan kalori yang lebih tinggi atau 223 kalori per 100 gram. Sani serahina puniki ngajeng telur bebek serah puniki rakelan terakhir yang pesawat telepon 0361-223361 mewali ring paletan kaping kali mangkin nge. Wenton sani nyaringin puniki gongnya sopa sangra dumun om sastiastu. Nge, selamat pagi.
1: Nge, om sastiastu gongnya Cynthia cantik.
0: Nge, om sastiastu sira iring gongnya.
1: Yang mamangku Jepati saking pemenang nge.
0: Nge, mamangku Prajapati saking widangan pemenang sopa napi gatra.
1: Asung karo mah.
0: Baca asung karo gong gak kenal. Asung karo niki mamangku. Tan wentan geginan mungkin mamangku.
1: Yang.
0: Tan wentan geginan. Sukaryo minap niki sudarmanya ne.
1: Mungkin pun jamkan sulungan nyamu gong gak.
0: Napi?
1: Yang sulungan nyamu.
0: Napi nika.
1: Kecik ang jajon sanganan.
0: Oh sanganan. Nika ngadolang.
1: Ya betul bulan kan.
0: Oke. Okay, oh, kentan ingge mamangku. Sampun boleh sarapan dumun samang mangken.
1: Pun, deng wong tope.
0: Ingge taluh niki mamangku, kain ngajeng taluh.
1: Oh, pesan keploang janggung ge.
0: Oh, kentan keploang berarti di ora arek napi telur ceplok niki.
1: Menika lagi bawang sunat abia niki.
0: Bawang sunat abia niki taluh napi mamangku?
1: Ayam niki.
0: Oh, taluh siap. Siki butir mantan.
1: Yang ampun boleh jangkap siang gongge.
0: Oh satu butir telur mantan nika diceplok. Mm. Oh nge, kentan siram mantan.
1: Banget di tremos nika.
0: Oh kentan siram mantan sana kayun tering pakubar mamangku niki ngajeng talo.
1: Yang?
0: Siram mantan sana kayun ngajeng talo tering pakubar mamangku niki.
1: Yang nak peragaan gongge.
0: Oh peragaan mantan nge. Biasanya. Biasanya kuda nih kan nyetok talo ring kulkas memangku.
1: Yang nak kenten tu nyetok kenten nak boleh langsaran di puro nih ke?
0: Oh kenten.
1: Nas langsung lah nih ke kenten dia.
0: Oh nunas kenten nge berarti nge.
1: Yang ngelap kan yang lumas kenten pun nge.
0: Oh kenten nge mamangku. Yang talo bebek kan kayen mamangku?
1: Angin nak nih kan boleh lusur-lusuran.
0: Oh nge ring dak sine nih kan mamangku nge ring pejati nge.
1: Usulan
0: nge. Nge mamangku. Durus demun saudara menyane kemargia mamangku suksema sampun nyarengin nge.
1: Sehat nge.
0: Langsung karena mamangku setata kena.
1: Nge nikah lo nge. Yang mungkin kenten maculungan nge.
0: Nge durus.
1: Nge
0: tal kong nge ngiring mamangku niki suksema mamangku.
1: Dingat yang Pak Man.
0: Oh nge.
1: Semoga sehat Pak Man. Panggilis Pak Man sehat nih.
0: Sering
1: Pak Man nguling-nguling tiang.
0: Oke, dan sering dagang gantal nih.
1: Mungkin Pak Tuhan males kebaikan Pak Man. Pang sehat Pak Man.
0: Sengkar. Oh Pak Man Pandu tapi Pak Man Sunarta niki.
1: Pak Man Pandu.
0: Eh Ratu. Nge Pak Man Pandu. Gue gak kira Pak Man Sunarta. Nge mamangku. Suksema mamangku.
1: Nge gue. Oli yang salah. Selamat bertugas gue.
0: Nge.
1: Santi.
0: Ingge, suksema mamangku Prajapati widangan pemenang sampun nyarengin gongge Cynthia, suksema muali reungkar mamangku. Sira puniki sampun nyarengin gongge. Om swastiastu. Ingge. Om Swastiastu, Rahajeng, acara Rahajeng Bali, Perempat RRI Denpasar.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Semenggong Gek Cantik.
0: Rahajeng Mawali, Mbak Tun Indi.
2: Patut bisa.
0: Inggih, sampun api tanah laut makin wisatane rame.
2: Makin agak sepian, makin ngondek.
0: Oh, karena kantun mekaryo samian nge, bule-bule.
2: Iya, kantun minat
0: nge. Nge, wisatawan lokal.
2: Nge. Pun api gak terlalu nge.
0: Kena, niki sampun, boleh sarapan. Mbak Tun ini sampun.
2: Iya, sampun jam 8, sampun jangkep gue.
0: Oh, jam 8 sampun jangkep. Yang lebih ke jam 8, agak tengah ini ke wastane.
2: Nggih, sembengan harus ngajeng obat.
0: Oh, nggih, pantas nggih harus ngajeng selit-selit berarti nggih.
2: Nggih, harus ngangen waktu wonten pun nggih.
0: Nggih, kenten.
2: Ya nek siang nek jam 12 harus tepat nika nggih ten baniten lambat.
0: Iya, betul.
2: Ya nek soreane jam 5 sampai jam 6.
0: Jam 6.
2: Terus nggih. Yen wengi nek ten banit ya nggih.
0: Oh, tapi kalau untuk nyemil kenten kantun nyemil. Malam-malam mah, wengi-wengi ini?
2: Ten, yang ini malam ini ten malam. Yang ini siang ini nyemil siang ini. Nikom pun yang ini malam, batas ini niko ngajeng. Tak kenten. Ampun tas kenten, yang ini tak minum toyo putih kan. Niko, nanti yang kenten. Langsung aja ngobat. Yang wengi ini jam 8 jam 9 tuh malih soalnya ngajak ngobat kan ge.
0: Oke, okay, nggih. Sane mangke berarti sampun jangkep sarapan renggal jam kutus. Terus sarapannya nih angin talu sekali bantang mangke napi nenten.
2: Yang mak terus kok nggih ngangen talu nih
0: kan. Oh, sorahine berarti nggih bisa dihitung nggih.
2: Nggih rutin tiap hari kadang siki. Kadang soreannya malih siki gitu, kadang kalih, kadang siki gitu.
0: Nika direbus sekalian berarti yang gen sanje, direbus semenge, genten, genah dumun, genten, mbah.
2: Nge, niko pun, nge. Ngerebus kadang kalih, kadang tiga, genten, angin benjang, malih siki.
0: Angin benjang, malih siki. Kudang menit nika direbus, mangde becik, mangde ten setengah, genten, setengah mateng?
2: Ten setengah mateng sampai genten nika.
0: Sampai benar-benar matang kentangnya.
2: Sampai benar-benar matang nggih. Tenanin tiang ngerebus kenten setengah matang emang kenten nanin nggih.
0: Berarti nika kurang menit kira-kira nika Mbak Tunindi ngerebus nika?
2: Nika 20 menit mantan.
0: Oh, 20 menit mantan dengan api yang sedang napi yang besar.
2: Yang nak kenten niki napi wastane nak tiang ngecuk nika.
0: Oh, ngecuk.
2: Ngangen di kenten ne ngangen di ngarianin toyo anget nika napi. Toyo panas niko pun angin tiang rebus.
0: Niki
2: sementara niki kok nggak nak tenten bersida yang ke dapur neng dungun. Niko pantas tiang angin kenten wanten dungun angin nyolok gak niko ngajangan api dicolok niko nih. Tapi kadang-kadang di siang kenten masa ajengan gitu kadang-kadang.
0: Nggih, Mbak. Nah, nika berarti memang satu butir telur manten di pagi hari, Mbak, nggih.
2: Nggih.
0: Oke.
2: Satu telur. Kadang dua kenten.
0: Oh, kadang dua maksimal pun dua butir telur nggih pagi hari nggih.
2: Nah, anu gong nggih. Yang takut masih yen neten dagingnya nasi gede, ten kenten. Yang takut gulanya turun genten.
0: Oh.
2: Nah, sering gula tiang ngedrop nika.
0: Ngedrop iya nge. Berarti asupan gulanya dipenuhin dumun berarti Mbah Tun ini nge.
2: Pangten anu yane ngedrop nika nyelean sajan kok nge.
0: Nge rendah gula iya. Makanya yang sampun napi wastane gula rendah harus ngerah minuman manis. Ajangan ane manis-manis genten Mbah nge.
2: Ajangan kenten kan ya nasi kan jadi
0: nasi iya gulanya tinggi
2: nggih
0: Mbak
2: nggih nanin soreannya kok nggih ngajeng telur kan nggih jam 5 jam tengah 6 niko telurnya kalih peteng nih jangan drop bulan tiang malih terus tiang nelpon malih hongkong tiang kene numasa roti rata kenten niko jajahin tiang nggih.
0: Nggih, gongge biasanya coklat angin gongge atau air gula kenten, Mbah?
2: Gula tuh nenten Riki.
0: Oh, kenten.
2: Gula tuh bani masih tiang nyetok nih karena kadang-kadang nih kenten masih tiang ngangen gula nih kan nih.
0: Garang semut tapi nenten.
2: Ten kenten ten guan nih kok menek kentennya gula kan nih. Ten yang sempur ngangen ajangan nasi yang nasi yang tiang biar satu sendok anu ni ke satu sendok angin-angin nyerok-nyerok ajangan di kibluk ni ke ampun pun nah lenyap kenten tiangnya tapi keringet ni ke
0: keringet ingin okay.
2: Ampun pun ada sirap kenten
0: oh kenten ingin memang agak ribet nge ternyata mah nge yang samun kenten mah nge nge pun apiang yang penting ya masih bisa lah wenten solusi untuk mengatasi rendah gula mah nge
2: kok pun titiang mungkin anu kan kan gue jaga kesehatan
0: jaga kesehatan patut nalar ten mah Indira mantan jaga kesehatan gue nge nalar umur amuniki jaga kesehatan tetap
2: kompun
0: gengge mbak tiang
2: jaga niko kan lumunan pang tiang sehat gitu
0: astengkara inginkan kantan suk semua mau tunin dia sampun mendagi makin bantangnya nih
2: tiang suk semua telur gongge galahnya nih gongge selamat bertugas nih inge suk semua gongge di tiang mau pamit
0: inge
2: santi
0: inge suk semua niki mau tunin dia sampun nyarangin gongge kak Angga nalar gue mulut mana tiang nyarangin suk semua kak Angga kalah tiang sarang mau tunin dia gue jager cepisan gara cepet niki mau tunin dia tiangnya udah ngan tanah lon gue dados tiang wasan bah niki ge nggih mali jebos ring sesi lenternya ne ka angga nggih niki maksimal kali penelpon dumun mali jebos gungi lenterang mali ring acara Rahajeng Bali ini bantang telur pilihan tepat untuk sarapan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget.

Sabda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina variegata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongge Sintia, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sapa Sanggra Mawali, ring pesawat telepon 0361-223361, ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi, indik telur, pilihan tepat untuk sarapan. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Gongge.
0: Inge, Om Swastiastu, Mawali Sarang Sire.
1: Dan kini model Titiange.
0: Widangan Tanjung Bungka, Taler iki.
1: Selat Tembok.
0: Selat Tembok.
1: Di Ayam Muruk kok pisah kok enggak?
0: Oh, widangan Tanjung Ayam Muruk.
1: Delewadane, Mang Pandu.
0: Pak Sire, ya. Jadi iki pesaingan bapak nggih.
1: Iki wenten salam saking Bu Yunita.
0: Oh, nggih Pak Yunita berarti.
1: Nggih. Kenyam-kenyam
0: nggih ampura. Suk semua Bu Yunita. Niki Bapak Yunita berarti nggih pesengan Bapak nggih.
1: Titiang nggih.
0: Nggih.
1: Nah, kantun mantan berduaan aja.
0: Abi berduaan mantan. Nak malam Minggu berduaan, niki malam Sabtu berduaan.
1: Terus-terus nih.
0: Oh, terus-terus berduaan pinten dados Google berarti Bapak Yunita sarang Bu Yunita berarti niki. Nggih, sungkara sate kenak niki nggih rahayu sarang sami sekeluarga niki nggih.
1: Sok semo pengasiti ayu gongge yang padet sapunika.
0: Nggih, mangken Pak Yunita sarang ibu sampun sarapan.
1: Niki sampun wenten nyaluk lansia kocap telur nika kan becek yang pidana. Ampura titiang nak telur tengah matang, dagingnya madu, dagingnya mice, tangan.
0: Oh mice, nggak biasanya gue nggak mice sama daging.
1: Nggak, mungkin karena sunpun napi wasanya sengkau, kocap telur matang nih, kau kocap becek angin pengganti ya nasi, kan? Ada dosanya titiang angin ampun. Sarapan nika kok enggak?
0: Oke, nah dibutuhkan sarapan nika 2 butir atau 1 butir mantan Pak Yunita?
1: Tergantung yang tiang kali ibu siki ibu kan nganggen nak putih regane toh.
0: Oke, tan kuning telur ya. tan kajang.
1: Maksudnya putih nika nganggen susu.
0: Oh.
1: Ngajong.
0: Oh ngajong.
1: Tapi ampun di matang dengan. Tiang masih kenten kalau yang tiang nak karena selam tiang minum kopi sebelum ni air hangat mantan. Mungkin sekali wau iraga sampun ke sarangan antuk tambo kenten obat pagi-pagi ni kan vitamin harus gitu. Daging lumun tiang sampun semenjak nah artinya pensiun, titiang ganti sarap pagi titiang ke ngangin telur dan ngangin nasi malih.
0: Okay.
1: Ya nak kan nak yang makan pagi, siang.
0: Nggih, pagi, gue nggak kentan pagi, siang, sore, malam.
1: Yang tiang siang, sarang, malam. Mantan.
0: Oh siang, sarang, malam, mantan.
1: Sore, benangkin, benang, gue nggak.
0: Maksudnya nih kan ngajengan berat, berarti nggih.
1: Tan juga berat, tan. Ringan.
0: Ringan, oke. Okay.
1: Ringan maksudnya ya,
0: sekitar
1: ajeng nasi. Dan, tapi juga kita kuantan porsinya ten sekadi dumun.
0: Iya, porsinya lebih sedikit nge, kan tadi.
1: Astungkara, sami kantun sida nabi ke ajeng, kan ten. Dan wenten nak memberata yang tiang nenten.
0: Iyan gongge nentan, gongge pun alit makin alit, iyan meberata nika Pak Yunita.
1: Ya, nggak di samping nika kocap niki nak tergantung juga. Yang penting ajang kedek kenten.
0: Oh,
1: iya. Kan iyan rumun kan nggak sampai nambah kenten, mungkin paling-paling 1 sendok. Ya sendok, napnya dana sendok penyendok ajang nih kan. Kena kenten, nah bertahan ya karena rago sampun. Dan sangat mengeluarkan tenaga untuk bekerja dengan nah angin hobi kemenjatin benjang-benjang gongge sirau uning minimal yang sampun ke lansia harus ada uang kan nikau utama nika menikau tenaga yang berat nih
0: berat gongge nalar berat hidup gongge
1: tapi piragi titiang wau nenten yang siang nih tangan kok enggak? Tiang makan telur pindang nih kok.
0: Telur pindang.
1: Mau pindang neng ya?
0: Utan? Apa dipisah nih ke telur sarang pindangnya dipisah?
1: Don. Prosesnya beda nih kok.
0: Prosesnya beda.
1: Tapi telur ayam ya nih kok. Kalau prosesnya meminang nih kok. Ya dan telur asin gitu. Tapi dilablab lama. Tapi tiang nak mendui langan nih kih. Tetapi kesep je becek. Dan angin lablab nih kok banyak. Tapi ada nih kok enggak. Kuantan medaging baso kocap.
0: Baso Nika. Oh.
1: Baso talor daun-daunan.
0: Oh, Nika kurang menit di lap-lap Nika taloha Pak Yunita.
1: Yang tiang 7 menit mana karena tiang ngangen paginya kan ngangen telur ayam nih. Yang telur pinang nih kok kocap sampai 2 jam nih.
0: Oh, 2 jam kantan nggih berarti lebih memang ribet ikang ya untuk ngelap-lap taloh pindang kantan nggih.
1: Kocap. Tenanan kok nggih.
0: Tenanin ngajang taloh pindang.
1: Di dagang tipat canto nih kok.
0: Oh, nenton. Sikmat
1: pandu di dia melangan itu.
0: Nenton gongnya ten tenanin
1: gongnya. Ini kok nak terasa aja cara merasa ya cara kan ya pindang dan wenton terkaitnya mempindang.
0: Gongnya kira wenton kaitan mempindangi lap lap. Pindang sarang talu ada dia yang besi terus genahring piringnya ten kenton berarti nggak ya.
1: Dan ini kok favorit yang taler telur goreng medaging don kelor nih kok nabi.
0: Nggih.
1: Don kelor nan kok nggih.
0: Don kelor nggih, uning kok nggih, tapi tenanin angin mencampur ing talo.
1: Don kelor nak becek. Dagingnya tutuk-tutuk don kelor ni mung do ni kok.
0: Nggih.
1: Ampun kenten campur dengan ya bawang lah sedikit. Cara ngai telur dadar ampun. Popolos semantan kok nggih.
0: Nggih, Pak Yunita.
1: Nggih. Kenten kocap makin kocap lansia ni ke penting masih anggur telur lablab ni ke ni. Kenten nak banyak versi ternyak kuning ni kenten yang di tiang tetap ni ke satu ya dua bungkul cukup ampun sampai siang.
0: Okey.
1: Wow siang ni sarap. Nanti ada makan siang.
0: Makan siang dan dosi membalik biar sarapan niki.
1: Dan karena jam sholat sampun enggak.
0: Okay,
1: karena kan. Nanti menunggu sekali atur nih wau sira semetuan jam 5 pun mau menutup dapur tiang.
0: Okay, tan enggak Pak.
1: Jam 5 paling lambat jam 6.
0: Jam 6 be gongnya tan menutup 24 jam.
1: Niko nak Bayu sedang gede.
0: Gede yo, nak start gede Bayu gongnya walaupun awak gongnya alit. Inge, semua Pak Yunita.
1: Niko angin kenten elinga telur pindang niko taki angin gongnya niki ngadut telur pindang.
0: Telur pindang, reng dijang rara pasar niki ketapian wentan.
1: Biasa nih niko nak dagang tipat kuah niko ngai.
0: Oh tipat kuah. Yang
1: untuk dijual niko langah tebur. Yen Wenten Rika di Jalan Merdeka Wenten.
0: Oh Jalan Merdeka. Ya. Oh nampak ring renon berarti nge?
1: Tahan nampak nih Mang Pandu. Nih,
0: oh Pak Man Tanjung Bungka. Oh iya.
1: Tanjung Bungka.
0: Nge.
1: Salam sarang Pak Man Pandu nih kok. Kenten tiang sana. Sarang Bu Jerman.
0: Nge. Kak Angga nih ke Kak Angga Wenten salam.
1: Oh Kak Angga pekambingan sehat-sehat Kak Angga. Nge Kak Angga nak dumen sarang. Rada gerudok ring kenten RRI.
0: Oh ring RRI ya setengkara.
1: Yang nadu mau nak di RRI manten enggak?
0: Enggak.
1: Enggak mau enggak. Rajang tugas. Nabi wasane. Salam merdeka niki.
0: Salam merdeka Mali Tiga Rahina.
1: Bulan Agustus.
0: Enggak. Bulan kemerdekaan Bapak Yunita.
1: Bulan kemerdekaan. Yang ampun dari tanggal 1 sampai tanggal 31, tanggal 1 September marut tudun sang saka merah putih.
0: Sang saka patah berarti gongge niki, tepat di bulan awal bulan Agustus sampun mengibarkan sang saka merah putih niki nge.
1: Nge, menawi titiang kan pengampun mempawas gen di radio, pet gongge liwat kangen wenten ampun rika bendera. Niko ampun kenten tiang rurung tiang.
0: Oh, nggih Bapak. Nggih, sesama Pak Yunita
1: mawali. Salam sarang sami.
0: Nggih.
1: Nggih, semetot sarang sami. Mugi rahayu. Sukses.
0: Nggih, sukses nggih. Nggih, sukses Pak Yunita sampun nyarengin sarang Ibu Yunita, nggih. sampun niki nggih ngewahi informasi bantang nih mangkin. Rakelan Rai nggih mangda uning dumun saking informasinya nih gua nggih kutip saking halodoc.com, batas aman maksimal konsumsi telur per hari bagi orang sehat nggih. Bagi kebanyakan orang dewasa yang sehat tanpa riwayat masalah kesehatan tertentu, konsumsi telur umumnya dianggap aman. Jadi rekomendasi standar menunjukkan bahwa 1 hingga 2 butir telur per hari masih tergolong aman. Beberapa penelitian bahkan menyarankan bahwa konsumsi hingga 3 butir telur setiap hari dapat memberikan manfaat kesehatan optimal tanpa menimbulkan masalah, asalkan nikinge tidak ada kondisi kesehatan yang mendasari. Sare meduwe alergi minapnge yening kayun ngajeng telur nggih dados dikonsultasikan dumun ke dokter dumun nggih rakelan Rai. Dan untuk bagian kuning telur memang mengandung kolesterol, tetapi tubuh memiliki mekanisme untuk mengatur kadar kolesterol darah nggih. Jadi konsumsi kolesterol dari makanan tidak selalu secara langsung meningkatkan kolesterol jahat dalam darah secara signifikan pada kebanyakan individu sehat. Nika Dumun, sementara Titia Sarang Sami, suksema dehat, Niki sampun nyaringin terilain telpon, WhatsApp Pro4, Talering Facebook, Program Budaya, RRI, Denpasar. Bu Nina Kum, Niki sebagai pendengar terakhir yang acara Rahajeng Bali Mangkin, tiang rebus talu siap gongge, ingge, kudang butir Nika ngerebusnya nih Bu Ninda. Suksema, sampun nyaringin ring acara Rahajeng Bali, mogi-mogi bermanfaat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Penataan pedestrian di Jalan Pantai Kuta Badung mulai memasuki tahap pemasangan batu andesit sepanjang sekitar 1,03 km dari ex-hotel Bali Anggrek hingga kawasan depan Hard Rock Kuta. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, Putu Teddy Widnyana Putra, mengatakan penggunaan batu andesit dipilih untuk memperkuat nilai estetika kawasan yang merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Bali. Penataan pedestrian dengan lebar sekitar 5,15 meter tersebut juga mencakup pembangunan taman, fasilitas pejalan kaki, drainase, serta penataan jaringan utilitas yang nantinya dipindahkan ke bawah tanah. Hingga 7 Agustus 2026, progres fisik pekerjaan mencapai 2,567%, lebih tinggi dari target 1,729%. Meski masih terdapat sejumlah bagian yang terkendala, kesiapan masyarakat untuk mendukung proses penataan. Rekan dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: Inggih Om Swastiastu, selamat pagi Rakelan Remo Alinya Rengin Gongge Sintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Bude Bali Ring Acara Rahajeng Bali Mewali Obrolan Komunitas Kali Biasa Nyabran Ring Rahine Sukra Mangken Ring Tanggal 14 Agustus War Sekali Tali Namlikur Kesarangin KPI Adi Provinsi Bali Kantos Jam Dasa Sama Mali Jebos nge. Ring sesi kedua Mali Jebos Gongge pasti ke Sapa Sanggra Ide Dani Sarang Sami Sanewenter Ring Pekubon Soang-soang Ring pesawat telepon 0361-223361 Ring WhatsApp 4 0878-9882-2420 Keserengin langsung ke mantan Berkomentar Ring live Facebook RRI Pro 4 Denpasar Sari makin ngemosong bantang Inik masa depan perlindungan anak Bersama KPAD Provinsi Bali Dan stakeholder terkait Dengan tagline penguatan sinergitas perlindungan anak dan pencegahan kekerasan bersama Bali Children Project Foundation dan lembaga anak lainnya di Bali. Ring studio perempat RRI Denpasar Sampun Rau, Narawakya Druini, Semantan Nitian Sarang Sami, Wentan Insinyur Imade Arya SMPD, Komisioner KPAD Bali, Bidang Pendidikan, Pengisian Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak De.
1: Swastiastu, Ge. Swastiastu, Taler, Pemirsa. Sehat,
0: sehat,
1: selamat,
0: luar biasa.
1: Bahagia.
0: Selamat berbahagia, merdeka.
1: Merdeka 17 Agustus ya.
0: Bulan kemerdekaan.
1: Kalau enggak diingatkan merdeka.
0: Merdeka.
1: Merah,
0: putih. Merah putih
1: dicampur enggak apa.
0: Warna-warni sama seperti Indonesia warna-warni kehidupan kita
1: setuju,
0: juga
1: nggih
0: Aston Kara dan di samping kita juga telah hadir terima kasih banyak Ibu Gusti Ayu Ketut Mahardiani MPD Child Protection Program Manager Bali Children Project Foundation Om Swastiastu selamat pagi Ibu
2: Swastiastu selamat pagi
0: Ibu Gusti bisa dipanggil nggih Bunda Pegatre
2: becik-becik matur suk semua dumugi sareng sami iki sami becik nggih
0: Aston Kara Rakelantra ini mali jebos kesaringin Pak Kade Arya Selan Ibu Gusti nih kenge Sapa Sanggra ring sesi kedua. Pak Dek mungkin sebagai siap. Awalan dumun katanya yeah. Karena gongge dengar juga Pak Dek bertugas malih kali bulan
1: mantap. Beberapa bulan.
0: Aduh duh. Apakah masih bisa niki kita ajak ngobrol Pak Dek ke studio
1: Sudah keempat? Pasti.
0: Sudah pasti nggih mengedukasi pasti. Masyarakat.
1: Selalu siap meskipun tidak dalam posisi sebagai komisioner.
0: Komisioner
1: sebagai penggiat kan begitu.
0: Nge. Betul, nggih sebagai pelaku juga
1: betul.
0: Untuk perlindungan anak di masa depan sesuai topik kita hari ini ya Ibu dan juga Pak Kade. Mungkin untuk KPAD seperti apa sih kita lihat masa depannya dulu nih Pak De. Bisa dong disinggung
1: kita,
0: sedikit.
1: Kita meneropong dulu masa depan ya, perlindungan ya, anak. Ya. Tapi sekali lagi kesempatan Nikit yang pakai kesempatan untuk beberapa bulan lagi berterima kasih kepada Studio 4 RRI dan Pasar terkhusus karena sudah bersinergi sangat lama. Ya, jadi ini berterima kasih penghargaan setinggi-tingginya. Juga kepada masyarakat yang sudah banyak terlibat, termasuk stakeholder perlindungan anak. Banyak sekali lembaga-lembaga perlindungan anak di masyarakat, seperti salah satunya Bali Children Project, ada LBH Apik, kemudian Lentera Anak Bali. Kemudian banyak termasuk lembaga di pemerintahan. Dinas-dinas sudah banyak terlibat. Jadi kesempatan ini kami sampaikan terima kasih penghargaan atas berbagai perjuangannya. Semoga di bulan Agustus ini anak kita akan betul-betul merdeka. Merdeka dari rasa aman, selamat, kemudian juga sehat dan merdeka untuk mencapai masa depannya. Nah, kenapa Tiang mencoba mengangkat topik Niki? Karena kebetulan ya fenomena kekerasan masih marak terjadi. Bayangkan terakhir ini ada fenomena kekerasan anak yang terkena imbas micet, medsos, kemudian akhirnya mengalami persetubuhan. Belum lagi seorang anak akibat konflik keluarga, percayaan rumah tangga, akhirnya anak ini main game saja. Dan akhirnya mereka, si anak ini terpapar, kemudian sudah akunnya dihack, kemudian akunnya ini diintimidasi. Dan ini sudah mengalami kekerasan cukup parah. Anak ini sudah nggak fokus di sekolahnya, karena di satu sisi terjadi pembiaran oleh orang tua dan masyarakat, satu sisi mereka mengalami konflik. Belum lagi masalah-masalah bully yang kelihatannya kecil masih marak terjadi. Ada jatuh dari lantai dua, kemudian ada bunuh diri dan lain-lain. Jadi nggak bisa kita menutup mata apalagi menutup hati. Kalau kita memang punya panggilan hati untuk pendidikan dan perlindungan anak, pasti kita perlu ikut berbuat sesuatu. Nah, kami sangat berbahagia masih bisa terus berkarya bersama KPAD Provinsi Bali, bersama stakeholder perlindungan anak seluruhnya dari pemerintah, LSM termasuk di sekolah-sekolah, karena kebetulan di bidang pendidikan berbagai kegiatan sudah dilakukan, berbagai upaya sudah. Cuman sekali lagi yang perlu dievaluasi, belum betul-betul solid kerjasamanya. Belum kegiatannya dan upaya usahanya masif. Ya, kita perlu meniru program KB dulu digiatkan dengan masif, kampanye, bergiat langsung masyarakat. Terbukti sekarang kita hanya tidak lebih dari 2. Padahal kita butuh 4. Karena kekayaan di Bali sangat banyak. Cuman kita kehilangan jati diri. Cuman kita bisa menunjukkan seperti itu. Kenapa di posisi pendidikan perlindungan anak tidak masif seperti itu? Karena banyak unsur di dalamnya. Banyak kepentingan. Banyak karakter yang ada di tengah-tengah itu. Belum betul-betul yang namanya pengabdian, pengundian panggilan hati dan jiwa terwujud di dunia pendidikan dan perlindungan anak. Sehingga kami belum berani menjamin bahwa masa depan perlindungan anak ke depan di Bali maupun di Indonesia, belum kita bisa jamin bahwa aman, nyaman, selamat, dan anak-anak kita akan merdeka betul-betul 100%. Jangankah berharap 100%, berharap 75% aja masih perlu dipikirkan dan disangsikan. Bukan berarti kita khawatir dan tidak berbuat. Dengan data berbagai kekerasan masih sangat banyak, berbagai jenis bentuk dan berbagai faktor penyebabnya, ya tentu kita gak bisa abai lagi. Menganggap diri, oh baik-baik saja, ternyata ini tidak baik-baik saja. Nah, jadi marilah kita, masa depan perlindungan anak menurut sudut pandang Tiang sebagai komisioner di bidang pendidikan, pengisian waktu luang dan giat budaya, belum bisa dijamin merdeka. Sesuai dengan di bulan Agustus ini, belum. Jadi kita perlu lebih banyak lagi berbuat, berkarya, dan berkarya langsung di tengah masyarakat. Nggak cukup dengan omon-omon, nggak cukup dengan pengawasan, nggak cukup hanya sosialisasi, nggak cukup dengan diskusi, cukup rapat, nggak. Kita perlu berbuat langsung di tengah masyarakat. Jadi ini makanya Tiang berbahagia dari Bali Children Project sebagai salah satu lembaga yang terlibat langsung sebagai stakeholder perlindungan anak, sudah berkarya dengan masyarakat supaya terus juga berkarya. Terus berpartner dengan KPAD, siapapun nanti komisionernya. Itu
0: salah satu juga stakeholder dari KPAD Provinsi Bali. Terima kasih Pak Ade ya. Kembali dumun ke Ibu Gusti ya, dari Child Protection Program Manager Bali Children Project Foundation. Mungkin bisa diperkenalkan dumun Ibu, apa sih sejatinya Bali Children Project Foundation ini Ibu ya? Karena rata-rata usia pendengar kita tuh 40-an ke atas Ibu. Mungkin bisa diedukasi dumun ya, untuk programnya juga bisa diinformasikan. Silakan Ibu.
2: Baik, jadi Bali Children Project ini kan sebuah organisasi, namanya NGO. NGO ini ke kita tidak mencari keuntungan ya dalam organisasi ini, kegiatannya sosial. Jadi kita bergerak di bidang sosial pendidikan. Sosialnya itu kita mensponsori anak-anak di seluruh Bali yang membutuhkan dukungan untuk kelanjutan pendidikannya, termasuk dalam kesehariannya juga. Dan kita itu baru program utama kami. Program kami selanjutnya yang kita ada Child Protection, perlindungan anak. Jadi kita bergeraknya di bidang edukasinya. Jadi nanti mungkin kita bisa cerita lebih jauh edukasinya seperti apa. Lalu kita ada library support program, kita mensupport perpustakaan di daerah pelosok terutama. Jadi kita juga bermitra dengan BPMP Provinsi Bali untuk kegiatan ini. Kita juga ada kegiatan school support, kita mensupport sekolah PAUD di pelosok-pelosok. Jadi ada renovasi, membangun, melengkapi fasilitas. Kita memang lebih banyak kerjanya di pelosok. Kita juga ada sex education program. Jadi kita mengedukasi guru-guru yang sebelumnya mengedukasi siswa KSPAN-nya. Tapi sekarang karena kita terbatas, jadi lebih bagus kita mengedukasi gurunya, orang dewasa. Karena sebenarnya pertama dan utama yang harus diperhatikan tuh edukasi bukan ke anaknya, tapi ke kita, orang dewasanya. Jadi kita yang dulu diperbaiki, nanti otomatis anaknya akan berubah ya. Betul sekali. Jadi fokusnya di pendidikan seksualitas, di mana kita mengambil poin itu standar pendidikan seksualitas internasional, comprehensive sexuality education sebenarnya namanya, itu dibuat oleh WHO ya, melalui UNESCO-nya. Jadi itu kita ingin edukasi masyarakat bahwa namanya pendidikan seksualitas itu nggak cukup ngomongin tentang organ reproduksi, penyakit-penyakitnya. Tapi seharusnya dibicarakan secara komprehensif, termasuk relationship, hubungan. Kalau orang pacaran yang sehat tuh gimana? terus kalau menolak tuh seperti apa? Boleh nggak menolak dan sebagainya? Jadi itu topik yang sangat menarik seharusnya. Dan kita juga harusnya berbicara tentang budaya. Mungkin teman-teman di sini, Pak Kadek, pernahkah ada orang dewasa di sekitar kita mengedukasi kita bahwa budaya kita berbicara tentang namanya hubungan seksualitas seperti apa? Kita kan nggak pernah dapat itu. Padahal itu seharusnya tersampaikan. Kalau berharap remaja kita, anak-anak kita itu bisa melindungi diri mereka sendiri dan mengambil keputusan secara bijak tentang hak-hak seksualitas mereka.
0: Oke, banyak ya ternyata wujud nyata dari Bali Children Project Foundation. Berarti ibu ya. Oke, beberapa juga program ibu, salah satunya ada seksual edukasi. Berarti ya ibu ya, itu sudah sampai ke pelosok-pelosok juga.
2: Kebetulan ini manajernya berbeda. Namun sudah mengedukasi guru-guru di seluruh Bali. Seluruh kita ngambilnya dari guru SMP dan SMA, SMK.
0: Baru kayak mau nanya, Kak Espan itu kan memang masih SMP, SMA. Kalau untuk SD, udah sampai PAUD juga tadi. Itu program yang mana ibu?
2: Kalau PAUD itu school support, jadi mensupport sekolahnya. Ya, merenovasi, membangun. Ya, itu manajernya juga berbeda. Mungkin kapan-kapan Bali Children semua.
0: Kalau ibu berarti dari?
2: Saya dari library support sama child protection program.
0: Perpustakaannya,
2: perlindungan anak.
0: Apakah dari perpustakaannya, kita ngomong dulu ya ibu ya, apakah perpustakaan itu berupa bentuk buku yang udah isi mungkin materinya tentang kekerasan seksual juga ibu?
2: Jadi kebetulan kita dari membangun, merenovasi, melengkapi, dari startnya sebenarnya mendesain.
0: Mendesain dulu.
2: Ya, jadi kita yang bekerja melalui, karena kita bermitra dengan BPMP provinsi dan kita dengan dinas-dinas pendidikan seluruh Bali, jadi kita memastikan perpustakaan itu ramah anak ya Pak Kadek ya. Ramah anak, ya nyaman untuk anak-anak, menginspirasi. Jadi desainnya memang sedikit berbeda dari perpustakaan umum yang kita tahu.
1: Saya ikut.
0: Berarti memang syarat dari perpustakaan yang ramah anak itu desainnya dulu ya, diperbaiki Pak Ade ya.
2: Dan buku-buku yang ditampilkan itu pasti memang harus sesuai, betul seperti yang Pak Kadek sampaikan, itu face validity-nya, penampakannya, terus content validity-nya, isinya itu memang harus sesuai dengan usia anak-anak. Namun pada kenyataan saya berkeliling 100 sekolah di Bali, ratusan sekolah di Bali, jadi saya paham betul isi bukunya seperti apa.
1: Amburadul.
0: Mungkin berat-berat juga ya, mungkin ya,
2: tidak sesuai usianya. Tapi sudah banyak yang melakukan perubahan dengan gerakan pemerintah sekarang, sudah banyak banget yang melakukan perubahan dan memberikan perhatian lebih terhadap hal tersebut.
0: Berarti kalau untuk kekerasan seksual berarti ke guru ya, berarti ya.
2: Iya, betul.
0: Sudah ada gambaran nih ya semotornya tentang Bali Children Project Foundation ya. Pak Kadek juga ibu, nanti kita akan kembali menyapa Ruang Dengar Rakadeandra, kita jeda dulu. Nanti kita akan lebih banyak mengulas-ngulas tentang program dari ibu, karena ibu kan di bidang perpustakaan dan juga kekerasan seksual gitu ya.
1: Perlindungan anak.
0: Children protection-nya. Kalau begitu Rakadean Resis kedua nanti Oge akan balik kembali menyapa Ruang Dengar Anda, tetapi acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI Denpasar.
3: Rina, sini. Ada apa sih, Fa? Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh. Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
4: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
3: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
4: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ingin selamat pagi, Raklan Regongnya Sintia Mualin Yaringin, ring acara Rahajang Bali, obrolan komunitas Kesaringin KPAD Provinsi Bali. Kembali ke Pak Kadek Arya Siadumun, sarang ibu sedurung gongnya Mali Jebos, pacang mungkah ring lain telepon ya. Ke Pak Kadek Dumun, Pak Kadek kan wau mengatakan kalau kurangnya kita solid gitu ya.
1: Betul.
0: Pak Kadek belum solid, belum ada kegiatan yang pasti, tapi dengan adanya wujud nyata dari Bali,
1: Children Project-nya
0: gitu ya, itu menjadi salah satu dukungan dan juga upaya keras ya dari organisasi yang tidak mencari keuntungan ya, tadi ibu katakan ya. Oke, kalau dari masyarakat Dumun Pak Kadek, sinergitas ini. Seorang masyarakat yang statementnya mengatakan seperti ini, doba milu-milu nyanan orang ini kecampur gitu. Gimana Pak Kadek, gimana solusinya? Apalagi sampun manggihin kalau ada kekerasan seksual Pak Dek, bagaimana Pak Dek?
1: Ini yang perlu dibangun kesadarannya. Inilah yang tiang maksud dengan gotong royongnya kita masih baru tataran wacana. Gotong royong itu sangat fundamental dibutuhkan di tengah masyarakat dan itu menjadi salah satu budaya dan adat kita. Bahkan di tingkat nasional. Bahkan di berbagai pihak juga mengatakan Indonesia adalah negara yang betul-betul kuat gotong royongnya. Tapi pada faktanya gotong royong kita adalah gotong royong fisik. Begitu gotong royong kalau bangun ada proyek marah rame gitu. Tapi begitu kita pencegahan baru kita diem. Bahkan fenomena masalah terjadi itu karena kurangnya semangat kita untuk peduli. Peduli kemudian lanjut melakukan kerjasama bagaimana melakukan pencegahan agar tidak muncul setelah terjadi kekerasan.
0: Oke, berarti tindakan preventifnya
1: betul,
0: lebih ditingkatkan.
1: Jadi inilah yang perlu, soliditas kita perlu dikuatkan bersama seluruh stakeholder. Stakeholder itu sebenarnya utama dan pertama adalah keluarga, orang tua, stakeholder perlindungan anak, kemudian baru masyarakat, kemudian pemerintah, dan barulah lembaga-lembaga seperti Bali Children Project. Jadi ini harus bekerja sama dengan solid. Jadi kita tidak sibuk begitu ada kasus seperti kebakaran jenggot atau pemadam kebakaran, kita sibuk menyemprotin. Ya jadi termasuk aparat keamanan, aparat kepolisian, aparat hukum yang lain, kejaksaan dan hakim harusnya turun melakukan pencegahan juga. Karena negara pun sudah mengingatkan seperti KPK jangan hanya tangkap tangan gitu. Tangannya aja ditangkap tapi korupsi di dalamnya akarnya gak ditangkap. Jadi akarnya gak diselesaikan, akar masalahnya. Jadi ini sekali lagi perlindungan anak gak bisa dipisahkan dengan berbagai fenomena permasalahan negara termasuk dengan masyarakat. Jadi KPAD Provinsi Bali sebenarnya sudah berjuang dan sudah berusaha dan termasuk pemerintah pun kami hargai tanpa merusangi rasa hormat. Kami sangat hargai, hormati bagaimana mereka berjuang. Cuman tataran programnya masih tataran permukaan. Tidak implementatif dan tidak masif. Sering mengatakan sosialisasi hanya setahun sekali. Sosialisasi hanya seperti ceramah. Sosialisasi hanya seperti mengedukasi. Bukan. Sosialisasi itulah implementasi, bergerak langsung, berkarya langsung di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat pendidikan yang di mana semua lini kehidupan masyarakat ada anak. Gak mungkin tidak ada anak. Karena anaklah cikal bakal dari orang remaja dan dewasa. Jadi pasti ada anak. Pasti permasalahan itu ada di seluruh lini kehidupan. Tidak hanya di dunia pendidikan, tapi di tengah masyarakat dan termasuk keluarga. Jadi kami sangat berharap semua stakeholder perlindungan anak lebih berkarya nyata langsung, berbuat langsung, turun ke lapangan. Bukan hanya turun ke lapangan dengan bawa program atau program yang ada dananya. Kalau nggak ada dananya, nggak usah turun ke lapangan gitu. Jadi seperti Bali Children Project ini, mereka tuh menggalang dana dari berbagai pihak. Sebenarnya disebut NGO, non-government organization, tapi mereka juga non-profit. Jadi pemerintah ini kan mengandalkan dana negara saja. Kalau tidak ada dana, ya nggak turun, nggak berlaku berbuat sesuatu. Ya inilah masalahnya. Harusnya mereka turun tanpa harus juga ada dana, tanpa harus ada anggaran, tanpa ada program pun mereka bisa bergerak secara konkret kecil-kecilan tengah keluarga, tengah masyarakat. Jadi salah satu bentuk kepedulian. Kedua, pengabdian. Jadi pengabdian dan kepedulian ini harus bersatu. Apalah artinya kalau kita punya pengetahuan, belajar banyak hal tentang perlindungan anak, child protection, sex education, banyak hal sudah dipelajari. Kemudian kita sudah punya kepedulian kasih sayang itu sudah. Tapi kalau tidak digabungkan untuk diimplementasikan, ya tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, paling-paling perubahannya masalah juga berubah juga. Masalah sekarang semakin kompleks.
0: Kalau masalahnya berubah, muncul masalah baru.
1: Seperti kayaknya kekerasan maling lebih pintar lagi gitu kan. Kekerasan juga lebih beragam lagi. Bayangkan sekarang kekerasan tidak kalah penting adalah kekerasan fenomenal media sosial,
0: media sosial,
1: game online, kemudian konten-konten, kemudian belum lagi update status dan lain-lain, kemudian muncul kekerasan seksual.
0: Betul.
1: Karena apa? Ketahanan mental anak-anak kita tidak terbangun di dunia pendidikan. Baik pendidikan dan pengasuhan keluarga bersama orang tua, pendidikan di masyarakat, juga pendidikan formal. Jadi belum, kita masih seperti tadi itu upacaranya, begitu ada masalah kita upacara setahun sekali, MPLS baru kita kasih juga sih, hanya tatar permuka aja ceramah. Anak-anak sekarang udah bosan dengerin ceramah. Masuk kiri, keluar kanan. Jadi gak masuk di dalam hatinya.
0: Mungkin
1: jadi,
0: dengan cara kreativitas nah, kembali.
1: Bali Children Project ini sudah banyak melakukan implementasi langsung. Ada juga lembaga-lembaga lain yang sudah banyak juga bergiat. Kami sangat salut, hormati, hargai. Tapi bukan berarti pemerintah enggak. Kami hormat dan hargai. Tapi pemerintah perlu lagi lebih kerja keras. Kita ini bukan provokator, tapi motivator, mendorong terus gitu loh.
0: Setuju Gong ya, agree.
1: Kita harus bergerak.
0: Ya,
1: nggak bisa berdiam diri, apalagi berpangku tangan, apalagi jadi penonton, tukang videokan, begitu udah kasus videokan
0: terus
1: viralin. Nanti ada lagi oknum-oknum tertentu mengambil kepentingan panggung lagi di situ. Ada anak mengalami kekerasan akibat orang tuanya meninggal, ada panggung lagi di situ. Nah ini kita sibuk dengan panggung. Semoga ada manfaatnya.
0: Mas Tengkara, terima kasih banyak Pak Dek. Kembali ke Ibu Gusti ya Ibu ya. Kalau tadi Ibu sudah dari membangun ya Ibu ya, mendesain, terus apa
2: merenovasi,
0: lagi? Merenovasi, melengkapi ya Ibu ya dari sisi perpustakaan. Kembali kita bahas dulu. Dan juga bagaimana keterlibatan antara pemangku kepentingan di desa Ibu ya. Karena kita kan banyak di desa adat juga ada desa dinas Ibu ya. Apalagi Ibu sudah masuk ke pelosok-pelosok. Bagaimana? Keterlibatan dalam mendukung program-program dari perpustakaan Ibu, terus juga perlindungan anak Ibu, gitu. Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita memang berusaha seperti yang Pak Kadek sampaikan tadi, sehebat apapun kita, kalau bekerjanya sendiri itu tidak akan sekuat, sepowerful jika kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Nah itu juga makanya saat kami masuk ke desa-desa membawakan program, entah itu pertama program perpustakaan, edukasi tentang literasi dan sebagainya itu, jadi kita memang mengumpulkan perwakilan daripada masyarakat di sana, misalnya komite gitu ya, terus ada bendesa adatnya, ada kelian dinasnya, seperti itu. Jadi sebenarnya ekspektasi kita, sesungguhnya kita berharap masyarakat satu menyadari bahwa penting sekali menyediakan fasilitas yang baik. Kita nggak bisa hanya meminta anak, oh, kamu harus pintar, literasi harus bagus, membacanya harus lancar. Tapi apa yang sudah kita sediakan untuk mereka? Nah, kita belum sampai di sana sebenarnya. Jadi kita masuk di sana ingin mengingatkan masyarakat.

0: dampingan itu
1: Dampingan.
0: sangat beresiko. Nah, itu juga sebenarnya harapan kita, kita masuk ke masyarakat itu mengingatkan hal tersebut. Makanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat di Banjar-Banjar. Tapi ternyata tidak semudah itu bisa masuknya, ya.
1: Apa
0: Meskipun
1: menjadi tantangan, Ibu? Mohon
0: betul,
1: maaf.
0: Betul.
1: Besar.
0: Tantangannya
1: Iya, ya.
0: mengumpulkan masyarakat. Misalnya kita ke satu Banjar ini, kita mohon kepada aparat desa
1: Kliennya.
0: di sana, gitu, untuk mengumpulkan warganya. Kita siapkan entah snacknya atau makannya,
1: Sudah
0: gitu kan?
1: difasilitasinya
0: Iya,
1: susah.
0: belum tentu semua bisa hadir. Oke, mungkin karena alasannya bekerja dan sebagainya, tetapi kita sudah cari kadang hari yang liburan sebagainya. Ya, kalau bicara tentang alasan, tentu saja banyak
1: Betul,
0: sekali, tidak
1: betul.
0: akan berakhir kan, nggak ada endingnya. Ya, cuman di sini sebenarnya saya sendiri menyadari bersama rekan-rekan kami dari Bali Children's Project, ternyata kita ini belum sampai pada tahap awal kesadaran bahwa perlindungan
1: Betul,
0: anak itu penting.
1: betul.
0: Itu yang pertama.
1: Targetnya dari Bali
0: Ya,
1: Children's
0: jadi
1: Project
0: kami
1: ya, berarti
0: berharap
1: Ibu ya.
0: bisa membawa informasi ini ke masyarakat, karena seperti Pak Kadek sempat sharing dengan kita, Bali Children's Project, miskonsepsi di masyarakat itu sangat besar tentang kekerasan kepada
1: Betul.
0: anak. Mitosnya tinggi sekali tentang kekerasan terhadap anak.
1: Anak,
0: Oke, oh itu mitos, itu nggak beneran. Sama contohnya kayak kekerasan seksual. Di masyarakat kalau bicara tentang kekerasan seksual, cuit-cuit, cetak-cetak yang disebut catcalling itu kan nggak masuk kekerasan seksual. Kita
1: Betul.
0: menormalisasi itu. Padahal kekerasan seksual itu kan payung besarnya, payung kecilnya ya pelecehan seksual, grooming, dan lain sebagainya. Nah, di masyarakat kita mengertinya kekerasan seksual itu pemerkosaan saja.
1: Pencabulan.
0: Ya, serangan seksual. Padahal pemerkosaan itu serangan seksual, itu baru satu bentuk aja, masih banyak yang
1: Banyak
0: lain.
1: lainnya.
0: Nah, ini yang ingin kita sampaikan di samping Pak Kadek dan Moge nih ya. Banyak sekali masyarakat kita belum sadar untuk melapor, ya kan Pak Kadek
1: Betul.
0: ya.
1: Betul.
0: Dan kita sendiri menemukan bahwa ada seorang anak sudah menerima tindakan pencabulan, tapi orang tuanya masih tetap berinteraksi dengan orang tersebut
1: Dengan
0: dan tidak.
1: pelakunya berarti ya.
0: Yes,
1: Betul.
0: nah itu yang terjadi. Nah, makanya sangat penting seperti yang Bapak Kadek sampaikan tadi, penting banget kita turun, penting banget langsung bersentuhan dengan
1: Betul.
0: masyarakatnya dan edukasi. Karena untuk menyadarkan masyarakat tidak bisa tanpa edukasi.
1: Kasih, ya.
0: Jadi kesadaran itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada pengetahuan. Pengetahuan tidak akan ada tanpa edukasi.
1: Betul.
0: Jadi edukasi itu power.
1: Oke, benar-benar. Education power gitu.
0: Ya.
1: Bilang tadi,
0: education
1: ya, Ibu,
0: is
1: ya.
0: power. Gitu.
1: Iya benar. Apalagi apa ya Ibu ya, memberikan fasilitas yang lengkap juga sudah, materi edukasi untuk perlindungan anak. Tinggal untuk menyisihkan waktu gitu ya,
0: betul.
1: mengikuti
0: Ya,
1: edukasi pelatihan
0: betul.
1: ini ya Pak Dek ya, itu
0: Betul.
1: belum bisa
0: Terbangun
1: ya,
0: kesadarannya.
1: kesadarannya mungkin
0: Betul.
1: kurang gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk orang-orang yang mungkin belum bisa hadir nih Ibu, apa yang dari Ibu lakukan dari organisasi Bali Children Project Protection ini Ibu?
0: Baik, jadi selain kita berusaha mengedukasi masyarakat, dan ini bukan goal pertama kami sebenarnya, karena sementara ini goal besar kami adalah mengedukasi guru-gurunya. Saya percaya KPAD setuju dengan saya bahwa yang pertama harus diedukasi
1: Betul.
0: adalah orang dewasa,
1: Betul.
0: bukan anak-anak.
1: Anak-anak.
0: Ya,
1: Okay.
0: karena kalau bercerita tentang perubahan sikap anak, yang terapi pertama yang harus dilakukan adalah orang
1: orang
0: dewasanya,
1: tua.
0: lingkungan yang harus dirubah, orang dewasanya yang harus diterapi. Setelah itu anak akan otomatis bisa berubah ke arah kemana yang kita harapkan, kan gitu ya, kalau berbicara tentang parenting seperti itu. Nah, sekarang pada kenyataan akhirnya kami berpikir bahwa oh ya betul, kita harus edukasi gurunya. Kalau kami dari Bali Children Project, berapa sih kemampuan kami untuk bisa menyasar anak-anak untuk mengedukasi mereka? Tapi intinya meskipun kita mengedukasi anak-anak, kita tidak membebankan perlindungan anak itu pada anak. Ya, karena tanggung jawab perlindungan anak itu letaknya pada kita orang dewasa, tanpa kecuali sesungguhnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akhirnya mengedukasi guru-guru, di mana guru-guru ini akan mengedukasi anak-anaknya. Dan guru-guru ini kita fasilitasi dengan video animasi, dan kita minta guru ini tolong share ke orang tua. Ya, jadi orang tua tuh bisa belajar sendiri melalui video edukasi ini. Dan kita pun ajarkan gurunya gimana caranya nih biar orang tua mau nonton. Caranya kita kasih project. Nah, sekarang pendidikan sekarang kan diharapkan meaningful,
1: Betul.
0: joyful, gitu ya. Pada joyfulness-nya, mindfulness-nya ada
1: jadi
0: di sana.
1: Jadi kesadaran, pemahaman,
0: menyenangkan. Iya, jadi
1: deep learning
0: gitu.
1: Oh, itu
0: sebenarnya
1: sekarang.
0: Itu bagus banget, itu
1: Betul,
0: bagus banget.
1: Sangat
0: saya
1: bagus,
0: sangat,
1: sangat bagus.
0: Iya, mungkin kita aja yang belum siap. Nah,
1: menu baru.
0: Iya, terus itu akhirnya kita harapkan nanti ada project kan, kalau dalam pendidikan sekarang itu nanti tolong buat project gurunya. Bapak Ibu sudah ada WA, Bapak Ibu nanti tolong tonton video ini bersama anak Anda lalu jawab pertanyaannya, mungkin hanya 1-2 pertanyaan saja. itu video yang kita buat animasi memang khusus untuk

0: anak-anak itu durasinya paling 3 menit, kecuali kekerasan seksual. Video kita durasinya agak 7 menit karena kompleks sekali di sana. Dan sebelum membuat video animasi tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual itu, kita koordinasi sama KPAI dulu,
1: layak atau tidaknya untuk di-share,
0: kita sharing gitu dulu, ya, ibu, cocok nggak ya? Bapak?
2: Sangat-sangat bagus.
0: Iya, okay. Jadi itu yang kita bisa lakukan untuk bisa meraih, menyasar orang tua yang mungkin tidak bisa, tentu saja kami tidak bisa menyasar semua orang tua ya, betul. Paling tidak ada usaha yang kita lakukan untuk itu.
1: Berarti ibu menyasar guru wali ya ini ibu ya?
2: Semua guru.
1: Semua guru ya ibu ya?
2: Tinggal menunggu guru rupakenya.
1: Iya orang tuanya berarti.
0: Sebenarnya cita-citanya semua guru. Tapi sementara ini, untuk tahun ini kita kerja di 3 kabupaten. Kita kerja di Kota Denpasar 1, Karangasem sama Klungkung. Tahun lalu sudah di kabupaten
2: nanti
0: lain.
2: Nanti Gianyar nyusul.
0: Terus tahun depan ya memang kok gilirannya Gianyar gitu ya.
2: Berarti apakah siap-siap ditunggu.
1: Ditunggu. Oke, kedatangan dari Bali Children Project-nya
2: Taman
1: ya.
2: Taman Pendidikan Sarinah.
1: Oke, udah di spill nih ya instansinya langsung sama Pak De ya. Yeah. Apa satu tahunnya memang satu kota kabupaten ibu menyasar?
0: Jadi biasanya target kita dengan kemampuan kapasitas kami, kita bisa menyasar 3 sampai 4 kabupaten per tahun. Jadi kita kembali lagi. Kayak Gianyar sudah kita 2 kali, kembali lagi nanti gitu. Jadi biasanya setelah 2 tahun baru bisa kembali lagi ke posisi semula.
1: Semua program berarti ibu ya?
0: Kebetulan untuk child protection ya. Untuk sponsorship itu memang seluruh Bali. Jadi sebenarnya kita memang geraknya di seluruh Bali, tapi ada kabupaten yang belum kita raih sih karena dengan kemampuan kita.
2: Nanti kita bantu.
1: Siap. Nah, semeton titik yang sarang sami di sisi kedua Gong Esok Pasangga minap Niki Wenten sana ingin medano punia minap anak-anak benar kan? Betul ya Pak Dedan Ibu ya untuk menggalang dana.
2: Biar nggak kita mendana punya di pura aja.
1: Iya benar. Tapi untuk perlindungan anak-anak juga, terus pendidikan anak juga gitu ya, semakin ditingkatkan mungkin dari fasilitas perpustakaan, dari program Bali Children Project Protection ya. Ring pesawat telepon 0361-223361 atau lebih banyak bertanya tentang KPAD atau programnya kembali dari Bali Children Project Protection, bisa juga di WhatsApp Pro 4 0878 988 2420. Sembari kita menunggu pendengar yang ingin bergabung, ibu dan juga Pak De, kita jeda sejenak. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwabuda, dan berdekatan dengan Beijing Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk melaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, Raklan Tremo Oli nyarengin gongnya Cynthia Punikering Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pak Dek, mawali niki ke Pak Dek Dumun niki nggih Pak Dek. Nggih, selain dari Bali Children Project Protection nggih Ibu Gusti nggih, mungkin wentan stakeholder yang lain niki yang bekerja sama untuk perlindungan anak ya, khususnya di Bali Dumun Pak Dek.
1: Ya, sesuai dengan tema yang kita sharing dan diskusikan di pagi hari ini, masa depan KPAD tidak bisa dipisahkan oleh berbagai stakeholder perlindungan anak yang ada di Bali. Mulai dari pemerintah itu adalah stakeholder utama. Kemudian aparat penegak hukum juga bagian penting, stakeholder, partner, sinergi. KPAD juga mulai dari aparat kepolisian, penegak hukum seperti kejaksaan dan kehakiman. Karena beliaulah yang kami memutuskan terakhir bagaimana suatu masalah bisa memberikan nilai kebenaran bagi yang benar dan betul-betul melindungi masa depan yang mengalami masalah jadi korban, khusus anak-anak. Dan stakeholder yang lain sudah pasti di tengah masyarakat kita ada masyarakat para orang tua, itu stakeholder utama dan pertama. Jadi para keluarga orang tua ini bagian penting dari perlindungan anak, menjadi salah satunya informasi penting dari mulai dari tengah masyarakat, dari keluarga, orang tua, termasuk stakeholder yang tidak kalah penting ya pasti dunia pendidikan formal, mulai pendidikan non formal juga. Ya non formal itu dari pendidikan anak usia dini, PAUD TK, itu juga stakeholder karena beliaulah yang akan membangun pondasi ketahanan mental sejak usia dini. Kalau ada informasi berbagai kekerasan harus dibuka, jangan disembunyikan, apalagi ditutup-tutupi, apalagi diabaikan, dianggap sebagai sebuah budaya yang benar gitu loh. Jadi membenarkan suatu masalah, membenarkan suatu kekerasan itu adalah cikal bakal dari masalah yang lebih besar. Termasuk juga seperti tadi, kita punya stakeholder seperti Bali Children Project, seperti Lentera Anak Bali, LBH Apik, WWC gitu, banyak sekali. Jadi cuman kita perlu kuatkan lagi. Sehingga masa depan KPAD kami sangat berharap di masa akhir-akhir tugas kami di periode 2021 sampai 2026 ini yang sudah terbangun fondasinya, mulai dari sinergisitas bersama stakeholder perlindungan anak, mulai dari aktivitas, kreativitas, karya-karya nyata langsung dengan masyarakat. Jadi ini perlu dikuatkan. Dengan apa? Sering-sering bekerja sama, baik sharing, diskusi, maupun implementasi di tengah masyarakat langsung. Jadi kita harus kuatkan persamaan persepsi, penyamaan pemahaman, persamaan sikap maupun langkah dan tindakan. Harus disamakan lagi, karena masih ada berbagai pihak masih menyangsikan tentang keberadaan KPAD. Cuman sekali lagi, jangan sampai KPAD juga hanya terlibat di hilirnya. Terutama saat begitu ada kasus, kita ribut dengan kasus. Kita memanggil berbagai pihak, kemudian kita tangan. Tapi kita lebih kuatkan di hulunya. Bagaimana kita bersinergi dengan stakeholder perlindungan anak untuk melakukan pencegahan juga. Tidak cukup kita dengan omon-omon, dengan diskusi maupun dengan sosialisasi dan edukasi. Kita perlu berkarya nyata. Nah, jadi inilah yang kita harapkan KPAD. Masa depan KPAD itu ada di tangan para calon komisioner masa depan berikutnya. Supaya mereka betul-betul memiliki passion yang kuat, pondasi yang kuat, memang menyukai, mencintai, dan melakoni dunia perlindungan anak dan pendidikan.
0: Oke, Pak Dek. Niki wentan sana nyaringin semata minap niki. Cikal bakal dari komisioner juga.
1: Mudah-mudahan ini salah satu masyarakat calon komisioner.
0: Komisioner yang pastinya senang dengan dunia anak-anak pasti, juga niki nggih. Om Swastiastu, selamat pagi. Bu Vera.
1: Weh, Niki memang partner tiang. Suksma Bu Vera.
2: Sini Pak, kebetulan tak menampak. Lihat ini anak-anak.
1: Weh, lihat anak-anak Niki calon komisioner sebenarnya kalau boleh. Biar ada. Nih ngiring Bu, ikut seleksi nanti di bulan-bulan Niki.
2: Kepingin jadi pejabat Pak?
1: Ah jangan, Niki bukan pejabat Bu, bukan pejabat tapi pengabdi, penggiat. Pengayah cara di desa Bu.
2: Salam merdeka lu Pak.
1: Merdeka Bu. Kiwaru semangat.
2: 17 hari kemerdekaan pahlawan-pahlawan kita betul. Yang telah gugur harus kita
1: hormati. Betul.
0: Ibu. Wenten pertanyaan Ibu. Nggih, wenten pertanyaan karena kebanda untuk galah niki Ibu Durus.
2: Nggih. Entah banyak pemaparan Pak. Saya dengar. Saya terima kasih besar Pak. Saya pelajari apa yang Bapak katakan, apa yang Ibu katakan, saya pelajari walaupun saya tua, walaupun umur saya belajar terus. Semakin kita hidup terus belajar Pak.
1: Siap, setuju. Ya. 1000%.
2: Semangat, ya. Tidak ada batasnya kita belajar.
1: Betul.
2: Harus masih kita hidup harus terus belajar.
1: Nah ini yang
0: jadi orang tua harus terus belajar ternyata ya.
2: Di sekolah itu dibully apa namanya ya. Nih awak ini awak kena ketemu modal tuh. Niko bagaimana supaya bapak guru ibu guru tegas di sekolah gitu pak?
1: Nah setuju bu.
0: Pembekalan setuju. Seperti apa mungkin ya dari guru?
1: Berarti memang gurunya yang harus diedukasi.
0: Seperti program
1: sebelum mengedukasi anak-anaknya.
0: Betul.
1: Jadi gurunya yang judi suri teladan sebelum anak-anak disuruh menjadi lebih baik gitu. Betul. Yang
2: punya anak sekolah itu anaknya nakal-nakal banyak pak, jangan dielonin anaknya.
1: Nah, orang tua juga perlu diedukasi ya bu.
2: Ya, dielonin anaknya.
1: Betul.
2: Jadi gini. Yang menurut yang kalem-kalem pak sekon pak.
1: Siap.
2: Nah, jagor kupingnya gedung.
1: Nah. Kadang-kadang dianggap benar lagi oleh para orang
0: tua. Memaklumi, oh itu anak-anak. Betul. Tidak bisa seperti itu berarti ya. Tidak bisa memaklumi bahwa itu anak-anak.
1: Siap bu, nanti ayo turun bersama-sama bu. Sekali waktu bu.
2: Iya sekon pak.
1: Siap.
2: Nanti yang sekolah seng banget dong.
1: Yang nanti yang dampingi bu. KPAD Provinsi KPAD. Bali.
2: Nge harus nih pak. Tegas pak nge.
1: Siap.
2: Kalian anak-anaknya nakal jangan ngelonin pak anaknya.
1: Harus dididik.
2: Kalau anaknya itu ya.
1: Dididik bu. Siap, merdeka.
0: Merdeka. Iya, terima kasih laporannya nanti langsung bersama KPAD Provinsi Bali. Niki nge, Bu Vera nge.
1: Betul-betul sangat setuju, jujur. Niki Bu Vera paling intens.
0: Iya,
1: memberikan pandangan.
0: Kemudian
1: pendapat, bahkan beliau sangat mendukung. Cuman mungkin beliau belum punya ruang.
0: Nah,
1: kami KPAD Provinsi Bali selalu terbuka.
0: Yeah.
1: Kalau dibutuhkan, ayo Bu Vera turun. Kita turun bersama-sama. Siapa tahu beliau jadi calon komisioner.
0: Astungkara. Wenten niki nggih Bu Vera pelatihan-pelatihan dari komisioner. Dan juga napi wasana nika untuk jadi komisioner?
1: Harus ada seleksi.
0: Oh, seleksi. Oh.
1: Seleksinya
0: betul.
1: Perlu kami informasikan. Iya, nanti akan ada pengumuman resmi dari pemerintah Provinsi Bali. Terkhusus dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali akan memberikan pengumuman di lewat media sosial. Tolong segera dicari searching gitu.
0: Iya.
1: Tentang seleksi komisioner KPAD Provinsi Bali periode 2026 sampai 2031.
0: Karena
1: di situ akan ada banyak persyaratan mulai dari ijazah, kemudian juga akte, KTP, kemudian juga nanti ada persyarat yang lain kesehatan, kemudian surat keterangan berkelakuan baik, SKKTR itu yang dari polisi dan lain-lain.
0: Okay,
1: nanti setelah itu nanti diajukan ke pemerintah Provinsi Bali lewat Dinas Sosial P3A yang di Jalan Puputan Renon itu. Kemudian nanti akan diseleksi administrasinya, kemudian ada seleksi yang cukup panjang. Mulai dari tes tertulis, kemudian tes psikotes, kemudian tes kejiwaan, kemudian tes presentasi, kemudian pemaparan, kemudian uji publik, kemudian barulah terakhir akan ada fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
0: Bagaimana
1: barulah Ibu bisa Gusti? Akan loh, jangan khawatir, jangan takut dulu.
0: Panjang perjalanannya Ibu.
1: Jadi kami KPAD Provinsi Bali salah satunya komisioner bidang pendidikan akan siap melakukan pendampingan, memberikan arahan supaya betul-betul siap secara fisik, secara mental, secara intelektual dan termasuk mengabdi.
0: Iya, terima kasih Pak De. Kembali ke Ibu Gusti ya Ibu ya. Untuk penggalangan dana nih Ibu bisa kemana Ibu?
3: Kalau kebetulan kami, jadi NGO kami itu berizin dua. Jadi pusat kami di New York.
0: Oh.
3: Ya, jadi cabang kami di Indonesia. Oh. Jadi izin kita memang dua, nasional dan internasional. Jadi proses penggalangan dana itu memang dilakukan di luar.
0: Oh begitu.
3: Iya betul.
0: Kalau dari Indonesia seperti apa ini alurnya?
3: Kebetulan kita hanya memiliki beberapa sponsor orang Indonesia ya. Yang padahal di Indonesia tidak kurang orang yang berlebihan orang sebenarnya.
0: Ibu itu apakah pilihan atau bagaimana Ibu dari pusat?
3: Bukan, sebenarnya siapapun bisa mendukung program-program kita, cuman ya itu kan kembali ke diri sendiri mau atau tidaknya ya. Sebenarnya bentuk dukungan pun kan tidak serta-merta harus dana kan sebenarnya. Misalnya dari pemerintah kan termasuk mendukung program kita jadinya karena berkolaborasi, beliau yang berkirim surat ke sekolah-sekolah agar mengirimkan perwakilan gurunya ikut pelatihan kita itu juga sudah dalam bentuk dukungan kan. Jadi KPAD juga kita sering berdiskusi seperti itu sudah berupa dukungan untuk kita. Jadi, tapi kalau berbicara tentang donatur dan sebagainya itu memang tidak banyak dari Indonesia, tapi ada bahkan orang Bali pun ada.
0: Wentannya gitu. Ibu nge, ya, ya. Ini sudah wentan kontribusinya ibu nge dari masyarakat Indonesia bekasnya dari ya. Bali ibu nge. Nah untuk menutup sesi kita kali ini ibu ya, paling tidak sedikitnya kita juga akan bahas tentang orang tua dumun kesiapannya sebelum niki nge napi wastane menjadi pelindung anak ya ibu ya. Nah ketika nih orang tua mempunyai masa kelam ibu ya untuk memperbaiki mental orang tua agar bisa memperbaiki diri dulu, baru bisa menjaga dan melindungi anak seperti apa ibu? Apakah ada kerjasama antar psikolog juga ibu dari Bali Children Project Protection? Silakan.
3: Kalau kami dari Bali Children Project tentu kami belum ada kerjasama dengan secara psikolog dan sebagainya, tapi fokus kami karena di bidang edukasi seperti kami memberikan pelatihan kemarin kepada guru yang notabene juga adalah orang tua. Jadi kita mengingatkan teman-teman guru bahwa kesehatan mental kita itu kunci. Karena besar sekali peluangnya kita orang dewasa akan melakukan kekerasan kepada anak-anak di saat kondisi kesehatan mental kita tidak baik-baik saja. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang tertentu. Ini bisa terjadi pada siapapun.
0: Betul. Ketika kelelahan pastinya ya ibu ya.
3: Yes, betul sekali.
1: Banyak masalah.
3: Belum lagi masalah. Sering sekali sebenarnya kita dalam tanda kutip orang tua memarahi anak, itu permasalahan letaknya tidak pada di anaknya. Jadi secara teori banyak penelitian dilakukan, itu sebenarnya permasalahan terletak pada regulasi emosi kita. Jadi ibu, kita sebagai orang tua, entah pekerjaan Anda apapun itu, karena kata kita tetap bersentuhan dengan anak, jadi kita harus belajar bagaimana regulasi emosi. Paling nggak pelajari itu dulu.
0: Ya. Mendasar ya ibu ya.
3: Mendasar banget itu pertama. Ngomongin tentang emosi dulu pertama. Ini gimana emosinya gak lagi baik-baik
0: saja. Mengenal emosi kita berarti lebih dalam ya ibu ya. Seperti apa?
3: Baiknya kita tahu apa harus dilakukan.
0: Oke, siap ibu. Kalau begitu kita juga sudah kebanda atau enggak lah ibu ya, Kang Yandumun. Boleh tiga kata deh Pak De untuk
1: kata.
0: Menutup.
1: Ya. Satu, mengabdi dengan panggilan jiwa untuk perlindungan anak bersama itu.
0: Bersama KPAD Provinsi Bali dan stakeholdernya dari Bali Children Project Protection. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Semoga bermanfaat untuk ruang dengar Anda. Kita tutup dengan para Mbak Santi. Selamat pagi dan sampai jumpa Om Santi. Santi. Om.

Kalian Rai, Densus 88 Anti Teror mengungkap adanya anak-anak di Bali yang terpapar radikalisme, ekstremisme, kekerasan melalui ruang digital. Paparan tersebut ditemukan bermula dari aktivitas grooming atau manipulasi dalam grup percakapan digital yang menyasar anak dengan persoalan sosial. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Bali Ibda Hadi Natakusuma mengatakan anak yang menjadi sasaran umumnya memiliki persoalan sosial seperti perundungan di sekolah atau konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut membuat anak mencari ruang dan komunitas yang dianggap mampu menerima serta memvalidasi dirinya. Ibda Hadi menjelaskan dari pendalaman yang dilakukan, anak-anak tersebut kemudian terpapar konten kekerasan, ideologi radikal hingga ajakan untuk bergabung dalam komunitas ekstrim. Secara nasional, Densus 88 telah melakukan intervensi terhadap 468 anak, sementara di Bali tercatat 12 anak yang terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Densus 88 bersama KPAD dan PPA melakukan pendekatan berupa asesmen psikologi, rehabilitasi, serta reintegrasi agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan dukungan lingkungan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar dharma caruban, kawitan dharma sewite, dan puring cining ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari Tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu.

0: yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya, Dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek, Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting, Dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat Rai, pendidikan karakter menjadi salah satu kekuatan dalam gerakan Pramuka untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pengamat pendidikan sekaligus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Anak Agung Ayu Ngurahtini Rusmini Gorde mengatakan Pramuka dapat menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Kegiatan sederhana seperti memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dapat menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

0: Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa, setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.
1: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
2: Terus gimana nih? Aku takut.
3: Bijaklah bermedia sosial.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara taman penasar yang kalah kadi mati benten sawidra menika sami benten naomat jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ratu Ida Danis Sarang Sami, ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Namastu Namasidam. Anggigaratu ide dani semtuan sami pamiarse rekelan rai suara budaya Bali batan sinar bagi rasa den lomba plecing mawali masikian sarang titiang noman lan gede dutan kering program mampat budaya RRin Pasar wantap nike salah senungil acara dagang gantang ye pacikan enggalah makin ring sukre galau wau sepun kator semetuan di tengah ring selat segala nangi ampura wau dari presiden tangkir wan wendan kepiambeng gede telat ada tu Pak Man nangi dia setelan setelat gede Pak Man tetap nagi satu jam di depan gede ngatur jam roras ye lima gen galah rebun kator niki nasi jabak batan sinar bagi rasa dan lomba pelacing talar yang munawi dan munggah sana metuan yang sakeng nuse selat garu durus daging ye dados daging niki. Inge Edwanan Sapunike Surya Gusti Ditian terus unggah hari 0361-223361 Pantan Amres. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Swastiastu
1: ya, Mbak Indira.
0: Mbak Indira Tabane nge
1: Titia, sirang ngiringan Pak Man.
0: Nak bagus Pon antian
1: Kenten nge rajang nge Pak Man yang ngarengin kena tahun ini Pak Man.
0: Inge.
1: Ini ngantin mana sarenginnya Pak Man.
0: Durus.
1: Wajar ini rem-rem Pak Man.
0: Ini kena galang.
1: Iya rem-rem ini.
0: Rem-rem ya.
1: Iya kawitin didian. Om Swastiastu.

Iwan asap punika mblesat pemijilan suryo punika kuendanan tejo ni mblesat pedal.

0: Rares e uma cresci na dap jagate.
1: Nggih Pak Man, kangge amun sik Pak Man.
0: Bu Putri GWK nyalam nyarang sik Pak Man.
1: GWK monggo mali jebul.
0: Salam resepton sami.
1: Salam Pak Depi, wenten jero kukuh niki mangde stato kena. Monggo Pak Man, cutek sarang sami sejebak batan sinar bagi rasa dan loma pleceng salam semeton manten. Lala wali yang tiang Pak Man, Om Santi Santi Santi Om.
0: Iye, sampun penyumung ye. Sana tiwas sandur sanggar Pak Man ye. Iye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iye, sarang sirah ring dija.
2: Diareng pengubeng Pak Man.
0: Yang?
2: Pengubengan.
0: Pengubengan.
2: Tuning pengubengan.
0: Ah, bebedik gen. Aduh.
2: Udah hari,
0: yakti, udah hari pengubengan.
2: Dia melajak sinom, nge.
0: Daging cakep napi nih, Kak?
2: Laring Dharma Setiti, nge.
0: Dharma Setiti?
2: Nge.
0: Durna?

Ingat mungkin malih laco-laco yang titiang kewentenan segar utawi bungunik.

0: Krian?
1: Krian Pralino Nibanin.
0: Nah, napi wit kadek apun napi enyin ke Krian Lino ne Nibanin kebetan sekar deh.

0: Ngancan sampat, ngancan bersih. Ngancan dewa belajar, ngancan dia no sing tahu bang.
1: Kesema Pak Mas, yang megat udah hari udah aja ngesandekan. Sejebak bacaan sinar bagi rasa dan lebah plecing. Rahayu rahajeng, bagi kena celeng sami. Kesema, om, santi, santi, santi, oh.
0: Ini cuk sama daging-daging sana tiosan. Ini om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Eh, penapi gata tu.
2: Om swastiastu Pak Man.
0: Swastiastu mewali.
2: Penapi gata Pak Man.
0: Astungkara becek-becek-becek.
2: Ini makin nyarang Pak Man ini. Mungkin dulu yang nusuk ke sini Pak Man.
0: Iya, dah ini lagi.
2: Ingat yang dah ini Pak Man, ini nak numas buku Pak Man.
0: Okey, entan.
2: Iya Pak Man, nyarang mungkin Pak Man ye. Iya, nampun boleh masak nak nungun ye.

Yanir gamang titiang winaluya kadi ratune bingene mabuah.

Sebut lantas berlingindang-indang. Di dur punya beringin ni kenyal beli bin beli mengalanting.

Nah, jadi bien. Imbo yang beli itu adi. Patut tekian kamu nih. Kain songket di wilis, ane halus pesan.

0: Adik-adik ayu tu dewa. Jek merasa paling. Anak ke buka beli di pemeraman adik di pasir depan.
1: Terima, Pak Man. Hantu atas.
0: Yeah.
1: Pak Man enak ngelantur. Sarang suami Pak De di jalan ini pelaragam, Pak Man.
0: Ini, Pak De ke Sumatera, mungkin.
1: Ini, Pak Man. Cepetan di tiang, si Witra, ring dagang gantar, sok jebak batang sinar bagi rasa, dan nama plecing. Yang mesti-mesti ke mantan. Niki pulak berapa, Man? Seorang nini santan.
0: Ingi.
1: Ingi, Pak Man. Galah hati roda ini, Pak Man.
0: Semua dah.
1: Om, santi, santi, santi, Om.
0: Ingi. Mari sikit, Mun, mendan, ingi. Om, prasiastu. Ingi.
2: Om, prasiastu.
0: Prasiastu, Beka.
2: Rajang, Pak Man.
0: Rajang mewali.
2: Ang wangi nado, ambil lah paman.
0: Siap.
2: Apa yang ngepit kuku, Ben, Bu? Kau ini senak tu, Mon. Om, ambil kena mas tu.

0: Mangdaledang ngirinin tiang nunas agung reno pangampurdo ledang ratu micayang pemargi
1: dong man gelor gelor pak man
0: ada pen nak nungurusan anu keto ayo.

menawi tenak ngemawasan jugul ka punggung wiakti pangkah tur momo midap titiangit.

Dua anak katuna titiang wiak titiang tanpo gobo. Nisto. Tanpo aja nanging wenten arsal. Mana titiang memana ring ratu. Jat namplak bulan biar nagih.

0: Nak merasa yang di tiang. Tekian pedewe kang nista. Bocok. Yang juang beli gede duta dong subuh di waratu bagus. Alep. Ngoyong. Kenapa buen bisa mekenyam jek bah. Mirip nak nepisan.
1: Ha? Iki kak belok, kak mangku sedani nyarengin.
0: Inggih.

0: Duta. Ingat de peribahasa ya. Seperti lutung merindukan bulan. Tuh nak sing maji.
1: Oh. Madu nini dados bulan.
0: Madu nini di bulan dia ada di lutung oh, ada bahan yang bagus.
1: Kita lemongan dados kenean itu. Apa dan tuan noman li. Semua paman,
0: kecepatan
1: sinar bagi rasa dan lemah pecing salam nemonya modogen, mau rusni rajeng.
0: Buka.
1: Nah, katur yang pamit.
0: Ha. Oh,
1: santi, santi, santi.
0: Dah, bungol yo. Ingin suk semua nuin dan indang nang. Ingin tu dan ingin ireng biar saya yang demun je bos-bos, wintan sana je ke pecang lintangin.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi, seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar, yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari.

furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. Keempat, sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

Inggih menawi di sapu lintang semata dari yang puput. Makin lagi mau awi, mau wali di tiang jaga pacang ngelanturang ini Nabi Buyan.

0: Apa dia?
1: Oh, daka toyo biasa.
0: Daka simbol kandun kuah toyo biasa.
1: Awak

0: Yang sami antuk persija natasan kau taman ni sami punya kepasti gerah ayu.
1: Man.
0: Yang.
1: Ya kena banget Pak Man, sampun boleh ngarengan ibu lodrongnya Pak Man nge. Pak Man, langsung kenanya Pak Man, sejati nge Pak Man nge. Tangki nacer yang kalah Pak Man. Putan yang makin santuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini bu ya lodo sampun lagi yang kata melekit dek ini, Om Swastiastu. Nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, Pak Man.
0: Inge, sadang sira.
2: Sadang harta, Pak Man.
0: Ye, dong harta dudus.
2: Pun api katra, Pak Man.
0: Yang?
2: Katra, pecik, si.
0: Astung kare.
2: Inge, mandok enak, lantur. Abu yang lodro, mas anak dungun. Raja, Pak Man.
0: Inge.
2: Om Swastiastu.

0: Quem é? Kadilingi kita yang Brahmi Dewi Kunti. Yeah.
1: Ibu merah atma nangis.
0: Ibu mirang nyening tunggu do ya rinase ado atmo ning asih-asih nih.

0: Dadi merasa dani biang dewa ibu Dewi Madari.
1: Mewah atman haji
0: pandum. Niwa yang rinasa atman haji dewa ni dan ni paman pandu.
1: Kalau kering tawa neraka.
0: Ikawah kelebok itu ni tulungin aji bun dewa ni.
1: Duras mereka mangkin jening.
0: Jadi jening, jening yang makajang medap-dap. Dia dua ngundiang dewa mengundul ke kita.

0: Mak jemak mau pendak tu tuntun haji lan biang dewa ni ni.
1: Enggak sama Pak Man atau sarang galak.
0: Syuk sama muali.
1: Enggak makata sejebak batang sinar bagi rasa dan loma plecing. Salam masuk Witro Banten Pak Man. Rajang tugas yang apa pamit. Om santi santi santi.
0: Enggak malas iki boleh ni kita nang. Om tua sihat tu malas iki.
1: Oh,
0: Cak Siastu. Mas Siastu Muali.
1: Siang, Pak Man. Siang, kong biang seri kecer, Pak Man.
0: Tinggi.
1: Ini bawa niki, Pak Man.
0: Ya?
1: Ini bawa niki, boleh nanti.
0: Ini bawa, Pak Wang, ya.
1: Ini, Om, Cak Siastu.

0: Wit saking bumi jagat niki kehanan serana geni punika ngantur ke sunia.
1: Nggih, sesama Pak Man, artos nene. Tiang ngelanggara kidek, sejebat badan sinar lan loma plecing, salam sama tuan manten. Sesama Pak Man, ngelawan om, santi, santi, santi om.
0: Sesama. Aingge karatu jadani, sama tuan sami pamiarse, ring DJ cepada melingge. Nunas agung pangampur duwanin sampun mewaste tur memargi galah di tiang telas pasti karo riki dumun ti tiang nyadang ratu ring acara gagantal mogi ring rakine somo ti tiang wali kecunduk ring ratu inggih pinaka untat ngatur wasana puja pramesan ti katur om santi santi santi om.

kita nanak akabihan. Iwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Mas menados manusia, watah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatek angin galahai puniki sebecik-beciknya nih. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncara puja Trisandya.

ารูปรอนคิดต่อ

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: swastiastu. Rakan dan Rai, senang rasanya bisa menemani ruang dengar Anda kembali ya, di acara Rahina Ayu Teras UMKM di edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Kali ini Gede Duta akan menemani selama sejam ya, ke depan dari jam 12 sampai 13 WITA. Bersama narasumber ya, kali ini yang merupakan pelaku bisnis dan pemilik UMKM. Akan meraih Gede Duta ingatkan ya, untuk bisa menyaksikan siaran ini melalui RRI Digital, streaming rri.co.id dan juga live Facebook Pro 4 Programa Budaya. Nah, Kang Rai, kali ini sangat spesial nih, Duta, kedatangan tamu spesial nih bersama Ibu Niputu Ayu Wilasmini, owner dari Natural Bali Kulkul, dan juga Kak Depia selaku sales marketing dari Natural Bali Kulkul. Yeah. Halo Ibu Putu Ayu.
1: Halo Kak Duta. Halo pemirsa semuanya. Salam dari Natural Bali Kulkul.
0: Nggih, bagaimana perjalanannya ke sini, Bu? Apakah macet?
1: Tidak terlalu ya. Bagus-bagus. Saya suka sebenarnya macet. Itu artinya Bali ramai.
0: Ekonominya hidup nggih.
1: Iya. Berlanjutlah ekonominya.
0: Berlanjut. Untuk Kak Depia gimana kabarnya?
2: Baik, Kak. Halo, perkenalkan saya Devia, selaku sales marketing di Natural Bali Kulkul.
0: Oke, kita gini dulu ya, ngobrol soal Natural Bali Kulkul dulu. Ibu Putu Wilas.
1: Siap.
0: Ini Natural Bali Kulkul ini bisa dijelaskan sedikit, apa itu Natural Bali Kulkul dan produk utamanya itu apa?
1: Oke, siap. Mungkin Natural Bali Kulkul agak cukup asing ya di telinga semua tahun Bali. Jadi Natural Bali Kulkul itu berdiri tahun 2019. Iya, tepatnya itu sebelum COVID. Akhir 2019 kan COVID ya. Ya, 2020 COVID. Nah, jadi kita sebelum COVID sebenarnya. Nah, terus kenapa gitu kan ya, namanya Natural Bali Kulkul itu memang awalnya itu dari saya sendiri itu pengen produk natural. Pada intinya produk natural, terus Bali ya pasti karena kita bisnya di Bali. Terus kulkul pasti kalau semua tahun Bali semua tahu kulkul ya, kulkul, itu kayak kentongan. Itu tempat berkumpul, tempat menyuarakan. Jadi saya mempunyai filosofi Natural Bali Kulkul ini kita menyuarakan produk Bali awalnya. Terus saya memilih garam Bali.
0: Garam Bali.
1: Jadi ya kita garam alami Bali ya, karena ya itu awalnya di tahun 2019 kita siapkan semua izin-izinnya dan kita ingin menjadi pemuda yang, karena kalau garam itu mungkin ya semua orang, apa sih itu garam? Ya, kadang-kadang itu kayaknya nggak ada nilainya.
0: Ya, karena sering ditemui di dapur-dapur ya, Bu.
1: Ya, tetapi satu hal, kita sangat membutuhkan garam.
0: Benar, Bu.
1: Itu itu mungkin orang yang belum aware ya. Kalau di dapur nggak ada garam, makanan tidak ada rasanya.
0: Hambar.
1: Dan di situ saya melihat peluang. Terus sebelumnya itu saya memang bekerja di perusahaan asing. Kita bekerja di perusahaan asing. Kenapa Natural Bali Kulkul ini berdiri ya? Nah, itu perusahaan asing itu memang sudah membuat garam sebelumnya. Nah, setelah itu garamnya di stop. Mungkin karena kan pendapatannya garam kan harganya gopek murah gitu kan ya. Nah, akhirnya ya saya tidak tahu sih alasan pasti kenapa mereka menstopnya. Terus setelah itu 2 tahun setelah mereka stop, saya memutuskan untuk kayaknya garam ini peluang. Karena setiap dapur perlu garam. Cuman kalau di Bali yang kita lihat itu ya garam itu nggak ada izinnya. Yang bisa dilihat. Nah, saya melihat peluang itu. Kita punya garam yang sangat bagus, tetapi belum ada yang menyuarakan. Nah, jadinya dengan garam yang bagus, kualitas yang terus terjamin, hygiene yang terpenting ya. Kita bikinnya garamnya itu dengan hygiene ya. Nah, terus izinnya kita lengkap. Karena kan sekarang itu anak-anak tuh udah cerdas banget. Ibu-ibu rumah tangga tuh udah cerdas memilih apa ya ingredient untuk di dalam rumah tangganya. Jadi
0: masakannya
1: Jadi ya saya masuklah, saya memberanikan diri dengan membuat izin yang lengkap, kualitas yang bagus, dan rasanya itu kita tetap prosesnya tradisional dan alami. Karena saya lihat ya kita itu satu-satunya di Bali ya dengan izin terlengkap yang udah HACCP, Badan POM gitu kan ya. Dengan yang tetap ramah, kita tetap tradisional, kita tidak memakai oven. Jadi kalau misalnya garamnya kita tuh kita jemur di rumah kaca alami seperti itu, tanpa kita cetak, tanpa kita pakai banyak mesin. Jadi itu alaminya. Nah itu kita bisa ya sampai perjalanan ya Devia ya. Devia bergabung sama kita tahun berapa?
2: Tahun 2018.
1: Jadi
2: sebelum
1: sebelum izin ya,
2: sebelum izin, sebelum kita berjalan.
1: Seru banget. Jadi bahkan saya mempunyai staf sebelum perusahaan itu berjalan.
0: Udah ada pegawainya dulu ya.
1: Karena kan untuk membuat apa ya, kita membuat izin, terus kemana marketnya itu memang perlu kita kita pikirkan dengan matang-matang.
0: Benar Ibu, apalagi strategi bisnisnya harus dipikirkan dengan sangat matang.
1: Jadi itu dan setelah itu dari tahun ya mungkin Devia bergabung tahun 2018 dan kita menyiapkan izin tahun 2019 dan 2020 pas COVID kita boom. Jadi kita ordernya banyak di tahun 2020.
0: Malah banyak Bu ya pas COVID nih ke Bu.
1: Iya, karena kita sisol ya yang tidak banyak mesin. Itu bagus banget buat tubuh. Kita kalau ke rumah sakit yang dimasukkan pertama itu pelajaran dari orang Korea ya. Yang dimasukkan itulah NaCl. 80% itu adalah garam. Ya, sesuai dengan proses rumah sakit ya. Nah, itu untuk melemaskan otot, melancar peredaran darah seperti itu. Kalau kita tanpa garam itu susah otot itu ternyata. Dan apalagi kalau sekarang ya perjalanan dari tahun 2018 kita dengan pertama kali mungkin dua karyawan suami istri, terus nambah lagi Dev ya. Jadi kita tiga karyawan, habis itu empat karyawan, dan sekarang kita udah mencapai hampir kalau karyawan yang udah kita catat tuh 28. Jadi 28 sampai 30 orang. Jadi ya senang sekali akhirnya garam tradisional yang asli, maksudnya tanpa oven itu ya, kita ciptakan dan ternyata masyarakat luas sangat menyukainya.
0: Bahkan sampai luar negeri ya Bu ya.
1: Sebelum
0: masuk sana Bu, saya sangat tertarik nih dengan kisah Ibu kan pembuat usahanya Niki di tahun 2019. Kita kan sebagai pembuat pemilik usaha kan tidak tahu bakal COVID Bu ya.
1: I see.
0: Bagaimana Ibu ini Bu, perasaan Ibu setelah bangun usaha tapi kena COVID Bu?
1: Iya, sempat takut ya waktu itu Devia. Iya, aku takut merumahkan Devia yang baru kerja.
0: Kak Devia pasti juga takut nih, dirumahkan aku nih.
2: Untungnya nggak sampai.
1: Iya, jadi awalnya itu ya ini untuk pembisnis ya, saya suka niatnya dulu gitu kan. Niatnya buka usaha untuk apa sih gitu kan ya, kalau semata-mata hanya untuk uang. Ya mungkin karena menurut saya COVID itu sangat-sangat memilih perusahaan. Ada perusahaan yang memang bagus, jalan terus, bagus. Ada perusahaan yang memang merosot. Jadi itu ya mungkin seleksi alam yang kita tidak tahu cara menseleksinya bagaimana gitu kan ya. Ya jadi perjalanannya ya COVID tambah rame kita.
0: Kalau Kak Depia nih selama COVID tuh nih, Kak Depia kan sebagai sales marketing nih. Gimana nih caranya marketing ini garam dari Natural Bali Kulkul ini saat COVID nih ke?
2: Iya, pada saat COVID kan kita tahu ya di mana-mana sepi kan Kak ya, di Kuta gitu kita lihat. Jadi ketika kita untuk datang ke perusahaan tersebut seperti hotel gitu kan, mm-hmm. kita penawaran produk gitu ya. Pada saat itu kan banyak yang dirumahkan gitu ya kak ya. Jadi saya
1: bahkan ditolak ya?
2: Iya. Jadi saya itu mensiasatinya itu dengan online kak. Pada saat itu jadi kita genjot online Shopee gitu, Tokopedia. Karena kan pada saat itu terbatas ya kak ya untuk keluar rumah. Jadi seperti itu sih, lebih ke online gitu.
0: Lebih online ya, menggunakan Shopee dan juga Tokopedia. Dan juga kawan-kawannya.
2: Iya, itu juga berawal dari COVID sih kak. Kita awalnya belajar Shopee dan Tokopedia. Dan puji syukur sampai saat ini ya ada gini.
1: Walaupun sepi kita tidak sebanyak reseller kita kak.
0: Oh, resellernya malah lebih banyak.
2: Lebih pintar jualan.
1: Jadi ini cerita seru ya, cerita seru yang dimana pembisnis itu juga harus aware ya bahwa kita tuh berbagi rezeki gitu. Nah, ketika saya sebagai manufaktur, nah Devia juga gitu kan ya sebagai sales di sini gitu kan ya. Nah, itu kita mungkin keterbatasan untuk memarketingkan. Nah, ternyata kita kasih ke reseller kita. Oh, reseller kita yang di Surabaya, kemana lagi? Jakarta, Bandung gitu. Kita kasih mereka. Terus kita juga ada distributor yang luar negeri. Nah, jadi kita agak santai tapi cuan tetap masuk.
0: Ya, ya. Itu dah Ibu yang penting cuan. Nah, Ibu kan Bu Putu kan bilang ini resellernya banyak nih ya, reseller banyak, produknya laku keras ya nih ya, laku ya, banyak.
1: Iya, puji syukur ya. Menurut kami itu lumayan diterima oleh masyarakat.
0: Iya, apalagi sewaktu COVID. Nah, Ibu apa sih yang membedakan nih garam produksi dari Natural Bali Kulkul nih dengan garam-garam lainnya, Ibu?
1: Oke. Jadi yang pertama kita konsisten dengan kualitas kita. Ya, jadi kalau misalnya kita say claim bahwa sisa dari Natural Bali Kulkul itu tidak pakai oven, ya kita tidak pakai oven. Terus walaupun itu hujan juga kita tidak pakai oven ya. Jadi kita izinnya lengkap. Dan setelah itu kita banyak para wanita di situ. Jadi kalau misalnya ibu-ibu masak gitu kan ya beda cerita. Nah, jadi saya mengatakan kepada tim kami yang diproduksi bahwa setiap jumput daripada garam Bali Kulkul itu bisa di tangan artis, mungkin kan pengusaha pembisnis seperti itu. Jadi memang harus dibuat dengan hati yang tulus gitu. Jadi itu tidak bisa dibeli di manapun. Yeah. Jadi ya kita kualitas, izin yang lengkap, terus apalagi Dev, tradisionalnya ya, tradisionalnya yang disukai oleh banyak orang. Terus kita nggak pakai chemical-chemical, apa adanya, ya begitu. Yang
2: penjemurannya juga.
0: Nah, Ibu Bu Putu kan tadi bilang walaupun hujan tetap dijemur di rumah kacang.
1: Iya, ya, kita tetap bisa memproduksi.
0: Nah, Ibu, kalau misal nih musim hujan nih, apakah menghambat produksi dari garam dari Natural Bali Kulkul ini?
1: Kalau menghambat sampai tidak ada, tidak. Tetapi kita delay ya. Iya, jadi dia memperlambat. Misalnya kita kalau di rumah kaca itu 5 hari atau 7 ya 5 hari ya. Itu kalau misalnya musim hujan bisa 10 hari. Tapi 10 tetap hari ada. Iya. Ya, ya pastikan PO-nya masuk 3 bulan sebelum musim hujan. Untuk mendapatkan garam Natural Bali Kulkul ya, enggak
0: bisa. Kalau musim hujan tunggu agak, nunggu lagi dikit ya. Nggih. Nah, Ibu bisa dijelaskan ke kami nih dan juga pendengar nih garam-garamnya ada jenis-jenis apa aja, Bu, dari Natural Bali Kulkul ini?
1: Mungkin Devia bisa menjelaskan garam dari yang bentuk yang terunik ya, mungkin tapi endingnya mungkin si bambu. Atau mungkin bambu nanti saya nanti yang mungkin Devia bisa menjelaskan ya. Dari yang terbesar.
2: Jadi kita ada beberapa varian ya kak ya. Dari bentuk-bentuknya itu ada yang piramid, jadi garam itu bentuk piramid.
0: Garamnya
2: ya,
0: bentuk piramid. Terus kira garam itu cuma bulat loh. Enggak
2: ya. Iya. Jadi Natural Bali Kulkul unik kak.
1: Tanpa unik ya. Unik shape-nya itu.
0: Itu bentuk piramidnya didapat karena apa ya? Karena nggak dicetak nih ke apa memang dari
2: alami, kak.
0: Alam
1: dari alam Bali ya, jadi dari pasirnya Bali, dari anginnya Bali, ya dari tangan-tangan ibu-ibu Bali.
2: Ada juga yang bentuk flag itu yang pipih, terus ada
1: untuk,
2: yang
1: untuk ini itu untuk bread salt kan.
2: Ya salt. Sekarang kan lagi zamannya salt bread tuh kayak kafe-kafe yang jualan yang bakery itu bakery, kan. Ya. Jadi banyak yang cari yang produk yang flag itu ke kita. Jadi tinggal ditaburin di atas roti itu. Iya.
1: Iya. Rasanya nggak terlalu asin, Kak Duta. Jadi nikmatnya flag itu ya kalau garam kan biasanya halus tuh. Nah, bentuknya kita tuh tidak beraturan, malah itu yang disukai, malah itu yang dicari gitu.
0: Tambah estetik ya rotinya.
1: Iya, iya, iya, uniknya itu di situ.
2: Ada juga yang bentuk kotak, itu kita sebutnya rock sea salt. Rock jadi sea salt. Bentuk garam itu kotak-kotak besar. Terus piramid itu ada tiga dia Kak, ada yang big piramid, ada yang hollow piramid sedang, sama yang small piramid.
0: Oh, okay.
2: Iya. Terus ada yang halus juga. Dia masih ada butirannya itu yang kita sebut fine fleur de sel, sama yang stone grown. Stone grown itu yang tingkat paling halus, ya, yang paling halus.
0: Paling halus.
2: Iya.
0: Oke. Kalau yang bambunya itu gimana nih?
1: Oke. Itu garam spesial ya. Saya ceritakan kenapa garam bambu itu spesial dan baru ada. Kayaknya di Indonesia hanya saya deh yang menciptakan.
0: Oh, ini dia Bu ya?
1: Garam bambu ini. Nah, itu spesialnya itu kenapa dari Teslab itu dia memiliki pH alami 10+.
0: 10+.
1: Jadi itu adalah alkalin yang alami. Nah, kalau misalnya kita beli ya Kangen Water gitu kan ya. Itu kan pH-nya kalau nggak salah 8 ya, atau mungkin garam air yang kita beli itu kebanyakan pH-nya 8. Kita pH-nya 10+. Bayangkan. Jadi itu bagus buat detox racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan orang Korea memakai garam bambu untuk mendetok racun-racun. Kita banyak makan gula, mengkonsumsi gula, coffee every day gitu kan ya. Dan itu ya penyeimbangnya adalah yang bersifat basa. Nah, sifat basa itu ada pada bambu salt. Kenapa dia? Karena kan kita prosesnya ya, kita itu bakar 48 jam. Itu pakai white charcoal, arang putih yang udah di-approve oleh orang Korea gitu.
0: 48 jam enggak berhenti-henti, Bu?
1: Enggak. Dengan suhu temperatur panas banget itu 1000. Dan itu apa ya, kalau misalnya plastik itu akan mengurai itu pada temperatur 200 derajat gitu kan ya, kita mencapai 1000. Nah, sehingga plastiknya udah pergi-pergi getaway gitu kan ya, tetapi rasanya umami. Rasanya itu seperti micin tapi bukan micin. Karena dia diabsorb dari bambu hitam, dan bambu hitamnya kita cari dari Bangli. Jadi kelebihannya itu saya juga ya ada teknik khusus dari orang Korea yang kita bisa kita share. Cuman garam bambu ini sudah kita tembus ke Malaysia, kita sudah ke Rusia, dan kita juga udah ke Jakarta, karena memang benar-benar khasiatnya sedahsyat itu.
0: Ini produknya keluaran tahun berapa, Ibu?
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Iya.
0: Tapi sudah langsung bisa kemana-mana nih produk bambu.
1: Harus siap-siap ya. Jadi Semeton Bali kita harus bangga juga gitu kan ya. Maksudnya Bali itu tidak hanya terkenal sebagai daerah pariwisata, tetapi garam Bali gitu kan ya, dari natural Bali kulkul itu bisa mendunia. Banyak orang yang tahu bahwa di Bali itu tidak terkenal hanya pariwisata aja, tapi terkenal juga dengan garamnya. Keren gak gitu kan ya.
0: Ingin rekan Rai, itu dia tadi bambu salt ya, dari natural Bali kulkul. Bu Putu Will ya, dan Kak Depi, kita rehat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi membahas tentang produk-produk yang dimiliki oleh Natural Bali Kulkul. Rakan Melayu ngiring Mas Anakan Dumun, Mali Bos Deduta, Pacang Nyaringin Rakan dan Rai. Tetap Satya Ring 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini produk dari natural Bali Kulkul.
1: Okay, siap.
0: Ibu Niki, kita ibu kan penghasil garam Niki. Boleh tahu nggak dari mana saja Niki bahan baku yang digunakan Niki untuk mengolah garam Niki?
1: Jadi kalau misalnya kita senternya. Nah, kita bahan baku kita ada ngambil dari Kesambe. Itu
0: Kesambe,
1: dari masyarakat masyarakat Kesambe ya. Terus ada dari Gulawah juga.
0: Oh, Gulawah.
1: Jadi ada juga dari Amed kayak gitu ya. Ada juga dari beberapa desa seputaran Bali juga. Nah, itu tergantung permintaan dari si pembelinya gimana. Karena kita membuat itu ada resepnya. Misalnya bikin flag resepnya begini, harus campuran garam A sama garam B kayak kayak gitu. Terus kalau mau bikin rok resepnya begini. Jadi ya dan ya 9 tahun kita bergelut di pergaraman ya, karena dia alami, mungkin tidak 100% hasilnya itu akan begitu. Mungkin itu kalau misalnya kita ya kalau piramid gitu, kita bisa hanya mengkerut 30% dari total semuanya. Dan bahkan flag itu cuma 15%. Jadi kita bisa satu hari itu kalau yang flag itu kita cuma 20 atau 25 kilo. Jadi itu produk limited edition lah kalau saya bilang kalau si flagnya itu. Dan most of them panen habis, panen habis.
0: Karena limited edition banyak peminatnya nih ke ibu.
1: Ya, limited edition kita juga enggak maksudnya produk itu juga kita batasin yang benar-benar dan harganya juga ya gitu, kita benar-benar kalau bagi yang mau aja gitu. Karena susah banget bikinnya. Alami soalnya, kita nggak cetak gitu.
0: Ini kan ngambilnya banyak dari Pantai Kusambe, dari yang Amet, yang Tembuk. Nah, ibu kalau boleh tahu Niki, gimana cara dari Natural Bali Kulkul Niki menjaga Niki pengawasan kualitinya gimana, dan apakah dari sejak panen Niki diterapkan quality controlnya?
1: Okay, jadi kalau kita bersama petani itu udah ada checklist dan SOP. Misalnya, petani mana sih yang bergabung sama kita, gitu kan ya. Nah, itu petaninya itu kita sudah kasih tahu speknya kita. Terus ketika kita lakukan PO dan produk itu masuk ke pabrik kita, nah itu kita juga melakukan checklist. Misalnya ini dari segi aroma, terus dari segi warna, terus baunya seperti itu. Kalau udah memenuhi kriterianya kita, baru kita terima. So far sih seperti itu. Kita ada checklist SOP-nya.
0: Ibu, ini salah satu tantangan terbesar nih menurut ibu selama menjalani Natural Bali Kulkul Niki apa sih ibu?
1: Tantangan yang terbesar apa ya Dev? Produk
2: tidak memenuhi kapasitas, apa kadang-kadang PO ada, barang yang nggak ada gitu sih kak.
1: Iya.
0: Karena perlu waktu ya, seperti yang ibu sampaikan, tidak semuanya bisa jadi yang diinginkan nih.
1: Iya. Jadi kita per batch itu kita ambilnya itu 2 minggu kak. Jadi apalagi penjemurannya itu kan 5-7 hari, jadi 1 bulan itu kemungkinan termaksimal kita hanya dapat 5 kali panen kan, 5 kali panen. Nah, kali ya puji syukur sih perjalannya tahun itu kita udah punya 3 rumah kaca sekarang kayak gitu. Jadi tantangan yang terbesar menurut Devia bukan lagi mencari buyer ya ternyata gitu kan ya. Tantangan terbesar adalah bagaimana
0: memenuhi,
1: kapasitas
0: ya. Karena saking banyaknya Bu ya yang mesennya.
1: Kapasitasnya kita
0: Niki saking banyaknya yang mesen sampai agak susah ya memenuhi, karena balik lagi rekan-rekan, proses pembuatannya ini ke natural perlu waktu.
1: Betul sekali.
0: Nah, Bu Putu Wila nih, jika Niki rekan-rekan yang mendengarkan di rumah tertarik Niki untuk mencoba produk dari Natural Bali Kulkul Niki, boleh dikasih rekomendasi nggak Bu? Harus coba ini dulu.
1: Okay. Nah ini kan produk kita tuh kan memang produk artisan dan kebanyakan chef-chef yang pakai gitu kan ya. Kalau produk yang unique sip gitu kan ya, sipnya yang beraneka ragam itu memang mungkin akan susah.

0: Tetapi yang mungkin yang standar aja itu ada kita van pledersel, kita juga ada garlic sea salt sama pepper sea salt, pepper itu yang menjadi salt top sellingnya untuk yang di rasa-rasa ya, Dev ya. Ya, jadi itu bisa ditaburkan ketika kita mau bikin nasi gitu kan ya, taruh setengah sendok. Itu rasanya itu akan gurih alami, dan apalagi kita semua tahu kan garlic itu bermanfaat banget buat tubuh untuk antiinflamasi, kayak gitu, untuk antioksidan yang alami kayak gitu ya kalau nggak salah ya gitu. Nah jadi itu bagus banget buat tubuh gitu kan ya, dan secara prosesnya secara alami ya kayaknya yang saya rekomenin ya van verdesel yang gampang untuk dipakai sehari-hari. Caranya pesen gampang banget.
1: Gimana itu?
0: Gampang banget. Kita bisa, kita offline-nya ada di mana aja Dev?
2: Kita ada supermarket di Bali sih Kak ya, ada kayak di Bintang Supermarket,
1: Bintang
2: di,
1: sebelah ya,
2: Pepito juga ada, kita ada di Fresh Indo, Fresh Tiara Indo. Group juga ada, sama ada lagi kayak Healthy Store gitu, ada di Club Sehat, ada di Green Habit, terus kalau di Ubud kita ada di Delta Dewata juga,
0: Ya. Ya ada di beberapa supermarket yang ada di Bali.
2: Jadi setiap daerah
1: ada.
2: Aman, ya ada Kak.
1: Jadi Rekan Rai itu, kalau Rekan Rai tertarik nih bisa langsung nih kunjungi gerai-gerai yang disebutkan oleh Kak Depia tadi. Nah Niki, Bu Putu, kalau misalnya Rekan Rai ingin nih bertanya menanyakan terkait dengan si salt Bu Niki, atau mungkin bertanya apa nih yang bagus buat produk dapur nih, bisa hubungi Natural Bali Kulturnya lewat mana?
0: Kita ada Instagram pastinya, Instagram, Natural Natural Bali Kulkul ya. Kita juga bisa ada online WhatsApp, tapi ya paling gampang zaman sekarang sih pastinya Natural Bali Kulkul atau IG, ke pabriknya ya? Langsung ya. Tapi kalau ke pabriknya tanpa janjian itu kita juga susah menemui karena kita fokusnya di produksi. Kadang-kadang kita khawatir itu mengganggu produksi, schedule-nya udah bla bla. Nah, tapi kalau misalnya mau follow aja Instagramnya kita Natural Bali Kulkul. Jadi ada apa di situ?
1: Silakan Rekan Rai kepoin langsung ya Instagramnya di Natural Bali Kulkul. Ibu Putu, kita ini karena sudah terbatas waktu nih Ibu Putu nih. Saya ingin minta Niki pesan dari Ibu Putu dan juga Kak Depi nih. Silakan.
0: Oke, pesan tentang bisnis atau pesan tentang hidup atau pesan tentang berkeluarga?
1: Tentang bisnis sih, Bu. Bisnis ini ya.
0: Oke, ya kalau pesan saya di bisnis jalanin gitu kan ya. Tapi tetap kita harus ada strateginya.
1: Strategi bisnis.
0: Karena berusahalah kita bisnis tanpa guessing coba. Jadi bisnis itu tanpa guessing, bisnis tanpa menebak.
1: Menebak-nebak lah.
0: Bisnis tanpa menebak-nebak. Jadi kita kuasai dulu produknya apa, marketnya di mana, kelebihan produk kita apa, gitu kan ya. Terus tujuan dari perusahaan itu. Dan kebetulan saya banyak dapat pelatihan-pelatihan gitu kan ya. Dalam hidup ataupun dalam berusaha harus ada impact. Kalau perusahaan Anda tidak ada impact untuk sesama, untuk alam, that's nothing gitu kan ya. Ya jadi pesan saya, apapun yang Anda lakukan harus ada impact buat sesama, paling tidak gitu. Oke, mungkin dari Depia.
1: Kalau dari Kak Depia?
2: Ya kalau pesan dari saya untuk Semeton Bali ya, yang baru mau membangun bisnis, gitu kan awalnya kita kan memang agak dagdikduk ya kak ya, mungkin jalan gak gitu kan, misalnya jangan pernah menyerah, mungkin kita coba aja dulu, mungkin awalnya kita omset itu awal tuh 10 juta gitu ya misalnya kak ya, dengan kita kegigihan kita untuk berusaha, cara memarketingkan gitu, jangan menyerah aja sih. nanti pasti kalau kita ada usaha, ada niat, itu pasti berjalan untuk yang mau membangun usaha.
1: Nah, yang penting niat dulu ya, dan niat juga dulu. Seperti yang Ibu Putu bilang, tetap strateginya, jangan asal nebak, kayaknya ini yang laku, kayaknya ini jangan, kayak gitu ya. Karena ya ingat strategi produk tetap harus ada. Bu Putu dan Kak Devia, terima kasih sudah mau berbagi informasi di 24 RI Denpasar. Semoga Niki berguna informasinya untuk akan Rai, dan yang ingin untuk memesan atau membeli produk dari Natural Bali Kukul ini bisa langsung ke gerai-gerai yang sudah disebutkan tadi, ada di Bintang dan ada di Press Indo juga ya.
2: Dan masih banyak lagi.
1: Masih banyak lagi.
2: Tidak bisa disebutkan.
1: Sebutkan satu-satu. Kalau yang ingin kepoin produk-produknya Natural Bali Kukul bisa langsung di Instagramnya ya, di Natural Bali Kukul. Akan Rai, demikian perjumpaan kita kali ini. Bu Putu Wilas, terima kasih. Kak Depia, terima kasih sudah hadir. Akan Rai, sukses semua sampun nyarangin ring acara Teras UMKM. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi.
0: Om Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Om. Om.

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah, kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
0: Ya habis gimana bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Akhirnya dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan dan Selat Badung. Sementara gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wayan Mustiana, dikonfirmasi RRI di Denpasar pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan potensi gelombang tinggi tersebut terjadi hingga 16 Agustus 2026. Menghadapi fenomena tersebut, pelaku transportasi air, nelayan dan wisatawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum melakukan aktivitas di laut. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Nah, jam siang akan Rai Muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali ke Cenduk Serantitiang Gede Duta ring rahin suka tanggal 14 Agustus warsa doang tali 6 lika. Semakin ring acara ngelila ulangun de duta pacang mengajak niki akan Rai untuk mendengarkan nggih mirengang dan request lagu, request tembang niki, tembang-tembang pop Bali. Nggih, kan guys kadi biasa nggih, kan guys sane arsen nunas tembang male bos dari Duta Pacang buka ring line telepon 0712233361. Taler bisa juga niki nyolek di Duta lewat WhatsApp 04. Ya, kan Rai pina ke pengawet Duta Niki ya siki tembang katurin Duta saking Leong Sinatra tetap makanya ngiring biar sayang.

0: 106,4 MHz akan Rai Kantun Kesangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini wabu sampun diduta putarkan ye, sebuah lagu dari Leong Sinatra yang judulnya Tetap Mekenyam. Mugi-mugi tembang punika pasti de menghibur ye akan Rai ring rumah ye. Ingat kan Rai, sekali biasa dari tak baca buka line telepon puniki sementara sana arse request tembang pop Bali ngiring-ngiring langsung mantan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu bola drum lu kalu.
1: Pakai dah lama dah.
0: Iga mulu kalu berjodoh kita.
1: Sama siapa di sini akhirnya?
0: Ah, ada duta sendiri nih.
1: Ada sendiri, mana jadi?
0: Apa bulan re?
1: Ada sendiri deh duta di studio, mau ngejok nanya.
0: Siapa ngejok? Nah, kalau di duta di jok enggak bisa siaran nanti Bu Lodro. Nah.
1: Iya. Jadi
0: kan. Iya, Bu Lodro.
1: Kawin lah, kawin.
0: Kawin?
1: Kawin.
0: Kawin?
1: Iya.
0: Oh, nikah. Kawin Bu Lodro. Tiba-tiba banget.
1: Mereka mana enggak? Dejuta yang mau kawin.
0: Ada dipromosiin dedutanya, we.
1: Iya, suara dejuta merdu sekali. Didengar kawannya galuh.
0: Iya, gak kalah merdunya dengan suaranya Bu Luh galuh ya.
1: Iya, dejuta. Kalau dejuta senyum,
0: senang sekali Bu Luh galuh. Iki bu Luh galuh niki sesinya boleh milih mantan gih antara request lagu atau megatra gih, nggak boleh dua-duanya gih.
1: Iya, yeah. Ya
0: di mana-mana
1: dejuta berjodoh
0: lo galuh. Iya. Bu Lodra mau request lagu atau megatren niki?
1: Lagu-lagu ya yang itu kata kama mi kagen deh.
0: Lagu yang mana Bu Lodra?
1: Kata
0: gamang mi kagen. Kata
1: gamang.
0: Kata kambang di telagoe nggih wentan-wentan iki. Nggih, sukses wae lu kalu. Wentan-wentan iki wentan-wentan.
1: Wentan-wentan. Nggih,
0: itu aja deh kita. Nggih, lu kalu.
1: Nggih.
0: Lu kalu.
1: Duh, manisnya senyumnya
0: Dejuta. Santi. Om, sukses Bu Luh galuh. Sampun nyarengin sekaligus menjadi pembuka nggih ring acara ngelila ulangun. Semoga Bu Lodra dan juga suami Niki tetap sehat-sehat selalu nggih, dan juga Niki Bu Lodra dari tadi senyum-senyum Niki karena kebetulan bunganya masih mahal. Ayo nggih kan Rai malih siki nggih dari duta Sanggra Niki ring line telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Rahajeng
2: siang.
0: Rahajeng siang, Niki semeton tanah lot.
2: Patut pisan.
0: Ege, matun ini.
2: Pinter sekarang, Deguta.
0: Dikit-dikit. Matun ini.
2: Pinter. sekali kamu, ne.
0: Udah nggak bisa dibohong-bohongin.
2: Apa kabar?
0: Deduta sehat, madu.
2: Ampuro deh. Pakat pakai bahasa Indonesia.
0: Oh iya.
2: Yang dangdut musa.
0: Deduta juga lupa, madu. Ampuro.
2: Ampuro nih sebetulnya sami. Sok-sokan wonten niki.
0: Pun api katanya niki waktu.
2: Aduh, becek-becek gede duta. Gede duta pun api katro.
0: Tiang kena rahayu niki.
2: Cuaca beriki cetar.
0: Cetar ya sana lagi.
2: Sekali suaranya gede duta.
0: Ah, cetar membahana suaranya gede duta. Nyaingin suaranya Bu Lodro.
2: Bu Lodro. Alias lo galu.
0: Lo galu.
2: Kan domen lo galu. Kok tak bisa niru gede-gede
0: nih. Eh, susah. Susah nirunya nih, Kak.
2: Melengking. Gede duta.
0: Nggih, Mbah Du.
2: Titian Megatro niki nggih.
0: Nggih, silakan, silakan.
2: Nggih. Titian Megatro sering sareng semeton niki. Saking bedauh dumun niki gede duta.
0: Tinggi lulusan.
2: Niki nenek Ita, munggah nini, penten di pejaten, kak siap top taler, mah Endira, kak Mangku Sedani, nini Ayuna, Mangku Merjepati taler, niki ibu ibu Tera Merdeka niki munggah ibu terus niki ke kapal mangkin Pak Tut Mancung hidung yang mancung-mancung tapi deduta kayak kayak orang asing nih kok hidungnya Pak Mancung
0: ini kayak orang Timur Tengah
2: deduta kenal
0: lihat fotonya mantan
2: tonton sih eh
0: fotonya mantan di WhatsApp ini, kalau langsung belum ketemu kenten.
2: Fotonya tiang wenten Rika?
0: Fotonya Mbah Du.
2: Nggih.
0: Dan wenten iki enggak isi. Iya,
2: Mbak. Tentean kenten ngirim ke WhatsApp Rika.
0: Oh, kenten iki tiang.
2: Iya, bisa deduta.
0: Tiang lihatnya di DP-nya Pak Tut Manceng niki.
2: Heeh. Nggih, taler Pak ke kantor kok nih lupa udah Pak Yan Narbo.
0: Pak Yan Narbo.
2: Pak Yan Narbo Rahajeng. Ibu Eka Bebe Taler ini Nik Santa ini Dania sereng kakek ibu Putu Keboywo Taler terus Niki Wenten ibu Sintang Rahajeng Siroya Malih Niki. Nih, Niko kan dumun gede duta. Ibu Lodro kan sampun nih.
0: Sampun.
2: Nih, di sini malih Niki. Gung biang.
0: Sri.
2: Tan. Nih, taler.
0: Gung biang yoga.
2: Gung biang Sri, taler. Enten di kekeran. Nini, Mbah Hegi. Gung biang yoga. Taler lahajeng gung biang. Sini malih. Ya Niko wantan dumun gede pang wenten nak kenton masih Niki sok mertuan he.
0: Inggi.
2: Nggih sitro sakeh salah nengki. Nggih sok semot itu yang gede duta.
0: Inggi mah tu.
2: Rahajeng. Nggih. Patang sehat selalu gede duta Niki.
0: Astungkara.
2: Nggih. Pang patuh jak tiangnya tiang. Anu masih pang tiang sehat.
0: Nggih astungkara mah tu nini sehat selalu. Nggih
2: sehat selalu nggih. Ya kenten kan tumpun gede duta.
0: Iya mah tuh.
2: Santi. Om.
0: Santi. Om. Suk semua mah tuh nindi. Dumugi starter kena rahayu. Nih lantun. Nih supaya bisa niki nemanin de duta. Ketawa ketiwi. Nggih kakai malih siki penelpon nggih duta sangga niki ring lan telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu. Rahajeng siang.
0: Rahajeng siang Pekak Dania.
3: Pada di bang.
0: Sampun ngajang niki bekak.
3: Wau bangun niki berdiri dari kak.
0: Oh wau bangun, bangun dari duduk niki.
3: Bangun dari duduk, bangun dari tidur.
0: Oke. Okay.
3: Dua-duanya.
0: Sampun kena teh nih kak.
3: Tadi ngarian nanti bobok mungkin.
0: Oh masih tidur mak. Dunia ni.
3: Beli dari duta sehat ni.
0: Yang sehat, pekak, pekak pun api niki.
3: Kalau rencana. Teman pun niki beli dari duta.
0: Iki teman napi niki, pekak.
3: Bang ni napi niki. Saking Madi Gunawan ye.
0: Madi Gunawan.
3: Sing Tainment.
0: Sing Tainment, coba kita cari tengah. Sing Tainment.
3: Kecunduk.
0: Saking Made Gunawan nggih coba jantos dimun Made Gunawan niki ten wenten judulnya sing Tainment niki
3: peka yang tenten loh masa depan beli Made Gunawan dalam niki
0: iloh masa depan beli nggih wenten niki
3: nggih itu wenten nggih.
0: Inge, pekak.
3: Ye, mengkata sudah mengkesami lumun sawitra perumpat. Inge. Sane kantun satya ring acara ngelila ulangun. Majang di kita. Inge. Dalam mewali. Inge. Untam Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om Yesus semua pekak Dania. Mogi pekak Dania dan juga Ninik Dania. Starter kena rahayu. Inge. Angih Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Yeah. Sana makin, kita coba cek dulu niki ring WhatsApp. Sampun wenten kah niki yang nyolek-nyolek? Nah niki wenten Pak Ketut Sumarde, Sumarjeng ye. Saking Banjar Bengkel dan Pasar, sarang Agung Ayu Chandra nyarangin kita. Yesus semua Pak Ketut. Nah, niki wenten juga Pak Ketut juga niki tapi dari Sukawati. Niki wenten Pak Ketut Murdaya. Sana nyarangin dia duta. Nggih. Dek kewah menggarang telepon jani. Sampun menggarang telepon Pak Ketut. Kangjang anu dumun coba tanyakan Beli Ruiz Kane. Nggih, karena Beli Ruiz sering sekarang dia bisa naik Pak Ketut coba tanyakan tips dan triknya. Nggih. Mungkin Pak Ketut bisa naik nanti nggih. Nggih kan Rai misalkan dumun melebas di Duta Pacang Walinya. Nggih kan Rai.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan raih kantun kesarangin gedutaring acara ngelile ulangun pasti ke ring 24 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nih wawu sampun kalih temang di duta putarkan nih demogi-mogi nih ke temang-temang punika presidayang ngibur raka dan raih makasami. Ya kan Rai Niki wenten colek-colekan saking Nini Santa. Nggih saking sanur semua Nini Santa. Wenten juga Niki beli ari dinamika saking Tohpati Klungkung nggih sana nyarengin di duta. Nggih semua beli ari dinamika. Wenten juga Niki Bu Wayan Jati nggih dari Tabanan Niki nyarengin dan salam-salam untuk semua semeton katanya. Nggih, sukses sama Bu Wayan. Anggih kan rai sane arsa Niki nunas tembang utawi megatre sang rati tiang ring lan telepon 0361223361. Halo Mas Astiastu.
1: Halo Om Sastiastu, Rahajang Siang di Duta.
0: Rahajang Siang, Nini Ita.
1: Sampun api mau dua katlo di Duta.
0: Di Duta, kena Niki, Nini. Ini pun api, Niki.
1: Ini segar.
0: Segar. Wau bangun, Niki.
1: Mana bangun, Lino, Pak. Ini profesi Nini nyebut semat nih di Duta. Ten. Nak
0: nyebut
1: semat?
0: Oh nyebut semat lah ye. Bisa dia tanya nyebut semat. Bedik-bedik.
1: Ini sedang nyebut semat kan
0: ya dek duta. Kenten. Mau dijual ni ke? Atau ya? Sematnya mau dijual?
1: Dan.
0: Oh dan.
1: Langgo-langgo kan.
0: Oh anggus sehari hari. Nanti
1: yang pasti beli kan dek duta.
0: Ye kenten ampun ini hemat.
1: Nah,
0: dogo
1: kegiatan gitu.
0: Benar
1: gitu deh,
0: Duta. Benar ini.
1: Ini nak memolos nih, bisa sih nge profesi lain.
0: Memolos nih bahasa ini.
1: Memolos. Sing
0: mau jamu. Cara bebek nih mau jamu.
1: Nuna
0: tembang eh. Tembang napi ini nih.
1: Bule Jepang eh.
0: Bule Jepang.
1: Okay.
0: Pun napi nih ki.
1: Bule di Jepang.
0: Ini sampun siaga nih ki tembang nih ini.
1: Ini kata nuna tembang nene ada nak nih ada nak melalui nih.
0: Ansiran nih ke?
1: Beling dia ada nak melalui. Twitternya melalui ne checking Kediri.
0: Ah Kediri.
1: Maybe nak di mana kita tu pokoknya nata sang mungkinnya Nini Ita kita minat dari kita.
0: Mungkin ya.
1: Penasaran semasa Nini Ita siro yang niki nyari semua 923 nama semua bing banget.
0: Ingin
1: itu
0: kemudian
1: kita.
0: Ingin ini
1: kita. Kadang mari budal om santi om.
0: Ingin semua ini kita sampai nyarang ini duta. Ingin kan kai malih siki penelpon di duta sangkang ring 0361223361. Halo Mas Astiastu.
2: Halo Mas Astiastu.
0: Niki bu Sinta. Niki.
2: Iya.
0: Ah, asal bu ada bunyi mobil ya Bu Sinta. Kenapa gatra Bu Sinta?
2: Becik.
0: Demogi ngelantur becik nge.
2: Dita menak gatra.
0: Dita sehat benar Dita kena.
2: Ini
0: sing
2: kena
0: sing sedang tugas. Sing sedang
2: mecuer. Ini kita pesanakan dungunnya. Yang mau
0: kata deh. Iya, durusan, Bu Sinta.
2: Wentan, kira niki Bu EKBB, wentan Bu Yanswatini, wentan Jero Jerman, dewan yang ketawa, dewan yang kirana, wentan dewan yang, Sidiang Murni, Nini Itampo, Nini Agus, Odah Agus, Siman Bonyol, Angga Kak Rai, Wentan Kak Eka pelagor sudah Pak Eka mamangnya. Mantan sudah mati di bangku Sidani. Mantan Bu Pilar itu macam. Oh ini pantau dah dia siap kalarnya. Mantan Dania sarang Kak Pak Yan Narbo sarang tujuhnya. Sarang Patut Mancung kalar. Mantan ini Ayuna Jero Suci. Pak Jeka Jo. Mbah Indira, Wenten Sira Male, Wenten Mbah Egi, Sira yang dikau itu adeng ya?
0: Itu adeng.
2: Mbah Sini ya, Mbah Bunga.
0: Oh iya, sampun naik tadi.
2: Oke, Mbah Sini. Bu Lodro, makin bunga pun mau.
0: Iya, Bu Sinta terputus. Ingge Bu Sinta terputus karena sinyalnya yang lagi jelek ye. Ingge hari dua neng sampun kalah niki. Tentang terasa niki dah duta sampun nyarangin akan hari ingge ngawet jam dasa kantos jam dua niki. Ingge hari dah duta matur semua niki. Antuk akan hari sana sampun nyarangin deduta talar sana sampun nyolek-nyolek dan juga request lagu tentunya deduta nunas gang pengampura niki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi keiwangan nih sana ton manut ring akses meton sarang sami inggih kan rai male bos niki 24 RI dan pasar pasang mesikian sarang 24 RI Jakarta. Ini acara puniki deduta tutup sampai di sini. Deduta ngelungsur mempamit. Perputaran deduta antuk para mesanti. Om santi santi santi om.

0: Favorite jam 13.
1: Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nuryaman, mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kesejahteraan sosial dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik gitu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayah aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi oke, kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabarnya Bang Jo di siang hari ini.
1: Halo, belum sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: ya. Berdengkang, mantun.
1: Siap, panas siap.
2: Sekali.
1: Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Wah, hari ini wah kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Iya. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: iya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, bisa, maknanya. Iya,
2: iyo, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syara gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang.
2: Iya.
3: Nah, dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang. Yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang, udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model, ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikul luak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini, ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: yang pun pakai ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya, sampai ke kodeknya, kodek kain bawah. Nah, tapi secara umum, secara umum terkenal gitu, bahasa orang Minang itu perempuannya, baju kurang, bakodek batik.
2: baju kurung bako di
3: batik.
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minang Kabupaten tuh Menang Kerbau, Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa, jadi Menang Kabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang, mulai dari tikulu yang kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi semua antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah, itu udah lepas itu. Jadilah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya nggak boleh, membentuk tubuh nggak boleh.
2: Lurus
3: gak
2: saja, boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu membentuk juga. Tapi dikasih basiba itu yang namanya basiba, ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi, mulai dari ketiak sampai ke bawah, sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi? Itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, bagi orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Menyatukan. Serak-serakan.
3: Iya.
2: Menyamakan.
3: Iya. Kan jadi tambah longgar.
2: Memakainya
3: kan tambah longgar.
2: Iya.
3: Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Iya bisa, ada.
3: Iya bisa kan, nampak itu. Bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu, perempuan Minang, yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang, sesuai dengan falsafah orang Minang, adat besok. Jadi tugas bundo kandung itu berat sebetulnya, ya bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan, bapak-bapak ya, nenek mama ya, laki-laki itu. Tapi bebannya berat untuk menasihati. Ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu. Itu salah tuh. Bahkan makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan. Disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
3: baju kurung basiba.
2: Ini pemakaiannya itu apa namanya? Memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Ya kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
2: Longgar.
3: Iya longgar, nggak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundo kanduang. Nggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basiba juga kan itu ciri khas baju kurung Minang itu basiba. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji-suji, yang waktu
2: itu polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjidnya, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menapakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkanlah gitu ya, dibudayakanlah setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini yang perempuan, dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu yeah. juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa ya. Kebaya pendek itu pakaian ini dia. Ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan? Ya. Pakaian orang Islam, ulama ya. Kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Oke, gitu kira-kira yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Oke, gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai
3: gitu, ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran aja macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gesek.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung lengan lada gadang kata hati lapang nggak boleh sesanggok mencari barangnya orang kok basah. Jadi ini baju ini bukan doang kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung, otomatis bundo kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Nah, bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak ketia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bundo ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi. Kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bundo kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya bundo ya, di pundak. Yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang enggak setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan.
2: Yeah.
3: Nah, yang membedakan anak daru yeah. sama labundo-bundo kandung itu kayak ya
2: menyala
3: itu,
2: mungkin pas di baju beralihnya atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang baru menikah setahun, dua tahun, dua bulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju Bapak Nangami istilahnya namanya kan masih baju gak modelnya baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern itu yang pakai ekor baju itu gak pekan adat itu nah jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan Tokok Sangguan namanya suntiangnya gak besar begitu ya. Kemudian telekumnya kemudian yang pergi ngantar anak daru mendampingi anak daru pengantin baru itu bagaimana bajunya baju apa yang dipakai ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik ya keluarnya sampai baralik itu ya pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi baralik
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kuruang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, acara bundo kalau aku bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang baralik itu tetap perlu panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju baralik kebaya dalam burkar pakai songket atau pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu tandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
2: kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat itu sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan sudah dengarkan laksanakan apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan itu aja kan jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale pakai baju bahkan waktu garis-garis putih bungsu bundo kan konduktor mimpin lagu tapi karena pakai baju kurung bundo taruhin selendangnya jatuhnya di kiri karena memimpin tangan kanan bergerak kan jatuh-jatuh dia kebiasaan bundo tuh kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bundo kandung juga kan lu tanya mana Nina mau ke triarga kenapa disuruh konduktor gitu karena ini letak tak selendang mbak aku bilang gitu bundo sebelum tahu karena orang tua pakai begitu kalau tidak dirawat kalau tidak digantung di bahu dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh karena bundo mau mimpin bundo bilang sama mak waktu itu kan mak Linda mau mimpin lagu jadi kalau di kanan ini gitu ganggu jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak lebih laki gitu kan biku diganti gitu mama biku diganti kapai kalua kan nampak di masyarakat batu bundo itu lah tak nanti karena kita sudah menikah nah kalau dulu putih bungsu rasanya bundo kan putih bungsu dulu kan nggak langsung jadi bundo kandung ini putih bungsu baju kurung juga pakaiin batik juga tapi tidak pakai selendang malah karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini turun aja gitu
2: Nah Bang Jo mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampung
1: Seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap, di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riani? Belum ya, di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya boleh, boleh,
1: boleh. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Riani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Sama siapa namanya Kak Ica?
1: Ada Bundo, ada Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni, siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Ya, salam kenal Bari.
4: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, adat baju, baju adat apa namanya,
1: basiba,
4: basiba Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menggelupkan peli tadi pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Iya. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda. Masih
2: ada mungkin. Iya, iya dong.
3: Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi ya. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang, itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini, di sehadatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu menunjukkan.

0: pakai-pakai desain itu, nah, cara-cara adat, pertemuan bunuh kandung dan sebagainya. Itu dia Icaya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik.
1: Oh,
0: Karena
1: oke.
0: orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak, enggak.
1: Atau
0: yang...
1: bebas, boleh di mix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, sama-sama Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu
0: dia.
2: Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah. Boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
0: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang pakai polos. Batik. Nah, kalau yang pakai kode batik itu, sebetulnya pakai suji pun gak masalah. Cuman, Bunda tengok, tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi, lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batik itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Iya, baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak, udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya.
2: Nah,
0: sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, mudah-mudahan tidak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih. Model-model baju kurungnya. Lagi itu. Kalau nggak mau basiba juga nggak apa-apa. Anak masih gadis kok. Nah, bikin aja. Tapi tetap dia ada bawahan gitu. Kayak model-model basiba kayak gitu juga bikin. Bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung.
1: Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak. Anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
0: Karena sering nonton kan kita juga niru.
2: Dia juga baju kurung basiba nih, baju Melayu ada juga ya.
0: Nah, Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia, Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai.

0: ke batik di bawah pakai kain gitu dia.
1: Oke. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya apa namanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin apa namanya perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah
0: Oh,
1: bisa
0: kencang.
1: kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
1: Gitu.
0: Nah, tetap kalau kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode bang juga kan kan.
2: Iya,
0: Itu
2: panjang baju
0: kain
2: kita
0: panjang
2: bisa.
0: boleh, kain sarung boleh, kain panjang yang penting
2: Iya,
0: jangan kode
2: kita pakai
0: itu.
2: Tapi gimana Bundo, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara
0: Makanya
2: dibikin rok aja.
0: iya,
2: Boleh Bundo?
0: pakai dong ini kan,
2: Ya, jelas dong,
0: ini menyikapi.
1: Dibikin
0: Bundo
1: simpel ya,
0: kebetulan,
1: Bun.
0: ya, karena kebetulan Bundo Bang Jul, dulu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata, di kantor kan, di promosi pariwisata, dan Bundo kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi, sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
0: Jam 8 Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi. Itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah.
0: Kan sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur, zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RMI. Gitu. Jadi kalau nggak
2: buat acara,
0: ya kalau nggak di modal orang dijahit begitu, mana sempat nukar, masang masang kode yang asli nggak gampang.
2: Lama ya,
1: iya iya iya
0: stagen
1: benar.
0: pakai kayak kemben
1: Iya
0: Jawa itu
1: betul.
0: pakai stagen,
1: Oh,
0: walaupun
1: pakai
0: ada.
1: stagen juga.
0: Ya dulu
2: Iya.
0: aslinya gitu. Kan maknanya juga ada itu. Ya, kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus,
1: Iya,
0: apanya
1: karena pakai
0: bagus.
1: stagen itu.
0: Iya, bunuh mama gitu. Tadi habis melahirkan mama sampai dari beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama.
2: Iya.
0: Pas setelah menikah pergi ngajar dulu mama guru, papa guru gitu.
1: Siap,
0: Pas ini
1: siap,
0: jadi
1: siap.
0: ya. Jadi bunuh di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul,
0: Nah,
1: betul,
0: banyak yang
1: betul.
0: dijaga itu, anu tuh kumben itu.
1: Saya kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau
0: kalau
1: jeans
0: kalau
1: gitu
0: di
1: kan ya. Kalau
0: kalau di
1: sana
0: ini enggak,
1: hanya
2: baju
1: bisa kain
2: kurung
1: ya.
2: enggak betul
0: enggak
2: ya,
0: kalau baju kurung enggak boleh,
2: festival
0: enggak boleh
2: siap.
0: itu. Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini kan pengen juga tur tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan, boleh dia baju, bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot. Nah, enggak boleh, pokoknya enggak boleh ketat.
2: Enggak bundo.
0: Pakai kulot,
2: bundo-bundo.
0: Kemudian blusnya enggak boleh di atas ini, di atas pantat. Biasanya itu selutut. Boleh
1: Selutut.
0: dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya.
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya,
0: Naik bus, turun bus.
2: Total lah pokoknya.
0: Iya, caca itu boleh.
1: Siap, siap.
0: Bundo kebetulan every morning ya terus
1: Iya.
0: Bundo kan jogging pagi itu tuh ke lapangan gitu kan.
2: Iya.
0: Itu kan mungkin Bundo pakai kode belakang
1: Iya, kan
0: training.
1: susah harus
0: Cuman
1: pakai
0: jangan
1: training.
0: pakai, janganlah pakai legging blue jean pula. Bukan, nah,
1: Siap.
0: walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai apa blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah,
2: Iya.
0: nah, tetap Bundo pakai training. Nggak mungkin lah bahwa enak, cuman blusnya tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap
2: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
0: celana, cara cara
2: pergi
0: raun-raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
0: olahraga iya
1: Oke.
0: Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
0: itu baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan
1: Siap deh kalau
0: untuk
1: gitu.
0: menjaga marwahnya bukan perempuan
1: Siap. Bundo, ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya, apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
3: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
3: Yang panjang. Wati dengan ibu nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubi.
3: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
0: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bundo. Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba. Pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus kan banyak tuh Bu. Suku Minang itu di sini tuh kota agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
3: Begitu saja, makasih.
1: Oke, okay, siap Bang Leman.
3: Ya, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya. Halo, dan narasumber
4: juga Bundo, ketemu lagi ya, sama Bundo
0: ya, saya
4: Bundo kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Ya Bundo
0: ya,
4: Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
4: Oh, Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bundo dari Ciguria pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bundo, memang kalau dari estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa nama bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bundo, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bundo nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari situ ya Bundo, Linda.
0: Oke.
4: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
4: Pertanyaan unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minang ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya sesuai dengan baju yang kita, apa nih baju, estetika baju Bundo.
1: Ya silakan Cegu. Bundo
4: pantunnya, apa namanya, kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget gini, pucuak luak buang di tangan rimbo, jatuh sehelaka dalam balango, elok dipandang ranu nangkit tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun juga ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciguria di Jakarta, boleh silakan Bundo direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Ciguria.
0: Oke, rami lahurang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Suwati Bundo.
2: Mandi-mandi.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya Bundo Kanduang kok, yang hadir kini kok Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh, macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Apater yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung Basibah itu se-Sumatera Barat, sekalianlah sama yang terakhir itu, itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibahnya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambudi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap basibah juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langgannya tidak lawe lah. Itu tidak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama, estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam, murtad. Hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam. Menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah. Kalau longgar-longgar dibikin basibah itu, nggak boleh membentuk tubuh. Nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan? Kan tidak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggo turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah. Tetap trendy kalau di dalam Minang, karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah, dikolokan. Tapi tetap ada sibahnya. Ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok, ya kan? Tapi kalau lomba, di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu, baju kurung pakep. Itu bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu nggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan, nggak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita gitu bedanya. Pas itu aja. Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bunda nanti, kalau pebarale, bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basibah. Nah, letak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu. Kalau kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
0: Iya Bunda. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita, dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga, dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, kembali lagi bersama Tutmus di Berita Pas Jam. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Denpasar, menyoroti proses sidang mutasi salah satu atlet bulu tangkisnya. Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Denpasar, Madera Keswarne, kepada wartawan di kantor KONI Denpasar Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, hingga saat ini ada 7 atlet Kota Denpasar yang sedang dan telah melakukan mutasi dari dan ke Kota Denpasar. Satu atlet bridging proses mutasinya telah usai dan atlet yang bersangkutan telah kembali menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara 2 atlet Atlantik Denpasar juga telah memutuskan pindah ke Kabupaten Badung. Namun kini disoroti KONI Denpasar yakni mekanismenya mutasi atlet bulu tangkis yang hendak pindah ke Badung. Atlet yang bersangkutan saat ini sedang bekerja di Cina, sementara permohonan mutasi hanya diwakilkan ibunya. Secara domisili, atlet yang bersangkutan sejatinya masih menjadi atlet Kota Denpasar. Rekala Rais, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Om Swastiastu. Selamat sore saudara pendengar Rakan Larai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai di pukul 5 sore nanti dalam acara Lingsir Sanjar Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Seperti biasa, terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silakan bergabung, nanti terus akan sapa-sapa dan baca-bacakan salam-salam dari saudara semuanya. Oke, sahabat budaya Rakan Larai yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, sebagai persembahan pertama, Tutmus akan putarkan satu buah lagu dari Ian Filia dengan judul Kusangka Emas. Rakan Larai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali 106,4 MHz. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

ragam wayang kulit populer di Indonesia. Wayang kulit merupakan warisan budaya Nusantara yang paling ikonik dan terkenal di Indonesia. Tokoh utamanya seringkali berasal dari epos Mahabharata seperti Arjuna dan Bima. Ragam wayang kulit populer di Indonesia meliputi wayang kulit Jawa, terkenal dengan detail pahatan halus, wayang kulit Bali, terkenal dengan iringan gamelan berkesan magis, dan wayang kulit Cirebon, serta wayang kulit Banjar. Kulit Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta merupakan salah satu yang paling populer di dunia. Wayang ini dikenal dengan pahatan yang sangat detail dan rumit serta warna yang indah. Tokoh ikonik wayang ini antara lain Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong.

Wayang Kulit Bali adalah pertunjukan wayang yang sangat kental dengan iringan gamelan khas Bali yang memberikan suasana sakral dan mistis. Lakon yang paling sering dibawakan ialah cuplikan dari Ramayana.

0: Selanjutnya, wayang kulit Cirebon merupakan wayang yang memiliki gaya pahatan, tatahan dan kostum tokoh yang khas dan berbeda dengan gaya Jawa Tengahan. Serta wayang kulit Banjar adalah wayang kulit yang berkembang di Kalimantan Selatan. Wayang ini memiliki ciri khas pada alunan gamelan serta cengkok vokal yang unik.
1: Amunnya anak membeli son aji rang si pacol baju dulu siapa? Jangan memakai baju orang pacol. Mal, kok pacol baju kudu minimal.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, selamat mendengar ke Larai yang masih setia bergabung bersama Totmus di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu buah lagu tadi sudah Totmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Langsung saja Totmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233661. Silakan. Ya, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pak Totmus. Yang nas temangis.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Mbah Mangku Majapati, pemenang Pak Dut.
0: Mbah Mangku, bagaimana kabar hari ini?
1: Baru, Mbah Mersekali ngupin deh Pak Dut.
0: Gitu.
1: Nggak wajan nak metu bulanan
0: ya. Oh iya iya iya. Ya silahkan.
1: Nas temangis. Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, iya.
1: Nih, ada kuling-kuling nih Pak Dut.
0: Iya, silakan sedikit-sedikit saja.
1: Sareng Mbah Hayuna, Mbah Dumini, Ring Tanah Lot, Mbah Niita, Mbah Andira, Munga, Pak Devi, Lepci Sangihan, Rumah Kusudani, Munga, Munga, Haji Tadak, Kak Nadia, Jiru Kuku, ya menikah itu mungkin Pak
0: Dut. Terima kasih.
1: Manopi NCE, ya nikah, gak lama lihat Pak Dut. Om Santi Santi.
0: Iya, terima kasih kembali bersama Mbah Mangku di seputaran pemenang Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan di belakangnya Mbah Mangku, terus sapa ruang dengar Anda. Om Swastiastu, selamat sore Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Nini?
2: Baik-baik Tutmus. Tutmus, apa kabar?
0: Astungkare, baik juga.
2: Iya, supaya sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Ada lagunya Cubit-Cubitan tuh, Dut.
0: Cubit-Cubitan. Masih dicarikan.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Ya, makasih atas kolemennya Jero Mangku. Ada Mbah Tunindi, ada Nini Ayuna, ada lagi Mbah Indira, Jek Tata, Bu Pera. Selamat sore Pak Depi, selamat sore. Siapa itu ikutan ya, maaf ya, jangkrik nenek Jo. Ada lagi Kak Ciatop, Kak Pedes, si Romaku Nyomana sih, Kak Putu Yaso, ada Bu Tabebe, Bekas Sempidi.

0: yang cantik, Nenek Tu Adik, Damat Suri, ada lagi Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wikum, Pak Pandai Madeng Abo, ikut ada.
1: Iya.
0: Iya, ada lagi Bu Yan Suartini, ada Bu Janura, ada Bu Sinta Penate, Mailin, Nenek Mailin, dah ditarik-tarik ya. Ada lagi Udah Desya, ada Bu Lodro, naik Bu Lodro. Ada Udah Weni, Nenek Santa, Sanur, Nenek Daniel, Sarang Kakek, Mando, selamat. Ada lagi Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbo, ada yang ini kekeran ini ya, yang Sri kekeran, baik. Ya sama semuanya.
1: Iya, buat semuanya, bungkus jadi satu.
0: Iya, Tut Mus. Sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, makasih atas waktunya, dadah.
1: Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rakan Larai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Yang sudah bergabung di via WhatsApp, mohon bersabar, nanti pasti Tutmus akan sapa dan bacakan salam-salam surah pendengar semuanya. Kita langsung saja, Tutmus akan menghadirkan dua buah lagu Spiring berdua dari Ida Laila. Rakan Larai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Santun miarse yang mirengang kadi umargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kalimantan bentan sawitra menika sami bentan naoman jero we
5: sidang meklu metimpu
4: tanjung
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kelarai, sahabat budaya, Tutmus informasikan cuaca di seputaran Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya. Terpantau hari ini agak mendung ya. Nah, diharapkan kepada saudara pendengar Kelarai yang sedang beraktivitas di jalan raya agar siap siaga dengan jas hujan dan mantelnya karena cuaca di hari ini tidak menentu. Nah, Kelarai sahabat budaya yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada saudara kita Bli Ruiskane di Sukawati ya, kawasan Swiss. Ruiskane kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati ikut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Huk huk huk, semangat bertugas sampai tuntas Tutmus. Terima kasih Bli Ruiskane di Sukawati. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bli Tutmus.
0: Dengan kabarnya baik sekali di kawasan Sanur.
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana kabarnya Nini?
1: Kabarnya baik-baik saja bersama kakek di sini. Cuaca agak mendung dikit ini.
0: Iya, sama di Jalan Hayam Wuruk juga agak mendung.
1: Iya. Penting enggak hujan ya. Lagu dulu satu liter.
0: Silakan.
1: Lagunya apa ya, 11-12 aja yang dari siapa, Nela Karisma ya?
0: Nela Karisma.
1: Iya. Oh ini Bli Ruiskane ikutan mau video callan liter.
0: Oh gitu.
1: Sering colek-colek dia mah. Salam-salam dulu ya
0: liter
1: ya.
0: Iya.
1: Ada Mak Indira. Ada Mak Nekapal, Pandepi, Mak Melin, ada Bu Pana, ada Gek Mas Payangan, ada Bu Putu Kebo-Ibo, ada Nini Ita, Nini Mika, Bliken Aro, ada Bu KBB, Bu Lu Sekar, ada Pak Enarbo, ada Patut Mancung juga, ada Nini Ayuna, Bung Yang Yoga, ada siapa lagi Bu Pera ya, Bu Lodro udah naik ya. Ada Pak Eka Mamal, Pak Eka Plago, Patut Mudayo, ada Pak Depolos Jayo, ada Tante Jermat, ada Pak Sun Nini, ada Nini Tua Degung Yang Sirana, ada Bu Aituban, ada siapa lagi, Bu Jero Cinaga ya, ada Pak Man Panu juga, ada Bu Sinta, ada Kak Pedas, ada siapa lagi. Ada siapa lagi nih? Ini terus dianuin sama Bli Ruiskane nya ini. Ada Gumi Yang Seri juga ya. Pokoknya sisanya bungkus jadi satu.
0: Bungkus ya, jadi satu, iya.
1: Iya, buat beli tut sama tugas.
0: Terima kasih, dadah bye-bye. Nini Dania di Sanur ya. Sudah bergabung menemani ruang dengar kita bersama. Di belakangnya Nini.

0: Rambutnya apa ya? Rambutnya gini, khayalan masa lalu ya Pak Tuh.
1: Khayalan masa lalu.
0: Tidak lain lah. Terus kirim salam. Sedikit aja. Buat Bu Citra, selamat sore. Terus ada juga Pak Bang Pandu, selamat sore. Ada Bu Ana, selamat sore. Ada juga Get Mayelin, selamat sore. Reis Kane, selamat sore. Bapol Yong O, lupa? Keplepot. Bapol yang S gitu maksudnya. Selamat sore. Ya itu aja dulu.
1: Ah, lagunya bisa diganti?
0: Oh, diganti gitu. Ya, kalau gitu selamat malam ya.
1: Selamat malam.
0: Dari Evita malam.
1: Selamat malam. Masih dicarikan.
0: Bu Lodro Epita lagi satu. Selamat sore Bu Lodro. Bunganya sudah turun sekarang. 30.000. Iya, enggak apa-apa. Yang penting jalan.
1: Benar.
0: Selamat bertugas patutmu.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Ibu Kardiasih di Sembung ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp ya, nanti Tutmus pasti akan sapa ruang dengar Anda. Dan Tutmus akan bacakan salam dan gatrelnya buat rekan-rekan semuanya. Nah, kelarai sahabat budaya, karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, langsung saja Tutmus akan putarkan lagu dari Nela Karisma, 11-12, tapi setelah yang satu ini. Selamat mendengarkan, selamat bergoyang dangdut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Oke, saudara pendengar, Kalarai sama Doria masih bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, pasti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua sampai selesai pukul 5 sore nanti. Kalarai, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, Bali United harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2 pada laga pembukaan Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kiwayan Dipta Gianyar, Kamis 13 Agustus 2026 malam. Bali United sempat menyamakan kedudukan melalui Rahmat Arjuna pada menit ke-22 setelah Sabah FC lebih dulu unggul lewat Pak Jung Bin pada menit ke-18 sebelum Gonzalo Di Renzo membawa Sabah FC kembali unggul pada masa tambahan waktu babak pertama. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai laga melawan Sabah FC menjadi ujian yang baik bagi tim dalam masa pramusim. Meski melihat perkembangan positif dalam permainan, Jensen menilai masih ada sejumlah aspek yang harus kita perbaiki, terutama organisasi pertahanan dan ketajaman. Kelarai sekian Getar Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

Mundur. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Oke, saudara pendengar, rekan RRI yang masih setia bergabung bersama Totmus di Perempat Suara Budaya Bali. Ya, kembali lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, dua buah lagu tadi sudah Totmus putarkan untuk pembuka di session yang kedua. Langsung saja Totmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Butuh keboiwa Pak Tut.
0: Butuh keboiwa, bagaimana kabar?
1: Rem-rem Pak Tut. Tapi lalu lintasnya lumayan lancar.
0: Iya.
1: Pak Tut apa kabar?
0: Baik sekali.
1: Astungkare baik. Lagu dulu Pak Tut.
0: Silakan.
1: Dewi Persik Pak Tut, Bintang ya. Pentas.
0: Bintang?
1: Pentas.
0: Siap.
1: Salam-salam Pak Tut ya. Salam-salam, ada Rini Dania sama Peka, ada Reskani, ada Gus Bawu, ada Maharani, ya Youtuban, ada Nini Ita, ada Niang Kirana, Bu Jero Janura, Bu Jerman, Wenten, Nini Agus, Wenten, Bu Luh Kardiasi.

0: Ada Maiden Jegeng Nyelolet, Kata Tujeng. Ada Pak Govindas. Pokoknya disalamin dah Pak Govindan ya. Siapa aja temen-temennya yang naik nih. Ada Gung Biang Yoga, ada Odah Yuda. Naik-naik ada, biar seru Pak Tetnya nih. Ada Pak Depolos Jaya, ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, ada Pak Demurjaya, Pak Dekarje, ada Pak Degunawan, Bolo Sekar, Gek Mas. Ada siapa lagi nih ya? Ada Gusti Biang Murni, ada Nini Ayuna, ada Mbah Indira. Ya pokoknya semua-semuanya.
1: Pokoknya lah, untuk semuanya.
0: Selamat berdugas, bye-bye.
1: Terima kasih Ibu Putu di seputaran Keboiwo sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, terus misalkan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut. Sendiri.
2: Sendiri ya. Minta lagu pada.
1: Silakan.
2: Lagu yang lenggang-lenggang kangkung ada pada.
1: Lenggang kangkung.
2: Ya.
1: Masih dicarikan. Iya, lenggang kangkung sudah siap.
2: Iya. Salam-salam dulu sedikit bulan raya Patut.
1: Iya.
2: Ya, pada di main raya. Gede juta. Semua banyaknya Patutnya. Sama Pak Cut.
1: Iya.
2: Bulan betik-betik ring margi Patut ya.
1: Terima kasih.
2: Ang Nerahayu sareng kami Patut. Beledro Parahayu ngalak bunga paca Patut.
1: Iya, terima kasih Ibu Lodro.
2: Iya. Kak Eka Plage naik pegawai Eka semangat Kak Eka ya. Pak Eka Mamar Landa-landa, itu bagus Haji Bawa tuh, munga tuh. Pata Dadru, munga. Kak Tiatep, sama ibu naik ya. Pak Tetarjo, Pak Dodi, naik Pak Dodi. Pak Dejapo. Pak Depi ya, Pak Komang Pandu naik Pak Mang, semangat Pak Komang. Jerumangku Sedani naik Pak Jerumangku. Pak Yanarbo sebentar diam dulu di kantor, naik dulu ya Narung Pak Cut. Bu Pucu ke Boyo sudah baru ya, sudah dikuling legale. Dung Biang Yoga mengatu. Bu Eka Bebe naik Bu Eka. Jero Epa, Bu Sinta, Bu Eka Somsidi, Jero Narsuki mengatu. Jero Dung Biang Sanur atau mengatu Dung Biang Sanur. Jero Jero Chandra, munga jero lo sekar ya naik Nini Dania sama kakek naik Nini Dania sudah baru ya
1: sudah
2: Mahelin munga Mahelin bu Desi
1: ya pokoknya naik. Dibungkus jadi satu ini
2: ya dibungkus semuanya Patut ya. Dibungkus sama tas minyak ya.
1: Iya.
2: Pasti banyak nyatu.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, Pak, pada bye-bye.
1: Iya, terima kasih. Ibu Lodre di Sibang ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat Suara Budaya Bali, ada Mas Sore Betut Mus, Iketut Pondok di Sidambunut Bangli. Selamat bergoyang dumang buat Betut Mus, terima kasih. Ya, terima kasih. Beli Ketut Pondok yang berada di Sidambunut. Ada Ibu Putu Keboiwo, sudah naik tadi ya juga. Bu Ninda di Kuum ya, Bu Ninda Kuum. Halo-halo Pro Dangdut Monitor. Tutmus cuaca panas cetar. Terima kasih Bu Ninda di seputaran Kuum sudah bergabung bersama di WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Oke, rekan-rekan sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya. Kita akan bersama-sama mendengarkan dua buah lagu Bintang Pentas dari Dewi Persik. Tentu nanti selepas dari lagu ini, Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di line telepon 22336. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan.

0: Oke, sahabat budaya Rekala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kembali lagi di acara Prodangdut ini ya. Karena kurang lebih lagi 20 menit ini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda bersama. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Rekala Rai semuanya di line telepon 223361. Selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut Dangdut adalah kita. Halo. Selamat bertugas Kak Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kak Eka Mamal.
0: Kak Eka.
1: Yeah. Lagunya Madiun ya.
0: Madiun, siap.
1: Madiun Ngawi dari Cak Nan ada ya?
0: Masih dicarikan.
1: Terminal Madiun Ngawi kenanganku yang gitu dong.
0: Ya. Madiun Ngawi dari Andika.
1: Ya boleh nggak apa-apa. Ini tadi buat Ma Elin. Ini Ma Elin, terus Pak Bu Putu Keboyo, Sekar, Bu EKBB, Nini Dania, sudah sembuh apa belum? Mudah-mudahan sembuh ya. Kak Dania, terus Pak Tut Murdaya, Sopan Langitul, Nini Tunindi, terus Jerususi, moga Jerususi, bangga Pak Jerususi, terus Pak Yan Narbo, siapa namanya itu, Nini Ayuna, Jerumangku Sedani, Nini Agus, terus Kak Eka Plago, Ketut Wirke, Suartini, Mangku siapa namanya di Bangli? Bu Janora, ayo Bu Janora, benar Bu Janora. Terus dari siapa namanya itu Bung D di Sibang, Bu Rodro.
0: Iya.
1: Terus Bu Vera. Bu Vera, enggak Bu Vera, merdeka gitu lah, ya. Ya itu aja dulu, Pak Yan Narbo, lupa saya nanti, ya. Itu aja itu.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Kak Eka di seputaran Mambal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Iya, langsung saja. Terus kan sapa ruang dengan Anda kembali di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, halo. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Mbak?
2: Sehat-sehat. Deduta tapi Tutmus nih kekeliru Mbak nih.
0: Tutmus. Iya, silakan silakan.
2: Ya saking baresnya Tutmu sama Mbah ya. Itu cuaca riki Tut. Gerimis lagi sekarang Tut. Gerimis itu. Ngapain nih sekarang nyenggol boleh Tut ya?
0: Iya, lagu dan nyenggol.
2: Oh, lagu dan nyenggol. Kalau lagunya nanti apa itu ya? Boneka cantik aja ya.
0: Boneka cantik. Ya, siap.
2: Boneka cantik ya dari India. Itu nyenggol dikit ya.
0: Silakan.
2: Ada Bu Jero Susi, ada Bu Eka Batu Bulan, ini Jerman, ada Bu Endang, ada Bu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, ada juga Nini Santa, Nini Tanya sareng kakek, ada Udah Weni, ada ini Mbah Tunini, Nini Ita, Pak Depi,

0: Gitu. Itu ini ada siapa? Ibu merdekanya, merdeka. Nah itu ada lagi siapa? Odah Bandi, ya, Odah Bandi. Ada itu ada juga jeruk kukuh, jeruk epa juga ada di Penepel. Ajik tak-tak juga ya. Ini patut proyek ikutan ini dia sama di Peria. Ya itu aja tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya Pak Yanarbo sama Tut Mancung ini mau naik apa sudah naik ini?
1: Ah, belum naik.
0: Belum berarti dia mau naik ini nyoleknya gitu.
1: Iya.
0: Ya itu aja ya Tut ya.
1: Iya.
0: Juga terima kasih. Dadah bye bye.
1: Terima kasih. Mbak Indira sudah bergabung di ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya rakyat naik karena keterbatasan waktu di sesi yang kedua ini. Langsung saja, Tutmus akan sapa. Tutmus akan hadirkan dua buah lagu dari Madiun Ngawi, dari Andika Maesa dan Erin Hill. Rakyat naik, selamat bergoyang dangdut dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, sahabat budaya, rekan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu, Tutmus akan menemani ruang dengan rekan Rai semuanya. Karena keterbatasan waktu, Tutmus tidak bisa melanjutkan acara. Selama mengudara bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pasti banyak kekurangan. Tutmus minta maaf dan mohon pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sebenarnya Densus 88 Anti Teror mengungkap adanya anak-anak di Bali yang terdampar radikalisme dan ekstremisme. Kekerasan melalui ruang digital. Paparan tersebut ditemukan bermula dari aktivitas grooming atau manipulasi dalam grup percakapan digital yang menyasar anak dengan persoalan sosial. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma, mengatakan anak yang menjadi sasaran umumnya memiliki persoalan sosial seperti perundungan di sekolah atau konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut membuat anak mencari ruang dan komunitas yang dianggap mampu menerima serta memvalidasi dirinya. Ibda Hedi juga menjelaskan, dari pendalaman yang dilakukan anak-anak tersebut kemudian terpapar konten kekerasan ideologi radikal hingga ajakan untuk bergabung dalam komunitas ekstrim. Kalau Rais Ken Keterbali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa rekan rai sahabat budaya senekan tone ring titiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Mawali mali titiang ketut mus jagi ngiring sentara rekan rai. Ngantos segala titiang puput bertugas menuju bos ring jam 7 wengi nggih. Lantur titiang acara dulu ini ring galah jam 5 pun ring acara lincir sanje agam informasi lan musik informasi dulu menuju bos. Jadi pacang atur titiang informasi tentang destinasi wisata lokal tur. Musik dua jadi pacang atur nih tiang temang-temang Pop Bali. Rekala rai pemirsa serang sami sampun meriki-meriki. Tetap saja orang perempat suara budaya Bali. Dulu semen biar sayang temang sana sampun sayang yang ditiang.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Enggih, sementara kalah Rai, sahabat budaya, saya kan tenir yang ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Enggih, wawu, mengundang-undang temang, sampun natur yang ditiang, dumonggi presiden menghibur, sementara kalah Rai ring sore mekadi mangkin. Nah, pemirsa, sarang sami, saya kan tenir sekian, tetap niki, jagi pecang atur yang ditiang, dumon informasi, enggih. Ring selah-selah pun iki informasi tentang destinasi wisata lokal. Wisata ruwene sana kenyang di tiang ring Gianyar nih, Kabupaten Gianyar. Ingian punika minabdo pamirsa sarang sami sampun pada uning niki destinasi wisata pantai. Pantai lebih kenten nggih. Ingian punika destinasi wisata pesisir ring Kabupaten Gianyar Bali yang terkenal dengan hamparan pasir hitam, ombak besar, serta pusat wisata kuliner serba ikan laut seperti sate lilit, ikan bakar, dan sup kepala ikan. Nah, niki sane mau tamu niki nge ring destinasi wisata ring Pantai Lebih niki ake wenten wisata kuliner sane berbau ikan laut kenten nge. Nah, wisata kuliner hidangan laut segar di deretan warung tepi pantai telar kentan. Pemandangan laut lepas dengan deburan ombak yang kuat. Suasana santai untuk melepas penat sambil melihat pemandangan sore hari. Kentan nggih. Nah, telar lokasi budaya untuk upacara adat Hindu Bali seperti melasti. Kentan nggih. Nah, teks berkunjungnya nih niki pemirsa sarang sami dapat datang ring sore hari nih ketika udara yang lebih sejuk dan pemandangan langit sore. Nah, kenten nih. Nah, untuk berhati-hati jika membawa anak kecil karena ombak laut cenderung sangat besar. Nah, kalau Rai pemirsa sarang sami yening jagi pacang lungong ya, nah, becek untuk tapi wastane keluarga kenten nggih. Nah, mang de napi wastane liburan duwe tetap napi wastane menyenangkan kenten nggih. Niki becek untuk berkunjung sarang keluarga duwe niki untuk menyaksikan pemandangan laut taler kuliner duwe iri kering Pantai Lebih kenten. Ini pemirsa sarang sami rekalarai senekanton tetap satya ring perempat suara budaya Bali menika dumun atur nanti yang dumun informasi tentang destinasi wisata lokal nge. Dulu semun biar sayang temang sana sampun saya yang ditia.
1: Di, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Di, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Dih, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu-kitu perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

Hei anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwo murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becek utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon risa jeroning parilaksana sane becek. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puje trisadya.

Ранее питом кормил, мамочи сорвя по петле.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih,

0: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Enggak pemirsa kelarai, sahabat budaya senakan tuning di ramsian ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dimun di tiang ketut mus jagi pacang iring setor kelarai maka saming ya dua ning ke bandu antuk galah. Nenten presida di tiang jagi pacang lantur acara dulu ini. Tetap kelantan iring saking ini pasti ke akeh kekiraan di tiang unas agung rene pangampura ter. Sampunan mereka meriki melaju bos wenten semeton di tiang mok putri jagi pacang lanturan acara dulu ngantos antas galahnya nih puput bertugas ringgalah camroras sungi. Pina kawasanan yang ngatur sinap di tiang acara dulu ya untuk para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa Ratu Widodane malih ring di tiang pemirsa yang gatra Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatra sane katur mina kaden nyane. Samian satwo patut kejangkepin antuk sertifikat kesehatan hewan. Penanggulangan bencana punika dados tanggung jawab irage sarang sinamian. Angge pemirsa sane mangkin di tiang ketutmu segi pacang aturan gatra senyangkep nyane. Oke pemirsa, gatra sane ka pertama. Kepala Karantina Bali Heri Yuwono nugasan samian satwa patut kejangkepin antuk sertifikat kesehatan hewan saking wewidangan asalnya nemiwah dokumen resmi tiosan manut sekadina pisane munggah ring undang-undang indik karantina hewan ikan lan tumbuhan. Ketugasan dalar tanpa dokumen punika status kesehatan satwa sekali kedis nentan preside kepasti kayang turmaning dengan makto virus avian influenza miwah panyungkan sonosis tiosan sane preside ngelalah majang ungas lokal miwah manusane. Heri Wiono taler ngawakin selain dengan keni ius kaon majang kesehatan burone ngeranjingnyane satu liar ilegal preside naler ngerusak asik ekosistem lan kelestarian keanekaragaman hayati sanewentan ring Bali. Kabag kerja sama Biro Pemreksa Provinsi Bali Adnyani Utari nugasan yening penanggulangan bencana punika dados tanggung jawab irage sarang sinamian. Punika taler ring ngelimbakang orti majang kramane. Kedegesan yening sampun saling adung ring wewidangan miwah sarang kubantiosan preside dados pemargi sane becik ritar kalan yang jagi pacang nanganing bencana. Adnyani Utari ngaptiang pakantian parantaraning makudang kuban nentan wantah puput rikala wentan pidabdab seremonial kemantan sakemaon patut kekardinin ring program nyata mangda preside ngukuhang mitigasi utawi pidabdab nawangin bencana kesayagan penempen makudang kuban ngantos ngeliang kehanan sekadi jati mulo mangda Bali preside kebawas wewidangan sane tangguh bencana alam.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Oke pemirsa, gatra selanturnya nih Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar Anak Agung Gede Swastika Maosan Gubanane ngancang ngelestariang pelemahan taler miara widangan sane kekawitin saking jero antuk nyurtir lu ngirit energi lan ngelaksana yang tetanduran taru. Dan yang lataran indek gerakan giat lestarikan alam nyelametang pelemahan kemargiang antuk micayang penuntun majang kramane mang denenten ngantunggang lulu ke tukar miwah nabdab luluine ngawit saking sumbernya ne. Menurut Anak Agung Gede Swastika, nyaga tuka dados paindikan sane membuat ring tengahin pikobat indik momotoyo. Wewangan mangkin kepanggih naler mekudang-kudang tukat ring Bali utamanya ring Denpasar keni krisis ekologis. Pemirsa gatra sane pindih untat. Koordinator Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali Anak Agung Gede Dalam. Nugasan kesehatan pinake hak dasar sane patut keayomin oleh negara menjalaran antuk para nakes pinake garda sane pini Arab. Para tenaga kesehatan patut tatas uning ring hak-hak pasien samian uning hak lan pengayoman sane kedruenan rik tatkala ngemargiang sudarmo mangde pelayanan kesehatan preside sujati mendasar antuk prinsip-prinsip hak asasi manusia. Anak Agung Gede Dalam taler ngewahin Kanwil Kementerian HAM NTT Wewidangan Kerja Bali ngicenin program penguatan kapasitas HAM majang tigang tali langkung ASN tenaga kesehatan sejebak Bali mangde pangerwuk pangweruh indek tato pidabdab medis ipun sayan-sayan nincap. Angin pemirsa wantah kadisa punike gatra Bali sana preside katur ruang ini mangkin titiang ketut mus kesarangin pengerembe gatra Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maestro dalang legendaris di Indonesia. Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Dia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cangkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di lima benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Keempat, Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau Wayang Golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Di, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya, Beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa, kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Rekelan Rai, Putri Nyarengi Rekelan Rai, Renggalah Sane Becek Puniki. Saking jam kutus, ge kantos puput polih jebos Renggalah Jam Roras Wengi. Renggalah Jam Kutus Puniki Rekelan Rai, Pacang Iring Titiang Jagi Miar Seyang, Siaran Rilis, Saking Pro 4 RRI Jakarta. Santukan Ring Rahine Puniki, Pacang Kewentenan Siaran Gondang Dia, Goyang Dangdut Indonesia Amerika, Sane pinaikan iki kerjasama RRI sarang Voice of America utawi VOA. Ngiring rekelang lai satu kan sapa. Terima kasih.

0: masih ikutan pramuka, men?
1: Hah? Pramuka? Udah kagak kayaknya. Buat apa anda? Gua lihat kegiatannya paling cuma baris-baris ame kemah doang.
0: Ih, jangan salah. Pramuka entu ngajarin anak jadi disiplin, mandiri, ame tanggung jawab.
1: Lah, emangnya ngaruh ya?
0: Ya, ngaruh banget lah. Anak tuh jadi belajar kerjasama, berani ngambil keputusan, ame tambah peduli sama orang lain.
1: Oh, begitu?
0: Iya.
1: Gua kira pramuka entu cuman kegiatan sekolah biasa doang.
0: Ih, justru kegiatan begitu yang ngebentuk karakter, Min. Daripada pulang megang HP mulu, mending ikut kegiatan yang ada manfaatnya.
1: Iya, bener juga. Kalau gitu, anak gua bakalan gua suruh ikut lagi dah kegiatan pramuka.
0: Gitu dong. Anak pinter itu penting, tapi punya karakter yang baik itu juga kagak kalah penting, Min.
2: Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan, tapi bekal membentuk generasi yang mandiri, disiplin, dan peduli. Yuk dukung anak-anak aktif di Pramuka.
3: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Gak boleh modus, Abang Po. Apalagi yang namanya lawan jenis kita tuh, kalau lagi ngerayu-ngerayu kita tuh kan pasti banyak modusnya, ya kan? Mau minta traktirin makan, ngomongnya, eh hari ini kamu cantik banget, gitu. Iya dong, hari ini aku cantik, pakai baju baru. Oh iya, beli baju di mana? Beli baju di sini. Oh bisa kali beliin kita juga, modus. Itu kalau misalnya sama teman. Kalau yang gebetan, aku lapar sayang. Aku tahu, nggak bercanda. Kita nggak bakal ngomongin modus, kita mau pamer-pamer dikit boleh kali ya, Bampo. Pamernya kenapa? Kalau misalnya liburan itu kan bawaannya pengen pamer sama keluarga kita sendiri. Kalau kita bisa mengajak mereka liburan, nggak cuman sekedar untuk senang-senang doang, tapi ada wisata edukasinya buat anak kita atau sama orang-orang yang kita sayang. Contohnya nih untuk yang di Jakarta, kemana dia? Oh ini dia. Jakarta tuh banyak banget deh, Abang Po, wisata edukasi ramah anak, bernuansa alam, dan ya harganya cukup murah meriah. Karena kalau misalnya ngomongin liburan in this economy gitu ya, Abang Po, ya bawaannya kayak aduh mau keluar kota buru-buru teh mahal banget, bensin naik, tiket mahal. Nggak usah jauh-jauh, Abang Po mau jalan aja ke Taman Mini Indonesia Indah, mau keliling Indonesia bisa di sono. Nah, TMII ini bener-bener konsep liburan sambil belajar yang seru banget, karena kita bisa ngajarin anak-anak kita tuh berapa banyak budaya ada di Indonesia, rumah adatnya atau anjungannya, pakaian-pakaian tradisional bisa kita sewa juga di sana. Plus ada berbagai pertunjukan seni budaya di setiap anjungan yang berbeda di setiap minggunya. Nah sekarang apalagi TMI itu tuh udah bertransformasi banget nih Abang Po. Konsep itu lebih hijau, ramah pejalan kaki, dan bebas emisi. Emang iya? Iya, Abang Po sekarang gak bisa lagi bawa mobil berbahan bakar bensin. Abang Po kudu make kendaraan yang menggunakan listrik. Sepeda, skuter listrik, bus listrik gratis yang memang disediakan untuk muter-muter keliling kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini bisa ngebawa anak-anak kita atau keluarga kita lebih nyaman, karena gak ada tuh polusi yang ada di Jakarta. Ngerasain dah bebasnya kayak gimana di Taman Mini Indonesia Indah. Tempat mana lagi sih yang bisa dikunjungin Abang Po buat liburan wisata edukasi barengan sama anak kita, tapi gak jauh dari Jakarta? Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Ya jangan sampai kalau misalnya kita lagi nyanyi-nyanyi yang terhibur diri kita doang, orang lainnya nggak berasa dihibur, bahaya kayak begitu ya. Kita harus melakukan segala macam hal untuk menyenangkan hati kita. Salah satunya adalah dengan cara pergi jalan-jalan yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, mampir ke daerah Tangerang. Ada apa di Tangerang? Ada namanya Scientia Square Park di Serpong, Abang Po. Emang sekeren apa sih? Ini konsepnya itu adalah konsep alam, ya kan? Tuh macam-macam tuh isinya. Udah pasti ada zona wisata edukasi luar ruangan yang memang menyenangkan banget, pas banget buat anak-anak kita, mulai dari belajar ini loh nak, persawahan gitu. Mereka pun juga bisa ngasih makan kelinci-kelinci lucu kayak aku gitu, atau juga mungkin bisa melihat berbagai macam jenis kupu-kupu yang ada di dalam kubah sana. Coba berkuda juga bisa, dan juga bisa bermain papan seluncur. Seru banget. Dan dari pihak pengelola pun juga suka banget tuh Abang Po ngadain aktivitas seru, ya kan, interaktif bersama para pengunjung, kayak ngasih makan alpaka, ngasih makan burung hantu, dan kita bisa banget nih menikmati hamparan hijau, sip, bukan pasir, apa sih yang hijau-hijau di lapangan itu? Rumput hijau, Abang Po, ya kan? Terus juga ada beanbag-beanbagnya, anak-anaknya pada main ngangon kelinci, kita yang ngeliatin anak-anak kita duduk, enak. Jadi gimana? Tertarik untuk liburan? Mana tahu buat Abang Po yang pengen liburan gitu ya, gak usah jauh-jauh ke Jakarta, apa keluar dari Jakarta. Cukup di sini-sini aja. Paling jauh mah Tangerang, ongkosnya lebih murah dan juga bisa semakin puas.

0: 3, 4, buset banyak banget.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti. Atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo bakal balik lagi masih nge-share beberapa tempat wisata yang gak terlalu jauh dari Jakarta dan memang bisa menjadi rekomendasi buat Abang Po berkunjung bersama keluarga dan juga orang-orang yang disayang. Terus kalau misalnya liburan kayak gitu emang harus ngeluarin apa? Mati-matiin aja gak apa-apa. Bingung kan? Orang lagi siaran ditanya ya jawab. Orang mah orangnya jujur kalau kita mah. Kenapa? Enggak lagi sih, kita lagi arisan. Enggak nih Abang Po, ada anak magang teknik mau matiin kamera on air. Enggak apa-apa, matiin aja, namanya siapa? Andin. Ah, gemintang di hatiku enggak tuh? Nah, jadi Abang Po banyak banget lokasi-lokasi wisata yang enggak terlalu jauh dari Jakarta dan juga itu bisa menjadi pilihan bareng sama keluarga. Jangan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Po, lokasi berikutnya nih yang bisa didatengin barengan sama keluarga atau orang yang kita sayang, mampir deh ke Museum Layang-Layang Indonesia yang tepatnya cukup tersembunyi di Jalan Haji Kamang, Jakarta Selatan. Emang yang beda apa sih? Nah, museum ini ya Bang Po, emang pengalaman liburan itu cukup interaktif gitu ya, sama intimate kalau kata orang zaman sekarang mah, one on one. Kenapa? Jadi kalau misalnya layaknya pada museum pada umumnya, kita kan bakal datang lihat koleksi-koleksi gitu ya. Sama, di sana juga bakalan disuguhkan dengan berbagai macam atau bahkan sampai ratusan koleksi layang-layang tradisional hingga modern dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada, luar negeri ada, ukurannya juga macam-macam. Dari yang kecil kayak badan ayah ada, sampai gede segede badan ayah juga ada. Terus kenapa intimate? Karena kita bisa melakukan banyak interaksi dan juga melakukan kegiatan aktivitas kayak workshop mewarnai, merakit layang-layang gitu ya. Dan bahkan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang pengen banget nikmatin membuat layang-layang zaman-zaman dulu gitu, mungkin orang tua kita bikin layang-layang, kita juga bisa bikin tuh. Tiap hari dia buka kecuali hari Senin dari jam 9 hingga jam 4 sore. Bisa menjadi pilihan Abang Po untuk mengisi waktu liburan kapan aja, kecuali pas tanggal merah ya Abang Po, sama libur nasional. Kalau datang ke sono pas tanggal merah, gak ada yang buka pagernya, mohon maaf. Ya mas, kalau gitu Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, ayo juga kudu pamitan dari rangkaian, ini jalan apa sih sekarang? Blantek, obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih buat operator dua anak magang AY. Mohon maaf yang satu gak kebagian, udah mepet, udah mau closing waktunya. Makasih buat siapa namanya? Nadia. Nadia dari UHAMKA, sama siapa namanya? Sakib dari Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 3 yang udah menjadi operator AY malam hari ini. Buat Abang Po jangan kemana-mana, rangkaian siaran Propat FM masih akan terus menemani hingga jelang jam 12 malam. AY pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Kilauan Rai, Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Putri Kantun Susatia nyarengin Riki Ngge Rekilauan Rai, pasti ke ring mangkin ke program kesayangan duwene ring kelanguan. Yeah. Wengine mangkin Rekilauan Rai, ring galah jam sia, kantos galah jam dasa. Sarengin titiang ring kelanguan, sane pacang Riki kebunggah anto mini drama legenda. Yeah. Lan usan punika presiden Rekilauan Rai niki nyarengin putri ring lain telepon 0361223361 untuk niki nyarengin nama gatra utawi nunas tembang genten ye. Usan punika ring galah jam dasa kantos jam solas ngiring maca cimpa dan malih sareng putri. Wawu nika ring galah jam solas kantos jam roras ye. Nika acara terakhir genten ye penutup. Nika Wenta Rahina Latri sani pinaka apresiasi budaya lokal. Nggih, pastikan malih jebos Wenten taler. Nika makudang-kudang kesenian Bali sani pacang munggah. Nggih. Rekelang Rai makin sampun kalah jam siang ngiring dumeniki piar sayang kawentaran mini drama legenda sani mangkin mamurda legenda dalam sidekarya.

pada zaman dahulu di Pulau Bali bertahtalah seorang raja yang bijaksana dan sakti bernama Dalem Waturenggong yang beristana di kerajaan Gelgel. Sebagai raja pemimpin suatu negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang luhur diterapkan serta dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan kehidupan rakyat damai, eksis dan sejahtera. Darah Bali pada saat

tidak lama merasakan kebahagiaan, malapetaka pun datang. Semua tanaman yang ditanam rakyat dimakan hama sampai habis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dalem Waturenggong melakukan tapa untuk mendapatkan pawisik dari Sang Hyang Jagat Karana.

Wahai rakyatku semuanya, sesuai pawisik dari Sang Hyang Pramekawi, untuk menetralisir hama, supaya tidak ada yang mengganggu tanaman kita, aku bermaksud mengadakan upacara yatnya yang bernama Nangluk Merana di Pura Besakih. Mudah-mudahan dengan upacara ini, keadaan

0: Tidak lama kemudian, upacara Nangluk Merana pun mulai dipersiapkan. Rakyat berbondong-bondong, bergotong royong membuat sarana upakara. Diceritakan pada waktu itu, datanglah orang tua yang berpakaian dekil dan kotor. Rambutnya gumbrang-gambring, tidak terurus. Berdiam diri di luar pura. Rakyat gel-gel menyebutnya pengemis tua.
1: Hei, pengemis tua, kalau memang kau lapar, ini telah aku berikan ada nasi, sate, dan lawar. Sekarang cepatlah kau pergi. Jangan di sini mondar-mandir mengganggu jalannya upacara yadnya aja kau.
2: Juru bendeso yang saya hormati, mohon maaf, saya kesini bukan untuk meminta-minta. Saya ingin sekali melihat saudara saya yang ada di sini.
1: Oh, bukan peminta-minta. Mencari saudara. Siapa saudaramu? Dan siapa kau ini sebenarnya?
2: Nama saya Brahmana Keling. Dan saya berasal dari Jawa. Saudara saya di Bali, Dalem Watu Renggong namanya. Katanya sedang mengadakan upacara yadnya di sini.
0: Juru bendesa dan semua rakyat tertawa tidak percaya terhadap perkataan Brahmana Keling.
1: Hei, kamu pengemis dekil. Tidak tahu diri, sudah tua dan peyot. Tidak mungkin dalam mempunyai saudara kila seperti kamu.
0: Juru bendesa dan rakyat gel-gel marah dan tersinggung.
1: Kami sombong. Berbicara sembarangan. Merendahkan raja kami yang terhormat kamu. Hei, rakyat gel-gel semuanya, ayo sekarang tarik pengemis tua ini. Usir, dari sini, usir.
0: Rakyat berhamburan mengusir Brahmana Keling. Mereka menyeret dan memukulnya dengan membabi buta. Brahmana Keling marah, lalu berkata,
2: "Beginikah sifat orang-orang di sini? Kalian sangat merendahkan orang tua miskin seperti saya ini. Baik, saya akan pergi. Tapi, semoga kalian menerima karma dari perbuatan kalian. Upacara persembahan yang kalian lakukan sekarang ini tidak akan pernah berhasil."
0: Selesai berbicara, Brahmana Keling lalu cepat-cepat pergi. Dalem Watu Renggong tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena berkonsentrasi mempersiapkan niatnya. Namun, tiba-tiba beliau melihat ciri-ciri yang tidak baik. Rakyat yang bekerja mempersiapkan upakara tidak memiliki pikiran yang jernih. Saling berbicara kasar antar sesama. Upacara yadnya Nangluk Merana sudah dilaksanakan berdasarkan aturan. Namun segala hama bahkan bertambah banyak. Rakyat miskin kekurangan makanan. Dalem Watu Renggong berduka, lalu mendatangi Dang Hyang Dwijendra.
3: Singgih Ratu Sang Bagawanto berdasarkan pesan dari Bagawan untuk menghilangkan hama itu, saya harus menggelar upacara Nangluk Merana. Namun upacara persembahyangan sudah saya jalankan berdasarkan sastra dan aturan yang ada. Akan tetapi sekarang hama itu masih tetap ada dan bertambah banyak. Apakah Tuhan tidak memberkati upacara yang saya persembahkan?
4: Ampun Sang Prabu, kalau begitu ceritanya, saya akan menyelidikinya.
0: Dang Hyang Dwi Jendra lalu menyatukan kekuatan sucinya

prajuritnya untuk menjemput Brahmana Keling. Setibanya Brahmana Keling di Gelgel, Dalem Waturenggong lalu menceritakan tentang penderitaan yang dialami rakyatnya. Brahmana Keling meminta Dalem Waturenggong kembali melaksanakan upacara Nangluk Merana, dan beliau akan memimpin

upacara Nangluk Merana kali ini dapat berjalan mulus. Semua hama tiba-tiba hilang. Padi yang dulunya layu bisa hidup kembali dan bisa berbuah banyak. Kerajaan Gelgel kembali sejahtera. Sejak saat itu, Brahmana Keling diberi gelar Dalem Sidakarya dan diberikan tempat di jagat Bedande Negara. Sekarang disebut Desa Sidakarya.

0: batuk kali ni. Mapro pauk ye dalam itu kan.
1: Demikian drama legenda dalam Sidakarya, produksi LPP RRI Denpasar.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Prawda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina variegata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakelang Rai Kantor Mesikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Lalu sampun ikangge kawentanan drama legenda, sampun biar sayang sarang-sarang legenda dalam sida karya. Talar sampun munggah nika makudang-kudang tembang Bali nge senyarangin iraga reng wengin emangkin. Lah niki pasti kawentan informasi-informasi sane sampun ke biar sayang. Sana mangke rekalan rai ngiring niki sarangin putri ring interaktif nge lain telepon niki anto acara kelanguan. Larisa niki sane arsa megatra utawi nunas tembang nge dipilih malih jebos. Sarangin niki putri ring 0361223361 nge. Sampun wonten sane bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dek Putri Jegeng.
0: Inggih. Rahajeng wengi.
1: Rahajeng wengi cantik.
0: Inggih. Saking kowe widakan
1: api. Gatel.
0: Astung kare bece.
1: Bu Ana wong ayo gede ge.
0: Oh Bu Ana, pun api gatre Ibu.
1: Astung kare kena, mungkin rewang ayo dingin, sajang ge.
0: Tapi tan hujan ye.
1: Ya?
0: Tan hujan nih ke?
1: Tan.
0: Oh tapi dingin ye. Tan
1: wentan tak bau lima keluam pun iki.
0: Kenten, tapi angin memang angin. Dingin mungkin ye.
1: Angin, mungkin ibu reng kampung, en ibu puan telen di munggu nih ke tugas ngempung.
0: Oh kenten, dada seribu angin. Ye.
1: Makin bebas,
0: makin istirahat. Wow, bu, boleh munggah ye, hadiah ngempu berarti niki.
1: Angge, kenten ampun mah kadang-kadang ngidang masih nike ke putri.
0: Ye, ye sarang.
1: Iya nih okay. Ibu nih megai pagi, malam nih ngidang ibu di kamar mau buat jalanan.
0: Masekap nge.
1: Nge. Nunas tembang mantan nge.
0: Nunas tembang
1: nge. Sane dumunan sampun megatre. Mungkin nunas tembang.
0: Ya, dos. Tembang napi.
1: Ingat mantan nge.
0: Ingat mang mantan. Nge.
1: Nge. Majang nge putri. Pokoknya semangat tugas. Semangat siaran. Galah wali yang om. Santi, santi, santi om.
0: Om, santi, santi, santi om. Ibu Ana. Sekeng wong ayu gede. Tembangnya nih kali rarah titiangnya Bu Anangge, dumugi wenten niki nge, ha ingat mantan wawu nge, ngelantur niki, siki penelpon sampun wenten Bu Ana, siram malih niki sana jagi nyarengnya dari sang ring 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Mbak Putri, Mbak Tumben, Bidang Masuk.
0: Aduh, siram niki nge, kok tumben?
2: Tumben iki widangan celuk Sukawati.
0: Pak Tut nggih.
2: Nggih.
0: Oh, nggih sampun suwe Pak Tut nggih. Kan boleh nyarahin.
2: Tahu boleh giliran dong ya kira-kira.
0: Nggih, yang penting selalu monitor Pak Tut nggih.
2: Nggih, terus monitor sampai jam. Sampai habis-habis iki jam 11.
0: Seksama Pak Tut nggih. Kari macet niki ring kenten jalan raya Celuk, pasti kena macet nggih.
2: Kena kan ini pas mau tutup di singkat-singkat tamu aja.
0: Dialihkan nge, mereka nge, ke Celuk nge.
2: Ini lumayan, lumayan macet.
0: Nge, sampai makin santun. Ini
2: tempatnya di Penido itu mulai.
0: Oh, lumayan berarti panjang.
2: Pertigaan di Celuk. Dan ngawannya ini di Patung Barong biasanya.
0: Nah, kenten ampun. Harus kenten nge, hien-wenten semeton sene jagi kawawidangan, singapadu, Celuk, tika harus lebih mencari jalan alternatif nge.
2: Nge, kebetul lagi wenten anu desa odal di dalam.
0: Oh, wenten odalan, taler, rahdik
2: nge.
0: Semua dialihkan dadasnya nge.
2: Alih ke tempat yang paling
0: kubur yang lebih kentan ampun mangkin nge, kebetulan niki berbarengan nge. Pak Tut pun api niki, hari yang wangginya mangkin jadi megatra, tapi nunas tembang.
2: Mau megatra bisa nge.
0: Nge, dadas.
2: Memang yang hutang niki.
0: Akeh hutang ampun nge.
2: Iya, akeh hutang lima kilo aja nge.
0: Nge, rari sanggis Pak Tut.
2: Nge, kau lumun, dan Kenaro, ini kita, Bu Ayuna, ini Mika, Bu Keboiwo, Bu siapa ini Bu? Karya Riasi,
0: Bu
2: Ayan Swartini, ini kita, Bu Oyan Suhartini,
0: Pak
2: Ketut Sumarjo, Pak Ketut Wilco, Jerman punya mana si Pak Gede Supadmo, Bu SKBB, Bu Jerman, Lu Sekar, gitu ada ya udah kadek. Cuman yang kirana Gusti Biang Murni, Bu Hermawati, Pak Kengbeng itu Pak Siro, Pak Gunawan, Pak Roy Kane, Arang Apastawa, Gusti Biang Murni, Bu Hermawati, ampun, Bu KBB, ampun. Sanit, kelas, Bu Pak Yanarbo.
0: Nah, das mau
2: sekarang, Pak Dana, ini Danian, ke das, ke Rukutang, gitu. Ini menikahkan dulu ke polis metone tiosan beli bos dan poli yo bunga tapi cara mencimpadan lebih
0: iya mencimpadan nih kak Tut
2: iya mencimpadan
0: iya yang boleh sarangin
2: iya mudah-mudahan ini dah masuk boleh bos iya
0: setengkara
2: iya galah katur iya mawali om santi santi santi
0: om santi santi santi om sik semua Pak Tut Murdaya sampai nyarangin ring wawi dengan celuk nih kengge. Ingi rekelan rai santukan wawu tembang niki sane karikwes oleh Bu Ana wong aya gede niki durung boleh niki mbok putri nggih menapa Ana malah jebos dados rarah tembang sane lianan nggih niki dados kirim lewat WA Bu Ana nggih sane mangkin izin niki memutarkan numun tembang sane lianan niki sembari putri menunggu nggih requestan malah niki saking Bu Ana ring wong aya gede.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di

0: fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
0: Setiap calon pengantin wanita, Ge, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
0: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewa Tenawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

Rai Kelangrai, Kantor Musikian Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampo nampak ring galah jam dase nge. Sederung lantor ring maca cimpedan galah jam dase. Niki pacang putri sapa dumun nge semeton sane sampun colak colek ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Wentan Bu Eka Sempidi sane monitor siksema nge ibu. Talar wentan, niki beli gus bawa ring batu bulan ye, sana nyarengin, lan request tembang saking gak ratih niki cinta pertama. Boleh juga sih beli gus, pacang munggah. Ngelantur wentan, Dewa Niang Kirana, sana sampun colak-colek, sukseme. Lan wentan, Pak Tun Murdaya niki sana ketinggalan, katanya wawu, beli Royce Kane, lan beli Rangga Pastawa, ye, durung dicolek wawu, ye. Sukseme, Pak Tun sampun nyarengin malih. Wenten Mbah Mangku Prajapati pemenang niki sampun miskol-miskol. Boleh jebos nggih reklan rai sarangin putri malih. Sane mangke niki ngiring piarsa yang cinta pertama saking Gek Ratih.

sampun ringgalah jam dasa dikingge ngiring niki maca cimpadan sarang putri ngge selami niki satu jam ke depan ring pastikan niki galah jam dasa kantos jam solas melih jebos ngge ring wangine mangke putri sampun menyiapkan niki cimpadan melih jebos ngiring niki rakelan rai cawis ngge utawi dijawab niki sirasane prasida munggah melih jebos ngge lan pastika rakelan rai ngining meduwe niki cimpadan taler dados ngge rarisang niki disampaikan kentan ge mina putri presiden kentan nyawis mulai jebos cawis titiang yening durung nah mulai jebos saleng sematan helianan presiden nyawis ge ring wong ini mangke niki wentan cecimpedan saking putri niki ge ngiring niki apiar sayang dumun mulai jebos mangda presiden kecawis sarang-sarang. Nah cecimpedannya nih reklam rai apa ke yen endak ai ia diduri, yen tengai ia masih diduri. Nah nanging yening sanjalan peteng ia suba ilang. Nah parisan kira kelan rai cawis nge. Yen endak ai ia diduri, yen tengai nu masih diduri. Yen sanjalan peteng suba ilang ya. Apa tuh reklam rai raris niki paling jebos sarangin titiang ring 0361 22 3361.

0: Iklan terakhir pun ikat tembang pembuka nggih saking Mbok Mary Sakura wau nggih De Bengkong to sampun Dorin njak Mbok Mary nggih sampun nang Bengkong-Bengkong. Inggih iklan terakhir wau sampun ika Putri Ngewajen cacing pedan saking Putri nggih ring wong ini mangkin. Sane mangkin Aris niki sane sampun meduwe jawaban utawi mencoba menjawab nggih. Larisan niki saringin Putri ring 0361223361. Sampun Putri buka ya rekalan rai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Nggih Putri digeng sampun nopi Rahajeng Wengi.
0: Inggih Rahajeng Wengi taler Pak Mang.
1: Inggih gitu ya.
0: Inggih. Mare aja sane Pak Mang di WA nelpon langsung beralih main.
1: Nggih iki kon nelpon adik ke WA gitu.
0: Tapi cepet lho Pak Mang dan langsung naik. Emang rezeki nggih astung parem.
1: Tiang nyawis nggih.
0: Inggih, napi dik Pak Mang?
1: Nyawisane lawat.
0: Lawat. Yakin. Kan tiang yeah. Orang wau yen endag ai ya diduri. Yen teng ai diduri. Yen teng ai kan bisa kan yo yen lawat niko pindah-pindah yen agak sorean dek dauhan ya kene. Kan sing diduri terus. Ayo. Berarti menurut Pak Mang lawat.
1: Lawat. Titian dadas nggih.
0: Nggih, dadas.
1: Dadas.
0: Dari Pak Mang.
1: Nggih. Napi ke atau apa ke anak jenik bunter. Ngemu mirah aketi.
0: Ngemu mirah aketi.
1: Nggih.
0: Klepon.
1: Nggih.
0: Betul.
1: Tahan.
0: Aduh, kan bunter soalnya.
1: Nggih, mate jebos kenten nikin nyawat nggih semeton.
0: Oh, nggih.
1: Nggih si duri wau kenten tiang.
0: Nggih, nanti dikasih tahu jawabannya nggih. Tapi wau ulang lagi sekali beli mang. Pang unding.
1: Napi ke anak demi mokoh bunter, wong daging mokoh.
0: Oh, mokoh.
1: Nggih. Ngemu mirah aketi.
0: Oke, anak jani mokoh. Oke, Bli Mang, boleh jebos nggih. Dumugi wonten sane presiden iki nggih.
1: Nggih. Nggih Bu Eka niki
0: Ayo dipanggil dumun semetonnya Bli Mang, mengko sami munggah.
1: Pak Tut Mancung, Mangku Sedani, nggih Pak Pak Tut Pak Tut Sira ring cilik niki.
0: Oh, Pak Tut Murdaya.
1: Pak Tut Murdaya nggih, sampun kenten. Nek ganteng nek sira nggih sing Cikawati.
0: Bli Roy sekana. Oh Bli Roy bare ajo meneh aja Pak Mang Pandu munggah nak Bli Roy.
1: Ganteng nggih suarane bagus kadi suarane pacet mancung.
0: Inggih merdu nggih.
1: Pak Yana nggih santai sampun kenten Kak dan Kak dan Mimi Dania nggih.
0: Nggih.
1: Kaler Mah Indira niki Mimi Ita. Tante Jerman ini Jerman campur ya sarang sana lianan ya nenten dan aku tugung tiang seri sarang tu niang tu niang kirana ring
0: kirana
1: ya salah niang kesawa ya salmi Bu Ana Bu Ayuna niki Ibu Vera merdeka
0: bulatnya Bu Vera
1: semua segala.
0: Pak Mang, tiang kayaknya uning jawabannya. Boleh pewisik, wawu.
1: Oh, kenten.
0: Buah delima, ten.
1: Nge, boleh jebos.
0: Oh, boleh jebos, nge. Dari Putri, nge jawabannya.
1: Nge, buah delima.
0: Betul, nge. Boleh pewisik, wawu, soalnya.
1: Nge, mangkin nge.
0: Oh, wenten boleh.
1: Bang kenten, kenten. Napi ke. Atau apa ke sisirnya mau ukir tengahnya saya black
0: merah tuh oke boleh jebos
1: sisirnya wadahnya mau ukir di tengahnya saya black
0: inge sara untuk semeton nih inge
1: inge untuk semeton kan saya black menggantung black bon
0: ngelak kan Pak Man
1: Pangten suwe
0: iki nggih.
1: Lah niki yang pamit Om Santi.
0: Om Santi. Om. Inggih, semua Pak Mang Pandu sampun dados pembuka niki lan sampun memberikan cacing pedan taler nggih. Sari pertama sampun putri cawis nih kan nggih, buah delima, buah delima nih ke setengkara betul nggih. Jadi dikasih cacimpedan baru nih ke wawu nggih. Rare semeton sari malih jebos wenter ke kalih nih cacimpedan nggih saking putri telur saking Pak Mang Pandu nggih. Dados dicoba jawab nih nggih rekelan rai. Saking putri niki wawu apa ke yening endag ai iya diduri. Yening tengai endu masih diduri. Nanging yening sanjalan peteng ya sube ilang. Kalau dari Pak Mang Pandu wawu jawab bayangan tapi kurang tepat nih kan nggih. Terus niki juga wenten sampun sane bergabung ring WA wenten Beli Roy Scanner nggih ring pembidangan Swiss niki nyarengin untuk Beli Roy Scanner niki menjawabnya lawat juga utawi bayangan sekali Pak Mang Pandu tapi bukan nika maksudnya putri nggih. Coba lagi di korek-korek nggih. Santukan kan kalau lawat nih kan masih ada kemungkinan dia berubah-berubah posisinya nggih tergantung matahari kenten nggih. Kelantur mungkin Mbah Indira nyarengin. Sama juga nih nggih jawabannya lawat utawi bayangan orang berjalan. Tiang Mbah Indira nggih putri siksema Mbah nggih sampun monitor demugi jepoleh melih jebos munggah nih nggih. Ngelantur, weh Bu Merdeka titiang menek niki nggih, Bu Wayan Putri alias Bu Vera nggih. Nyolek-nyolek ring WA mulai jebol sarangin Bu nggih, ring kenten. Pastikan interaktif telepon nggih Bu Vera nggih. Beli Roy Scanner juga niki malih nyawis matahari durung tepat beli ben bedik kan nggih. Larisang mulai jebol sarangin ring lain telepon 0361 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, loh Ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
4: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
3: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
4: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
3: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
4: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
3: Betul. Anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posisi.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Raih kelan raih, ngiring mangkin, iki sarengin putri maling ye, wawu sampun, wenten pak mang pandu, seneng nyarengin ye. Seneng mangkin pacan dibuka dua penelpon niki rekelan raih ye. Taler niki sampun wenten ke kalih cicimpedan, seneng durung ke cawis kentan ye. Sekeng putri niki silahkan di cawis dumun, malih jebol, sewenten niki cicimpedan apa ke. Yen endag ai iya diduri, yen tengai masih enu diduri. Nanging yening sanja lan peteng iya sube ilang. Yeah. Laris niki rekelan rai di cawes taler saking Pak Mang Pandu wenten taler niki malah siki cacimpedan. Wenten napi ke sane di sisine meukir di tengahne tai belek. Nah, dados salah satu ke cawes utawi maka kalih wenten jawaban. Dados nggih dicoba rekelan rai nggih. 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gek Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi mewali.
0: Inggih, Mbah niki?
1: Bentul.
0: Mbah Indira nggih?
1: Yakti.
0: Ah, wau, kan sampun nyarengi ning WA, setengkara boleh munggah ya Mbah nggih.
1: Nggih, nak harus dipancing dulu biar ngamahin pancing.
0: Iya, pangkedetin demun nge, wau munggah nih nge.
1: Nge, nak satu kebetulan kan nge.
0: Iya, setengkara rezeki berarti nih Mbah.
1: Oh, satu kebetulan tuh tapi ada usaha, berusaha.
0: Iya, luar biasa nge. Memang Mbah tiang niki. Yang penting monitor selalu nge, Mbah nge.
1: Selalu monitor, gitu nge. Nah, pilih makin cawis tiang nggak?
0: Iya, cawis dumun. Wawu kan sampun cawis cecimpedan di tiang nih ke. Napi coba wawu. Napi coba wawu lawat nih.
1: Iya,
0: tapi durung tepat nih ke.
1: Iya, yang durung tepat. Tapi ini kesan yang semengan
0: diduri. Sing yang semengan, yang endak ai. Iya, diduri.
1: Yang endak ai, diduri.
0: Yang tengai. Masih diduri.
1: Masih diduri.
0: Nanging yening sanjalan peteng ya suba ilang.
1: Aduh sing bobakan mundur pisan bahas.
0: Iye. Boleh jebos nggih, boleh jebos cawis tiang nggih.
1: Lanan Mang Pandu
0: nah, gitu nggih. Nah, Pak Mang Pandu ika wenten wawu apa ke di sisine mau ukir di tengahnya tai belek.
1: Buah kati lampo.
0: Buah kati?
1: Di tengahnya mukir gak?
0: Sing di sisi nih mukir di tengahnya tai belek kone.
1: Oh di tengah. salah. Buah salah.
0: Oh buah salah. Nah dari Mbah Riki jawabannya buah salah. Meleh jebos nggih pasti nih Pak Mang Pandu meleh jebos ngicen jawabannya yang benar nggih.
1: Oh, itu kan buah kulit salah kan mukir tuh di tengahnya batun badeng tai belek.
0: Kenten, gitu kone Pak Mang.
1: Harus ada hadiahnya yang benar ya Pak Mang.
0: Oh kenten, jadi kirim ke kerambitan hadiahnya ya Pak Mang ya. Kalau benar, nah jangan-jangan salah.
1: Nambah jadi nggak.
0: Iya, napi.
1: Napi ini kan gampang nih semua orang pasti jeng engal mau jawab.
0: Nih, hatin kayak putri, kayak putri nak sing nawang ya nan.
1: Lenggek putri nyetang masih nawang gitu.
0: Astong kare. Napi napi mbah.
1: Napi ke. Diluasnya mau baju gadang, ditekannya mau baju kuning. Napi ke nih ke semeton, sarang sami.
0: Diluasnya mau baju gadang.
1: Nih. Ditekannya mau baju kuning. Oke putri, niki pasti ini kita bisa nyawab dengan tante Jerman, Pak Yan Narbo, Pak Tur Pancung, nak bojek gede, mau kenceng, pen pangidang mencelup nih pangidang nyawab gitu.
0: Kita genit lima nih kan telepon ye.
1: Lima niki aja Mailin ke putu kebo waiwo.
0: Kita awu putu aja lawan, munggah.
1: Pak ya Ben.
0: Dados gak putri coba jawab.
1: Dados.
0: Kalau gak putri coba dikiki semoga bener biu mau sekep.
1: Nah. Benar foto gak putri.
0: Aduh astung kare. Nak penyiar ketuk-ketuk yang macam cimpedan tau bang bang.
1: Terletuk jawab nge putri.
0: Pastung kare. Berarti hadiah ke studio Pak Yubu kirim berarti.
1: Ini kangen anunya gambar ke kirim.
0: Iya, iya. Rek WA nge.
1: Nah Niki wenten tip besek Niki cimpedan Gusti Biang Murni sade bisanya Niki nge. Ten nyidang raganya wis nak ragaan ten meduwe WA.
0: Oh ten.
1: Dari wari kubuh gitu. Kirim lah jawaban Gusti Biang Murni kubuh gitu. Yang kedek ketunun yang lagan sing meduwe.
0: Oh, nggih, mungkin kadene meduwe to kan terus santosa di WA to.
1: Nggih, nika sampun nyen pangten ditunggu-tunggu sareng semeton. Aja sareng Bayu Ari nika nggih. Nggih, menika dumun ge putri cantik.
0: Sik semembah nggih.
1: Salam sareng si cantik kaler. Nggih, monggo padha kenak rahayu rahajeng nggih. Semeton sareng sami ngiring munggah sarengin ge putri mati simpedan kenten. Unika malu putri galah wal yang mas neptuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Inggih nika wau sampun Mbah Indira nyareng nggih. Cecimpedan saking putri durung kecawis nika santekan durung tepat nggih. Niki ciri-cirinya atau cluenya jawabannya nika nggih niki bukan benda. Bukan benda jawabannya nggih. Jadi kalau matahari itu benda pinten nggih. Tapi yang jelas jawabannya bukan matahari atau bayangan nggih. Nah, kemudian niki saking Pak Mang Pandu wau Mbah Indira nika coba jawab buah salak kene nggih. Tapi niki wenten jawaban lain niki Pak Mang Pandu saking Beli Roy Skane. Beli Roy Skane nika nyawis umah nyawan kene nggih. Kemudian lanjut malih niki Pak Mang Pandu sampun munggah cecimpedan Mbah Indira anaknya ke Biu nggih. Bener ternyata Mbah Indira akeh niki seneng nyarengin ring WA nyawab nyekep Biu Mbah nggih. Astung karo ge putri sampun bener. Jadi iki juga semuanya sudah terjawab semua bener niki nggih nyekep Biu. Ngelantur malah ya siki penelpon laris niki wenten galah malah rekalan rai. Cawis niki cecimpedan titiang lan cecimpedan Pak Mang Pandu durung kecawis wau nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, ya putri.
0: Inggih, Om Swastiastu. Jak munggah niki wau cingak tiang ring WA.
2: Inggih.
0: Bola harus kenten.
2: Masuk.
0: Inggih.
2: Ya Mbah Indira ngedat nika.
0: Oh, inggih. Sukses Mbah Indira.
2: Halo, Mbah Indira cek hayang kewah secepatnya, Bu.
0: Nah, ganti konyangan nebak ganti.
2: Setiap rai nak ngadeh tu wajilah.
0: Oh kentan. Nyekap bermalung eh.
2: Angeh siang nggak wes semun ye.
0: Punya tiang ye pak tun ye.
2: Ye punya tak ya putih ke huruf I dengan tan.
0: Karena.
2: Sami si duri ni ke yang petang ya petang dak malam tentang huruf I.
0: Oh kentan.
2: Ye.
0: Oke, balik jebos ye. Tiga cawis ye. Lagi hadiah apa yang benar? Yang benar.
2: Yang pun cek urung pi. Tiang lah simpan gitu.
0: Oh kentan. Jangan-jangan melenan.
2: Mang Pandu nih ke.
0: Buah
2: pangi.
0: Buah napi?
2: Buah pangi.
0: Pangi.
2: Pangi.
0: Oh, benar ya pitan nih ke Pak Mang. Malah jebos cawes nge Pak Mang ye. Dua jawaban niki berbeda dari Mbah Indra wau buah salak katanya.
2: Di sini mukir tengahnya cerdan belak tapi jangan dengan sambal genten.
0: Oke genten. Oh berarti di tengahnya benyek genten gih.
2: Benyek dengan sambal lu nih kan. Mana badang.
0: Oh genten. Lebih masuk akal. Lebih masuk
2: hadiah
0: akal.
2: Pak Mang.
0: Nah dikirim berarti Pak Mang hadiahnya ke kapal kalau benar.
2: Nih niki dia langsung cimpat mesti.
0: Napi nih Pak Tut.
2: Yang nak ado. Kalau sing ada nawang, yang tawang, kalau sing tepukin, tapi ni kau.
0: Ida betara.
2: Nah, yang jawab itu telu ada tu.
0: Telu ada jawab ni. Engken tenan tiang ada tapi sing tawange.
2: Kalau sing tawange. Tiang tawange, kalau sing cingakin
0: udara.
2: Nah masuk saya dikasih.
0: Satu, tak dulu ada jawaban ini.
2: Ya, itu kepada ampun.
0: Bensin api ya bensin lah.
2: Ada bensin api ini ke. Sama ya nyang lah ini ke.
0: Ada tapi sing tawange. Ya, tawange tapi sing tinggalnya itu.
2: Ya, ini besur dan lagi ke uyut nak.
0: Nak ngentut. Pasti benar.
2: Lupa ke putri.
0: Yen pesu ya pasti sambrang nak apa tetap.
2: Jawab pesu sing tahu.
0: Aduh.
2: Ingat. Cik apa ni ke kedua tahu.
0: Sama Pak Tut. Asdom cara. Asdom cara ampun kene berpikir tiang mana malam-malam gitu.
2: Sakit masanggil.
0: Aduh.
2: Wawenan kadut mau dah hengkau ni ke?
0: Api?
2: Singa ngentut dengan bangsaan bengkau.
0: Kembung pasalnya, pasal angin.
2: Ingi ya ni.
0: Ingi, ingi sih sama Pak Tut.
2: Ya, bunga. Jika beri rus kane.
0: Ingi.
2: Kata Pak Tut, suara dia agak berarti. Luung suara-suara gane gitu.
0: Is.
2: Suara dia pun jawab apa kan putri bau nasi duri ini.
0: Penting nih kan dia semetan dia sampai dan tahan ini. Ya sakit masangnya.
2: Isi rancing.
0: Entahnya nyolek nih ke, yuk munggah munggah semetan.
2: Ini ita nih jadi munggah kita bangun dia udah tingkatnya.
0: Beri ini ita sekitar menek nih ki, nahan entut ya nang.
2: Ini sudah yang buruk ini kalau ingin kegunaan. Jawab pun ikut yang eh.
0: Iya Pak Tut.
2: Iya putih ya urup di mapan dua pangi. Iya. Iya. Nah, tiap semenjak saya ngolongi kadu dia sakit betul. Om Santi.
0: Iya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ket penyuut gede-gede Pak Tut manjung tiang dikinge. Sampun boleh nih ke Astung Karem pun Presiden Putri Nyawis nge. Nare kelantai sampun nake talar niki sane nyarengin terutama wau duga sembah Indira nih ke Wentan Cacimpedan nge. Niki Ibu Eka Sembidi talar nyawab nyekep biu. Wenten Tante Jerman niki nge ring payangan dan nyekep biu talar jawabannya sampun pasti benah nge. Terus Beli Roy Skanda masih berusaha. Semangat Beli Roy nge. Niki menjawab pertanyaannya Cacimpedannya nge putri nge. Niki dicoba jawab kembali bumi. Nah, masih belum tepat juga nge Beli Roy nge. Wenten niki Pak Yan Sakura tampak siring cawisan Cacimpedan Pak Mang Pandu niki buah manggis. Nah, konyang nyawab niki buah-buahan Pak Mang tapi melen-melenan niki nge. Boleh jebos niki laris kalau Pak Mang Pandu masih monitor kentan nge dados boleh jebos dikirim jawabannya. Bang de presiden niki di oh niki wenten sampun Pak Mang Pandu ngecen jawaban nge. Untuk Cacimpedan tiang jawabannya buah pangi. Pak Tut mancung benah nike. Weh Pak Tut mancung. Ternyata Pak Tut mancung niki sane sampun presiden nyawis nge. Jawabannya buah pangi nge. Untuk jawaban Cacimpedan Putri, mari jebos gerek kelan rai. Niki piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai sampun nampak renggalah jam selas wengi nggih, sane mangkin putri pacang niki nyawis kenten nggih utawi ngemang jawaban kenten nggih dari cecimpadan putri niki pertamanya. Pau sampun wonten akeh sane nyarengin suksema niki sampun menjawab kenten nggih. Nah, sane tepat nika jawaban dari Pak Tutmance nggih, nika huruf I yang tiang maksud nggih Rekelan Rai. Nika kan cacing padanya nih apa ke yen endag ai kentan ye ai nika kan i belakangnya nika diduri yen tengai nika i juga hurufnya diduri nanging yen sanje nika kan e kemudian peteng nika kan g jadi suba ilang dia huruf i nya ye. Nika cacing padan dari putri waktu jawabannya huruf i berarti hari ini Pak Tut Mancung dapat 2 poin. Benar nika ring cacing padan Pak Mang Pandu, talar benar ring cacing padan putri. Ye. Suksema Rekelan Rai seni sampun iki nyarengin maca cacing padan sareng putri ring wengine mangkin sinampura nggih nyeneng wenten niki keiwangan ngenten nggih. Putri kari belajar talar niki nggih. Lah nastengkara niki boleh nika nggih akeh cacing padan anyar sane tumben titiang piar sayang. Talar wenten beberapa seni sampun pernah titiang piar sayang kenten nggih niki mengingatkan kembali antuk budaya Bali pastikan nggih siksema Rekelan Rai lan malih jebos niki ngelantur titiang nyarengi Rekelan Rai ring galah jam solas kantos niki puput nggih ring galah jam roras wengi mangke niki ngiring mesanekan dumun jebos nggih wesan punika jam solas iring titiang ring rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatul. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatul.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan rai ring rahine latri wengine mangkin pacang ireng titiang niki miar sayang kawentenan fragmentari sani mamurde Gita Sarayu saking Kabupaten Karangasem. Taler kaping kalih niki wenten fragmentari sani mamurde Aji Dayu Prawe saking Kabupaten Jembrana. Rekelan rai selianan punika taler wenten makudang-kudang informasi sani pacang munggah lan malih jebos puput ika ring galah jam roras wengi.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tari Sangyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sangyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggah, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Om Kusamo Swamahadewa. Dulur Sira Sang Brahmana Binaka Sasrawani. Mangalaning sembah kim sun. Mangalaning sembah kim sun ring sira yang dikosakti guru reka kawi suara sang yang aji Saraswati. Wang ring usam ring aji tiyo. Wapan wani yang adu sari-sari ning purana tatu. Mogi-mogi nodon kening sot-sot upodara wotulah pamidi. Wardanun rikawi nur sida pengarkin sida ida tangi yang nirardu kok roh maring jawi nyucur bali pulinone laris roh hidup kering wikangan jimbarwano sisi iklius risopong roh hidup raris ngelanturang pemargi darmo ya deru ngentap awasan dah hating madur gamo lengan ria sopunike winten tetengar konri aduh winten pawong istri kebayang-bayang amin dosih lawan

on vetänyt jo sinun kiitun kohpaatjakaan. On jo sinun kiitun kohpaatjakaan. Orpa kenurasa, kuapa urasa lawan sinun idun poranda sakti. Raristaking pawilanganipun enten-enten tios mapan kidukuh pacekan sampun sauninge pikayunan ide paranda sakti mapan jagi ngewedarang daging-daging sastra agama ning palipulina nikawinan raris kidukuh pacekan ijen pemargi nyujur air sanyo desa ngajeng anginan Wenten kodi watu sane dahati ngagung kapit oleh anong tur maning pelawe wadi mangkana iya de pake maning siru kidukuh pacekan lawan ide tangyang irade iya

Warna marim di marwana donan wane opan hari aton asri.

Aduh, pemargini dedangi anirarde. Kairing oleh rapi ni desane mepesengan ide di aku malu kemenu. Daler kairing antuk okanokan ide sane bagus apekik turlis tuayu. Sane mepesengan ide wirage sandi kelawan ide ayu suwo bawo. Di pitek ide peranda sakiring rapi ni.

kalian tuno waspada. Tur do pesannya ni dewo, doh doh ring pemargin naji, kintak di pembesar kita tangyang diharto. Ma pandoh ading tersno, ido tangyang diharto, kelawan okan terapirido. Ma pan satinu okan ide, ngemar gayang suhu darmaning.

Sakti Warong, wajan kecunduk hidup rana kedakanin para wanaro. Kau dirasa, sukarana para wadang wanaro, naris nundun nabiring kadi pemargan itu. Rana Sakti Warong, nyusur wadang pada akong kulit.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu, om yoganamastu, namo siddham. Selamat pagi, rajeng rakalan rai, denani sarang sami, sanewangi yang titiang, kacin umali punikiri ambara, ring rahina sanisjara. 15 Agustus, suara sekali talina meliko. Ring radio kesayangan druene, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka. Ingin rakalan rai, karena ring bulan mangkin, apa ring bulan kemerdekaan, ikinge semangat merdeka, semangat 45, stato puniki, nyarengin sematon sami, nyamilang beraktivitas semang di mangkin, nge. Mogi margi antar, terlalu berkarya, taler, mogi-mogi gatra sematon titi yang sarang sami, stato kena rahayu. Rekalan Rai, perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz nih. Nge, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nyaringin semantan suami, ngawet ringgala mangkin kantos jam roh rasungi waktu Indonesia Tengah. Pemukasnya ini puniki ringgala 5 mangkin, nge, Rekalan Rai jam 5 kantos jam desa Malaju Bos. Wenten gongga Sintia, sana nyaringin semantan suami. Talar gua ngeslema pekeleng dumun majeng semetan sami siaran ring rahina mangkin dados puniki pirangan sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital sanesa pun dados keunduh ring Play Store utawi App Store talar ring streaming rri.co.id. Ingin rakalan rai gongga Sintia informasi yang dumun dan acara Senin Pajang Kemargiang selami gongga Sintia bertugas thinking ya. Ringgala jam 5 lintang napi wasnanya puniki roras menit maliji bos thinking ya. Pajang gongga Sintia kumandangkan adzan subuh majang rek umat Islam Senin wentan yang kota Denpasar taler sekitarnya nih. Usan adzan subuh wentan acara rahajang Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Ringgala jam 6 semang tepatnya nih maliji bos ring waktu Indonesia Tengah, Renungan Puja Trisandya, Majang Ring Umat Hindu Sudarma, Sanewentan Ring Sejibak Bali. Ringgala jam 6, Kantos Jam Sia Sema, Nyabran Ring Rahina Sanisjara, Kantos Benjang Redite, Wenten Acara Rahajang Bali, Informasi, Lan Tembang-Tembang Bali. Nge. Ringgala jam 7, Jam Kutus Lan Jam Sia Sema, Wenten Berita Berbahasa Indonesia, Tur puniki ringgala jam sia nggih rakalan rai kantos jam dasa wenten peblibagan komunitas kesarangin jero gede mekel made sukada. Ing rakalan rai sonten titian sareng sami mangde menambah kedemen hati tur dados pamungka dumun gongge sintia siaran ring semang ni mangken tembang Bali Rohani Hindu dumun iki nggih nyarangin sonten sami. Wenten I Gusti Bagus Alit Putra ajak Bali.

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kakak dan Rai masih di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekanan Rai mulai nyarengin gue nge Cynthia Dumun ring semang nih mangkin nge rekanan Rai diurus Dumun sekali biasa mungkah acara Rahajeng Bali wentan mendaging siaran Surya Puja. Pasti kenyanya puniki bekal-bekal nge bekal-bekal angen napi wasannya puniki ring urip iraga serang sami antuk ring religi spiritual kentangnya rekanan Rai. Nah sani mangkin ngemasang ini tantangan umat Hindu dalam merawat kerukunan umat beragama kesarangin nima desa mar nih kesempatan nge ya bilang rekalan Rai sempatan titi yang serang sami sane sampun berolahraga nge sampun pole 2 km puniki berlari-lari ringan atau jalan santai karena makin tepat nge di hari Sabtu nge waktunya untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri entah nih sekedar duduk bersantai di halaman rumah nge rekalan Rai dengan meminum segelas air putih hangat dan juga napi wasana puniki nge nyeruput-nyeruput wedang bang diangat semang mangkin katanya sarang teh minap niki ya medaging sanganan khas Bali. Nah terus nge rekalan Rai sarang-sarang pirengang ring acara siaran Surya Puja.

0: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Sobat RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya, Nimadi Samar, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan Surya Puja dengan tema tantangan umat Hindu dalam merawat kerukunan umat beragama. Baik, kerukunan antara umat beragama merupakan salah satu persyaratan utama bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, kerukunan bukan hanya agenda sosial, melainkan juga panggilan spiritual setiap pemeluk agama. Sepanjang sejarahnya, umat Hindu dikenal sebagai komunitas yang hidup berdampingan secara rukun dan dengan pemeluk agama lain. Sikap ini tidak terlahir secara kebetulan, melainkan berakar kuat pada ajaran agama Hindu yang menjunjung tinggi harmoni, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Umat sedharma dimanapun berada, ajaran Hindu memandang kehidupan sebagai suatu tantanan komunis yang diikat oleh hukum dharma. Dharma tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai prinsip kebenaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau sesama manusia dan alam semesta. Dalam kerangka ini, kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dari pengamalan dharma itu sendiri. Oleh karena itu, umat Hindu sejak lama menempatkan sikap toleransi dan terbuka sebagai laku hidup dalam kehidupan sosialnya. Umat sedharma dimanapun berada, konsep Vasudevan Kutumbaka yang memandang seluruh dunia sebagai satu keluarga menjadi fondasi filosofi yang meneguhkan sikap tersebut. Ajaran ini mengajarkan bahwa perbedaan agama dan keyakinan tidak menghapus persaudaraan. Manusia dalam praktiknya, umat Hindu di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat beragama lain, saling menghormati ruang ibadah, serta bekerja sama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam selain itu, ada juga dalam ajaran Tatwamasi memperkuat kesadaran etis umat Hindu dalam menjalin relasi lintas iman. Prinsip ini menuntut umat Hindu untuk menempatkan empati dan ulas asih sebagai dasar dalam bersikap. Sikap rukun yang selama ini terjadi merupakan manifestasi ternyata dari kesadaran bahwa kemanusiaan berada di atas perbedaan identitas keagamaan. Namun demikian, tantangan tetap muncul ketika dinamika sosial dan kepentingan tertentu berpotensi mengganggu kehormatan yang telah dibangun. Dalam nilai-nilai kebenaran atau kebijakan, narasi provokatif atau ujaran kebencian berpotensi merusak harmoni yang telah lama terjalin dalam konteks ini. Dalam ajaran Trikayi Parisuda menjadi pedoman penting agar umat Hindu tetap berpikir, berkata, dan bertindak secara benar dan santun. Sikap rukun yang selama ini menjadi karakter umat Hindu perlu terus diperkuat melalui kedewasaan dalam bermedia dan kemampuan menyaring informasi serta bijak. Selain menjaga hubungan eksternal, umat Hindu juga dituntut untuk memperkuat pemahaman internal terhadap ajaran agamanya. Kerukunan yang sejati tidak akan terwujud tanpa kedalaman spiritual dan pemahaman dharma yang utuh. Dengan pondasi spiritual yang kuat, umat Hindu mampu mempertahankan sikap terbuka tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Umat Hindu sedharma yang saya hormati, selain itu ada juga ajaran Tatwamasi, memperkuat kesadaran etis umat Hindu dalam menjalin relasi lintas iman. Prinsip ini menuntut umat Hindu untuk menempatkan empati dan ulas asih sebagai dasar dalam bersikap. Sikap rukun yang selama ini terjadi merupakan manifestasi nyata dari kesadaran bahwa kemanusiaan berada di atas perbedaan identitas keagamaan. Nah, di samping itu juga, tantangan tetap muncul ketika dinamika sosial dan berkepentingan tertentu berpotensi mengganggu keharmonisan yang telah terbangun. Ajaran Trihita Karana menegaskan bahwa harmoni adalah inti kehidupan, hubungan yang selaras antara manusia dengan Tuhan atau Perhyangan, sesama manusia atau pawongan, dan alam palemahan. Harus dijaga secara seimbang, kerukunan antar umat beragama berada dalam ranah pawongan dan selama ini telah menjadi praktik hidup manusia. Tantangannya adalah bagaimana menjaga atau merawat kerukunan tersebut agar tetap kokoh di tengah perubahan sosial. Moderasi dan berkembangnya juga interaksi digital. Di era yang digital ini, umat Hindu dihadapkan pada tantangan baru berupa derasnya arus informasi yang telah selalu direncanakan. Nah, umat sedharma dimanapun berada, selanjutnya dalam Hindu mengenal konsep Vasudeva Kutumbaka yang berarti seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal. Ajaran ini meruntuhkan dinding pembatas ego kelompok atau golongan. Di dalam sebuah keluarga besar, perbedaan karakter dan pilihan adalah hal yang lumrah. Begitu pula dalam kehidupan, berbagai perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Pendidikan agama Hindu menegaskan bahwa kemanusiaan berada di atas segala perbedaan, formalitas, dogma, sehingga persaudaraan universal harus tetap dijaga demi kedamaian dunia. Umat sedharma dimanapun berada, selain hubungan antar umat manusia, moderasi beragama dalam Hindu juga mengimplementasikan melalui konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan yang bersumber dari keharmonisan. Ketiganya meliputi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada Parhyangan atau hubungan harmoni dengan Tuhan, pawongan atau hubungan harmoni dengan sesama manusia, dan palemahan atau hubungan harmoni dengan alam lingkungan. Konsep pawongan secara tegas menginstruksikan umat Hindu untuk selalu menjaga kerukunan dengan siapa saja. Kita tidak bisa mengklaim telah dekat dengan Tuhan jika tidak masih memusuhi sesama manusia yang juga merupakan ciptaannya. Umat Sedharma dimanapun berada, pada akhirnya tantangan umat Hindu dalam merawat kerukunan antar umat beragama bukanlah tantangan untuk menciptakan suatu yang baru, melainkan juga menjaga, memperkuat, menyesuaikan sikap rukun yang selama ini telah menjadi bagian dari jati diri umat Hindu. Dengan ini, terus mengaktualisasikan ajaran Dharma dalam kehidupan nyata. Umat Hindu dapat tetap menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan bermanfaat. Umat Sedharma dimanapun berada, hanya itu yang bisa saya persembahkan. Semoga berkenan. Dan sebagai akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangan.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

Inggira Klantrai, Promotor RI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kantun Sarti Tiang Gongge, Sintiange, Samun Matilar, acara Rahajang Bali, Siaran Surya Puja, Nganinin Indik Tantangan Umat Hindu, dalam merawat kerukunan umat beragama. Nge, mugi-mugi bermanfaat. Sana makin, mataki-taki, jagi nyala lampang muspan, puja terisan, yomajari umat Hindu Sudarma, sana mentering sejebak Bali.

na kakabihan. Iwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

ing jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmu. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang buje trisandil.

You.

skolong kun yron jonnun ja kolpun.

Москве, Арусах, Арьев, Ирпитон.

Oh,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ingira hujung kelantre mulai nyaringin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali sarang titi yang gongge sintir ingrene sani syara 15 Agustus war sekali tali nam liko rahajang margian puja terisan ya ringgala jam 6 semang diwa waktu Indonesia Tengah majang di umat Indus Sudarma sani mantan yang sejibak Bali mogi setata kena rahayu nih kesempatan nge terpun ini sampun gongge napi wastane aturkan tembang Bali rohani Hindu sekali biasa wasan puja terisan ya talar pun iki tembang pop Bali sampun nyarengin Sari Pratnyan kenten nggih bobotoh menang rakelan rai mungkareng acara Rahayung Bali informasi lan tembang-tembang Bali liang mana go enggak pastekannya ne sapa sangrai dedane sarang sami reng pokobon soang-soang minap iki sane kantor mempersiapkan perlombaan Semarak 17 Agustus nama lagi bos nyarengin ring pesawat telepon nggih rakelan rai santukan bantangnya ne ngemosang indik nikel nggih ring 0361223361 kantos jam siat sama Mali Jebos ring WhatsApp 0408789882420 kesarangin berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secari kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: wins.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali. Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter. Aku tes ya. Oke, oke, siapa takut? Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak? Pesta tahunan dong. Salah, salah tuh salah. Terus, pesta apa? Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali. Oh, aku baru tahu loh. Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Guys, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titi yang gongga Sinti Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana makan informasi yang dumun, guys, sejebak Bali, perakiraan cuacanya nih. Niki Kanton niki nggak diprediksikan berawan, niki Rakelan Rai sejebak Bali. Kecuali pun niki nggak ring Kabupaten Bangli diprediksikan ring rahina mungkin hujan ringan.

Inggera Kelantrai, Senin semua diprediksikan hujan ringan, cuaca tidak, tapi wastannya pun ikinnya tidak bisa diajak bersahabat nge di hari mangke, bisa dulu dipersiapkan, tapi nge jika sampun hujan, persiapkan mantel minap niki, bagi pengendara roda 2, taler, pajang pasti kenyane nge, kesaya gang dumun nge. Sana makan Train Studio Perompat RRI Denpasar Ringgala Mangkin minap niki terpantau cerah semeton nge. Walaupun niki kantonnya lu semang nge, gua nggak bisa pastikan nastengkara makin cerah. Ring wawidangan hayam wuruk pitung dasa Denpasar. Minap niki wenteng sani ngentas sering marga yang wuruk pitung dasa Denpasar. Gua nggak makin informasi yang ini arus lalu lintas ngira kelantrai. Pemekasannya Ringgala Mangkin terpantau lancar ngira kelantrai menang kau menangkangin tetap lancar nih kengi. Hati-hati ke mantan di jalan, alon-alon, utamakan keselamatan dumun, talar jangkep surat mengemudi, skadi SIM, STNK, lan KTP. Talar puni kira kelantre, sama nang terburu-buru skadi informasi yang gongge, minap niki gongge lali, pidan gongge informasi yang kali rahina dibi, napi ring rahina dibi, kentangnya. Pokoknya tidak boleh terburu-buru niki semeton titi yang serang sami, utamakan sane napi wastane nge. Tidak sempat untuk sarapan, harus sempat dumun meminum segelas air putih hangat. Karena nih kira kelantrai yang ini sampun meminum segelas air putih hangat, pasti kawenten bersendawa kenten nge. Jadi saat perut kosong di pagi hari, meminum segelas air putih hangat nika otomatis bersendawa. Nah nika umumnya disebabkan oleh aerofagia wastane nge, atau menelan udara tanpa sadar saat minum, serta reaksi lambung yang kosong dan terisi cairan hangat yang membantu melepaskan gas terperangkap dari saluran pencernaan. Dadosnya ini puniki perhatikan dumun pencernaan. Bangda nyaman puniki ngira kelantrai saat posisi berkegiatan apapun. Talar puniki informasi indek perakiraan cuaca gongnya sini kutip saking bmkg.go.id. Malah aja bos, rakalan rai gongnya pacang sapa sangre. Ring pesawat telepon 0361 223361. Mungkin sampun mungkah warung gongnya selit-selit nge semeton nge. Nganinin indek topik budaya mengikuti lomba Semarak 17 Agustus. Sedorong puniki rakalan rai, kita akan membahas seputaran perlombaan sana diadakan ring widangan rakalan rai minap diadakan oleh desa setempat gantangnya keatur lagu perjuangan utawi tembang perjuangan gira kelantrai Semarak 17 Agustus ngiring warsani mangkin wenten halo halo Bandung.

0: Bapak mau kemana sih? Pagi-pagi sudah rapi.
1: Bapak mau siaran, Nak. Mau ikut?
0: Enggak, Pak. Buat apa siaran? Nggak dapat apa? Paling tabur-tabur bunga aja.
1: Kok nggak dapat apa? Banyak loh yang bisa didapat. Kita bisa mengetahui nama-nama pahlawan yang sudah berjuang untuk daerah Bali. Terus, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara perjuangan para pahlawan sampai Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini.
0: Gitu ya, Pak?
1: Iya, makanya jangan hanya nonton TV. Banyak membaca buku agar lebih pintar, seperti pahlawan kita dulu.
0: Adik jadi nggak ngerti deh, Pak.
1: Maksudnya, jika dulu pahlawan belajar bagaimana cara atau taktik agar bisa meraih kemerdekaan, sekarang adik belajar bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dan membuat Indonesia lebih maju lagi.
0: Oh gitu ya, Pak. Adik mau ikut siara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tiang Uning ke pengalaman ke Keang Tiang Serang Matuan Tiang nggih. Luar biasa nih kok nggih. Semoga beliau terima disayang riko mangkin dumun sempat menderita nggih. Nggih kok nggih, mana sana tiyo sakone.
1: Nggih nggih ya.
0: Ketep-ketep. Bu merdeka, Bu Pera, merdeka. Kecunduk nanti Bu Dek merdeka.
1: Nggih.
0: Ambil libur saya Bu merdeka. Andiran iki ini Jerman mungkin kecunduk nggih.
1: Nggih.
0: Apa Papan Pandu niki bekak mangkutan meresidang kocap margi nggih.
1: Nggih niang, suksuman niang sama nyaringin dumun nggih, masyarakat dumun niang.
0: Hajang merdeka niki
1: nggih. Nggih,
0: nggih. Rayu rauringiro sareng keluarga sareng sami
1: nggih.
0: Yang pamit tetep tetep santi. Om santi, santi, santi.
1: Nggih, suksuman niang yoga. Sampun niki nggih merdeka. Pokoknya jak harus semangat niki membahas 17 Agustus maton nggih. Selain perlombaan, wonten kegiatan niki nggih raklentre yang bisa sekali dilakukan pastikannya untuk memupuk rasa kebersamaan dan menyambut 17 Agustus 2026 ring tahun mangken mangde ramai kentengnya dados kerja bakti ngira kelantrai menghiasi lingkungan aksi sosial ataupun niki acara budaya dan acara kebersamaan sanelianan malam tirakatan minap niki nge ring dura Bali dados puniki kelaksanaan yang pentas seni di panggung gembira karnaval kemerdekaan atau kegiatan kuliner dan hiburan sanelianan nge mana aja bos ring sesi selonturnya nge gongnya pacar sapa sanggra tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Pendidikan karakter menjadi salah satu kekuatan dalam gerakan pramuka untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65 memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pengamat pendidikan sekaligus wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Ana Agung Ayu Ngurahtini Rusmini Gorda mengatakan, pramuka dapat menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Kegiatan sederhana seperti memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dapat menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Menurut Tini Gorda, penerapan pendidikan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, kemudian dikembangkan melalui kegiatan di sekolah dan juga keluarga. Dengan cara tersebut, semangat swasembada pangan tidak hanya menjadi tema, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata. Tini Gorda berharap gerakan pramuka diperkuat sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Keterlibatan sekolah dan orang tua juga diperlukan agar kebiasaan memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan pangan dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga mendukung terwujudnya generasi muda yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Rekan-rekan, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jajah lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajah lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajah lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajah lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajah lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Traigong ya, sini akan nyiarangin dari acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Topiknya nih Rakelan Trai, budaya mengikuti lomba Semarak 17 Agustus Merdeka. Ngirang puniki semua titiknya senang sami, nyiarangin dari pesawat telepon 0361-223361. Sira puniki sana nyiarangin. Talar mana jebas gue pacang sapa sanggra ring pesawat telepon ngira kelan rai ring WhatsApp pro 4 ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Rahajeng semang.
0: Rahajeng mewali ka angkut titiang sane bagus genjing sampun jangkep niki SU-SU-nya ne.
1: Ampun.
0: Inggih ya sanggara.
1: Ampun anu topik lomba-lomba.
0: Lomba-lomba, nyarengin ka angku.
1: Ya iki mangkin sing ado mah di kecamatan atau sing ado di desa sing di dusun sing ado di meriakan.
0: Oh, ne wenten ring bijatan wenten sama sekali.
1: Ah, ne wenten tiang ampun lomba kan Kak.
0: Lomba napi niki ya, lomba nyeruput susu. Lomba sarang mahangku niki.
1: Kak menang.
0: Kak menang be, jak dayan kak angku ta.
1: Kalau membantan kembali kak menang malu.
0: Angge, ane istri mau kupu, duman semang-semang melihatnya sese. Salam aja mbah angku titiang niki.
1: Ya tadi di pohon anu jadi.
0: Oke.
1: Apa orang tengahnya? Amilan anu cemilan ada apa gegodoh orang.
0: Gegodoh.
1: Kelembang tu ke.
0: Oke, tani ngge. Mau kadek mau napi itu nyaringin lomba.
1: Kira.
0: Mau kadek.
1: Mancing kado kau ni mancing, orang meladi kau berdugul.
0: Kau berdugul, kentan tukar kado.
1: Kau dengan meladi aja ke mawakna.
0: Oh, gua enggak kira aja kantor ne. Aja tempat makarya.
1: Mawakna, okay. Ke mana?
0: Oh, kentan, ke angkutan sarang.
1: Ada joh,
0: orang yang berani. Kantun widangan tabanan bedugul ke angku.
1: Bedugul ya panah kasih ngaji di Bandung di Galung.
0: Oh, kenten. Nyemput dadosnya ta.
1: Nggih. Bini muli ngawang-awang ya.
0: Oh, nggih bolak-balik. Nggih, nggih ten kenapi. Yen ke angku mungkin 17 Agustus nak ngudiang manten ring pekubuan ring widangan mungkin.
1: Ada sih kegiatan apa ge?
0: Ye, masa sopi griyang ka angku?
1: Gelang dindang kene ge ngaten nang cara anu latihan jalan pendidikan aja ngelon.
0: Sampun jalan santai setiap hari tidak 17 Agustus mateng ge.
1: Tidak nak. Ada kegiatan jalan santai. Aku kadang kilonya ada 5 kilo atau mindar ge.
0: Lumayan 5 kilo niki.
1: Yang kadang cara mah nak sitang mesti minta jalan mindar ge.
0: Iya kalah gue nggak berarti.
1: Kegiatan.
0: Oh kenten.
1: Deso sih nggak ada. Ya lah deso kan mana dia anu udah.
0: Nge di desa sama sekali kan wenten berarti.
1: Sudah motor ada lah ada Diana. Apa ada kulkas ada gitu.
0: Napi pun jadi, boleh.
1: Jadi sih nggak ada.
0: Be sangat disayangkan Niki berarti sepi dulu 17 Agustus kenten.
1: Kita kan apel-apel kita kita kali yang hijau, kalau apelan dari kecamatan mungkin kayak
0: sentau. Nggih, pasti wajib nih ke 17 Agustus samian nih ke kantor-kantor.
1: Ya bendera ya pas tanggal 1 mau bener.
0: Sampun sangsaka merah putih berkibar niki.
1: Oh, merah
0: putih. Baik, kurang meter nih ke.
1: Kadang-kadang ini kan yang biasa, tak biasa 60-40 kemudian kemudian 2 meter kemudian kayak.
0: Ya, di kebun agang pisan Nike. Gue nggak ring-ring jero agang ngalar, lumayan Niki.
1: Iya, betul, mana pang anu, hujan kadang lagi terjadi.
0: Iya, harus pang rame pokoknya Niki ring pekubon berkibar sang kamera putihnya ya. Iya, iya, iya, kanggu. Suksu mana yang kantan kanggu sampai nyaringin nge.
1: Galah ni, salam aja anak bapa apa naji ibu.
0: Engge, salam balik ke angku. Jek starter rajin kan ya ke angku nikah nyalam nyalamin.
1: Baiklah, di bulan ni tangkang nikah lah. Ibu merdeka.
0: Oh, ibu merdeka, madue galah mungkin niki.
1: Jaga Mbak Indira, bumbung Mbak Indira kan.
0: Durung, durung, durung, durung.
1: Oh, Menek, menek, menek, lawan ini merdeka.
0: Baik, lawan, lawan.
1: Merdeka, kita ubah ini pun merdeka.
0: Harus, Nike. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nge.
1: Walaupun enggak kalah, Om Santi.
0: Nge, sukses sama Kak Angku. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara. Nge, sukses sama Kak Angku sama nyerengin. Reng ungkur Kak Angku sudah nih, sirapun Niki. Mewali Sapa Sangre. Pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, selamat pagi.
0: Inge, merdeka, kenten aduh
2: mah. Merdeka.
0: Ibu merdeka widangan batu bulan, Niki mungkin munggah.
2: Batu bulan, Niki di Gang Garuda, Gang Tiang, Kelonten Joget, benar nih gongga.
0: Oh, Benjang.
2: Ngera Joget duo.
0: Baik.
2: Kak Benjang, tapi Ben Puan.
0: Ben Puan, Tan, memeriahkan 17 Agustus. Ten kirang penari joget reng Gianyar, nak dangan ngerara joget, penak bumi seni.
2: Dong, malah penari joget dongga, di Payangan.
0: Ah.
2: Kan penari joget Bu Jerman.
0: Napi penari napi.
2: Nyidang egol ya na.
0: Oh kenten be kaku egolane kenten. Baik.
2: Ten lah Bang Kang.
0: Iya, ten gongge nih Kang, ten gongge Nini.
2: Bang nyanget kebut-kebut anak buahnya Bu Jerman.
0: Aduh. Bu Eka niki.
2: Nak mau duwe ajudan Bu Jerman tuh gongge endok.
0: Sira. Sira.
2: Gong ajudan itu memata-matai dan menguping-uping.
0: Oh, berarti mangken kan bisa memata-matai menguping-uping berarti.
2: Asal ado nih, aneh soleh-soleh cepat lapor ya Bu Jerman.
0: Aduh, jajasan. Berarti harus berhati-hati ya. Berarti Niki.
2: Oh, yang menuju ke studio tuh nak pengawalnya di mobil ngoyong.
0: Oh, kenten. Oh, mata-mata.
2: Yang ketengah kan liu nak nawang tuh.
0: Be harus ngumpet kentan ada semata-mata. Pun jenih Kang. Nih, sampun.
2: Siro malih hempun gong ge, gong biang yoga kan tira.
0: Nggih, nika pun yang yoga ka angku. Wow, nika.
2: Oh, pertama gong biang yoga, Ibu nak ampun megarang ya gong biang yoga makatin.
0: Oh, nggih, ring dan pasar nuwun makatin.
2: Kalau hari Sabtu sebelum jam 7 udah dibuka.
0: Sampun selit. Nggih, sampun terenggala jam 6 lintang kok nggih mungka.
2: Niki ring banyar, cuman mayasan banyar, banyar manten yo, ten wenten asan masih kegiatan kok nggih. Tuanan masih jiki tumpuk wayang jadi nyangro karyo ring banyar kenten. Ngemar yang manten 17 Agustus nanging ten enten upakara menggenap-genap niki malih pos di gang niki. Katanya sih wenten makan lomba makan kerupuk wenten itu kan anak-anak mendoe itu lagu tua-tua dadi milu kan sing indang nyongkok dan dene kene ngopor.
0: Aduh
2: nggih kenten namun nggih nak dagi masak-masak niki di gang 3 tiang kan gang 3 menang itu
0: nggih masak-masak napi tumpeng
2: kenuning nak ngorang lawar nge komoh.
0: Oh, nika otomatis mebat lah kenten Bu Eka nge.
2: Nika kan lanang-lanang menduwi rago janan paling tukang cicip lulu.
0: Oh, istri-istrinya tukang cicip kenten.
2: Tukang cicip. Nge, majang sarang sami suitre niki nge. Seluruh Indonesia nge. Selamat. Nabi Yosan itu merayakan 17 Agustus nge. Mugi semakin hari dan semakin bulan, semakin tahun. Keamanan kita di Indonesia semakin meningkat nih kayaknya. Sang pedik nih ya wenten nih boyo-boyo tuh nih. Kita ingin sebenarnya damai santi ini tuh kan artinya damai.
0: Damai, iya.
2: Pangeran gajah damai ya saran kami. Kalaupun ada kesalahan sedikit aja, salah bicara, harus raga bisa memilah nih tuh. Ayo kita berduduk, remuk berdua atau berempat. Untuk mencari jalan keluarnya. Jangan baru denak ros kene rego salah kampi, dipilah dumun apakah itu omongannya boleh apa benar gitu loh. Baru kita bicarakan. Benten nggih, semeton sareng sami niki sejebak jagat Bali khususnya niki salam merdeka
0: nge. Salam merdeka Ibu.
2: Nggih, mungkin niki 17 Agustus penwenten napi-napi yang tidak kita inginkan kan. Nang lancar memargi kita merayakan 17 Agustus niki hari kemerdekaan kita niki. betul-betul dijaga niki kinten manten nggae.
0: Inggih, sok sama ibu. Iki
2: apik amat joh niki. Nek biasane lek Bu Juru Chandra, Juru Made Sutirto niku nggae. Nggih.
0: Sekata
2: rajin Gusti Putu ngurah widya malih siki nggih.
0: Iya,
2: nggih. Terus jan Mbah tiyang niki sarang sami nang Bandu teler niki ta Pak Yanarbo. Sok sama tuh nggae.
0: Inggih, sok sama ibu.
2: Ibu kami.
0: Iya, aman.
2: Santi-santi.
0: Inggih, sok sama ibu nggih sampun nyarengin nggih rakelan rai sanelianan sane meduwi kegiatan tering rai demangkin selain perlombaan iki dados diinformasikan nggih. Memang selain memang mengikuti perlombaan wonten kegiatan Semarak 17 Agustus atau menyambut 17 Agustus dengan menghiasi lingkungan, kerja bakti atau kegiatan kulineran skadi ring widangan Bu Eka wau wenten nak mebat istri-istrinya tukang cicip, yang penting kan wenten tukang nih kenten nggih, tukang mebat wenten, tukang cicip wenten, tukang mebale pasti ke wenten malah je bos nggih, tukang lomba wenten nalar nggih Bu Eka nggih. Berbagai macam kegiatan bisa nggih rakelan rai pidan malih, karena memang nggih rakelan rai tanggal-tanggal mungkin bisa dikategorikan tanggal merah, otomatis niki berkumpul kenten nggih bersama-sama, yen sama niki berkumpul bersama-sama memupuk rasa kebersamaan nggih. Sekali tujuan niki dari perlombaan Semarak 17 Agustus selain memupuk kebersamaan adalah menemukan nasionalisme dan melatih gotong royong. Jadi nggih rakelan rai akan nalar gongge sampun informasi yang wau wenten sane nenten napi wasane nyarengin perlombaan wenten sane nyarengin kantan nggih. Pastikan secara umum perlombaan yang diadakan adalah lomba makan kerupuk, tarik tambang, balap karung. Dari ketiga jenis lomba niki tidak ada katanya pasti stata wenten nih kira kelantrai di berbagai jenis perlombaan apapun. Apakah filosofinya wenten gongge di balik ketiga lomba niki kenapa harus ada kentan nge? Bukan harus ada tapi pasti ke wenten mantan nge ide yang keluar nge pasti ke mengucapkan ah lomba makan kerupuk pasti ke kentan semeton nge. Jadi lomba makan kerupuk niki mengingatkan masa-masa sulit penuh kesederhanaan pada zaman dahulu nge. Balap karung, nah balap karung filosofinya nih menyimbolkan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah. Niang nge, niang yoga, wow balap karung niang. Pastikan live di tempat nge, niang yoga niki nge. Tidak sampai garis finish meetup niki niang yoga nge. Dan kenapa niang yang penting niki nge, perjuangan niang niki keras niang nge. Mewakili nge, veteran-veteran atau pejuang-pejuang yang pastinya niki melihat kita sudah santi nge. Sekali penikam Bu Eka damai nge. Damai gumi sedagingnya nge, turpuniki wenten balik lomba nggih rakelan rai tarik tambang. Filosofi di balik lomba nika adalah mengajarkan arti kekuatan dan persatuan dan kerja sama kelompok. Kantan mungkin iki tarik tambang anggotane siki-siki kenten nggih. Dari ketiga jenis lomba puniki yang mana nggih rakelan rai sering wenten nggih diadakan ketika 17 Agustusan tiap tahunnya. Malih je bos nggih resesi kedua gongge lantra malih sapa sanggra. Sana mangken napi wasane colak-colek ring WhatsApp pro 4 wenten ni ayuna niki nggih rahajeng wali ni. Dumugi sareng sami tetek enak gongge tiang sareng senam jalan santai menyambut 17 Agustus. Nah, dari kedua kegiatan iki sampun dilaksanakan ini atau sampun diadakan ini atau benjang niki mulai nggih. Nggih, senam niki berarti lansia atau bagaimana ini? Akeh niki pertanyaan gongge nggih. Karena memang 17 Agustus yenten wenten akeh informasi gongge kan tan uning seperti apa Semarak di wilayah Rakelan Rai kenten nggih. Niki nalar wenten ngangkan weda ring payangan merdeka gongge merdeka. Bapak ngangkan weda niki nggih. Ditiang sareng teman-teman pameran Bali Bangkit nggih. SMPN kenten nggih mengadakan macam-macam lomba ring art center kemarin gong nggih para owner SMPN berlomba kemarin. Oh berarti ring nggih ring Denpasar berarti niki nggih ring Taman Budaya Provinsi Bali nampak sareng RRI Simpang nih niki. Bapak ngakan weda di bi mantesne Simpang ke RRI niki nggih. Sok semua informasinya nih Bapak ngakan weda Ibu Janura talar nggih. Rahayu merdeka merdeka merdeka berdaulat makmur dan adil. Sok semua Ibu Janura. Mbak Indira nalar Mbak sing milu-milu, sing milu-milu penikang Bu Eka atau sing milu-milu lomba niki Mbak. Malah jiwa menggaring ambarannya sana mangket mesanakan dumun. Tata menikiring perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Siap Setangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: keponakan tante. Nih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih, Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja sih MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Inge, selamat pagi Rakelan Rai, kamu seorang titiang gongge Sintia ring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali merdeka. Kantor punikiring topik nge Rakelan Rai budaya mengikuti lomba Semarak 17 Agustus. Mawali panjang gongge sopo sangre ring pesawat telepon 0361223361 sane sampun bersiap diri niki nge. Oh, Mebrate, kentangnya mebrate, mangda poli puniki, wimbe karo otoy pecontokan balap karung, pangtem melayap di tempat, mekecok-kecok di tempat manten. Mebrate, kentang dumun nge, bercanda semantan nge, ring ungkur, sira wau nyerengin bu EKBB, minap nge wau nge, ring pesawat telepon muali 0361-223.

nyarengin iki Bu Ninda, samian iki Bu Ninda nyarengin pecontokan iki. Tetap semangat Bu Ninda nggih, moga-moga jayanti. Walaupun tidak jayanti, yang penting nggih bisa nyarengin lomba meramaikan Kemantan, pekadek pekenyem, nikah atau tujuan utamanya nggih. Pak Tur Sumarji bidangan Bengkel, Banjar Bengkel pasti ke akeh niki nggih. Napi wastane mengadakan lomba niki nggih, kesarengin Mbok Agung Ayu Chandra. Aji Putu Widya juga tidak kalah memberikan informasi merdeka merdeka merdeka suksema niki Aji nggih. Stata kena Aji, stata puniki nggih semangat menyambut 17 Agustus. Wenten Pak Putu Putra, Om Swastiastu, Pak Putu Sapuna Pegatra, suksema salam kenal dumun niki nggih. Bang Impokan dari Banjar Calo Pupuan Gianyar dalam rangka HUT ke-81 RI lusa akan diadakan jalan santai dengan ramaikan nggih. Dengan berbagai hiburan seperti tampilan dari grup Gradak Gruduk, DJ, joget, yang mana acara niki bersamaan dengan perayaan HUT Seketruna Yuwana Dharma Tule Calo. Semoga dapat meriah dan menggugah patriotisme di hati masing-masing. Demikian infonya guys, suksema Om Santi, Santi, Santi, Om suksema niki nge. Nge, taler patah berarti nge di daerah Calo Gianyar nge, Pupuan Gianyar. Talering Seketruna-Truna Gongga juga mengadakan perlombaan, tapi benjang niki 2 hari acaranya nge. Di tanggal 17 HUT napi wastane STT ke-47 nika juga dirayakan. Sarang-sarang nge Pak Putu support penuh Seketruna-Truni yang selalu semangat niki nge mengadakan perlombaan mangden entan sepi Banjar Druene niki Pak Putu nge. Rahayu-rahayu salam sarang krama ring daerah Calo nge Pupuan Gianyar nge. Nih Santa Taler, salam merdeka gongge, suksema Nini Santa, Nini Taler Kak Sanilianan, Bapak Ibu Rakelan Rai. Senamakin Mas Sanekan Dumun, malu jubah sering sesi selantunnya nge kanton galah ring acara Rahajang Bali. Tetap dikiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan dan Selat Bado. Dan sementara gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wayan Mustiana, dikonfirmasi RRI di Denpasar pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan potensi gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi hingga 16 Agustus 2026.